0: aba lidi aringa lugu mada.
1: Gouni gibate laule lumba I badugani, romana te ugirile.
0: Aba te lidi gumada loago pabulu, aba laringa gulu.
2: Inaru ni logo romana ba?
0: Laringa pabulu lu?
1: Aha.
2: Faye itina saraku sensu lu romana na.
0: Aba te laringa gumada.
1: Ahenau, nyei nagura hoa.
0: Laringa pabulu. Aba higiru ni haye be lube habaichu ni furese. Le abi gie gumada. Dan la subudiru ni luago romana la pabulu. Aba lanufu de dago luwe gie lagura guni. Laruga, kai busien lube gumada la subudiru ni kala liduru be pabulu hong hurio. Aba lagidaru ni gringri luwe. Aba londara guagadu ni habuti gufadiru gu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya. Aba ti lasagaru ni pabulu. Aba lichugu ni hagibugia.
3: Hechos, capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
1: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungwa legibuge bungyo chululumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
1: Lagayo ha babungyo wago, biangwa tigibu buguyale. Nyum bia nyen lubagusera gudnina kei larinha guni lurudu. Kati wago bagayo hanuago, adira agua ilurudu.
0: Aba harinha gu hanyen banyalu.
2: Itra liensa banabu ni fadiri le inyu timabwe, le lufadiri buingiu.
0: Aba larinha gu pabulu.
1: Niduhanyu, ibidi antiebe nun lago fadiri la le inyu timabwe, la diga tarinha leleru bungiu, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabulu lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyaybaya, hibri hanigu fariseogu, aba laringu lo umala liherete.
1: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu nagubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, didagin oweni.
0: Dale laringu bali kate ile, aba hagumeseru fariseogu hama saduseogu asigen hamago, aba lafare negu adamurini. La diga, harinya here saduseogu, luago masa ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gien angeligo, ni sifirigo. Ahi ti fariseogu, afinya te luago sunkati ele. Harincha ti sungubay, aba hasaru hadage arufuta te lulurudu Moises hayenbaya. Ani fariseogu gien hagia, aba harinya go.
1: Ugrile, uwe ti nikata uribati la diga. Datiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habai lum.
0: Wiri ali sigene, darilu lanufu de dogumada lue hafaru ne pabulu hilagube. Abati lonhania, lisuda runigo, lun hasagaru ne pabulu, lidage adamure ne lun ya hanugani habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusulo pabulu, abalarengo lun.
4: Manufu de daba pabulu. La dega itra ke ruhu di bula fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi ya fen wagu Roma.
0: La ruga, aba hebel ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaru ni pabulu hilago bay. Aba hafi yuru lo inye rogo ni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaru ni. Hoge yanu biyan wen wugiri arita kutia kata ile. Aba ti haudi hamo habuti kufadiru gu, luma hamo wugiri weri kutia hada hurio. Aba harinyago,
5: Finyu hadua, lau inyaraguni, lagu meki badi walani kata dari wafaru ni Paulu hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuria huma lumagumada lu lanuguni hun haruga. Hariyaga me lu, lagu nutimala haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arashe waba lu wafaru ni lubarage la chilugu.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu. Aba lidi habion sudara asubidira gude ilo pabulu. Aba ti laguaru pabulu lun aba hadage habuti kusudara. Aba larinya gu lun.
1: Baruba irahu le lumu gumada. Anihi kate ilun ti larinya gu ni lun.
0: Aba lanugu ni habuti sudara lumu gumada aba larinya gu lun.
1: Wati adairu ti paulu nu. Aba lamuri hanu ma luna nugini irahu le bu nyahu. Anihi nege kate ilu larinya gunibu.
0: Aba larigu duni gumada luhabu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
6: Beluma Yahuriu, Lidon Warani, Luhamuri Habuma, Lubanigani Pau, Luhagibigion, Lurudugu Iutimati, Lunege, Halgadini Tima, Loguliduru. Mafinya Rabahon, Anihe Haugine, Biave, Haugri and Nibu, Aramudagua, Haba Umat. Agura by Luhafaruni, Ilago. Finu and Yalau, Yeraguni, Ligibu Yabunu, Logu Maki by Yala, Matum, Dari Hafaruni Pablo. Gueto, Aransa Yuhanya, Agura Baruguni, Bonabug.
0: Abati Lonahani Gumada Iraha Ligia Agoyo, Ariagain Ligia Lun, Lu Maria Gulan, Nika Un Luagua Baguda Gola, Lakate Lelun. Aba Laguru Gumada Home Bian Hadag Habuti Gusudara. Aba Laria go home, Luharansa Rubian San Sudara Lu Hodi Cesaria Abu, Uwar Hama Urua Wain DC, Hahawagutia Gabayo, Hama Bian San Hatotia Efeng, Lu Hodi Ladangri Nefugunyo. Aransa Gadati Gia Gabayo Lu Lawairo Pablo, Ruli Gia Dimure, Lu Hatilra Gaduni Pablo Lumo Gumadi Matefelisi, Lu Magadi, Auna Hati Aba Gara da Hama, Laria Heretida Gara da Tuguya.
2: Luma gieto Claudio Lisia si lungu madi mati felis le weirigwe. Mabu iganiya bun. Niha wugiri le nona habai bun. Daga mali jebe huriyu ani hafara ali yebe hilagubwe. Dale nasubu diruba ni logu roma na na. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diru ni kala li diru mboi hon. Aba nanigu ni hagibu giyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Li diru hon logu tiburikate ile luaguti halurudu. Uwa ti riche lun la farun hilagubu, ni ibini lun la dan run. Ke la chilirun labu nagambu logo aharansi hiyan lan huriyu lun hafarun ni hilagubu, li ye lebu bu inauna ha ni bun frezi. Ariya gadi naginye honha ichukume liduru, lubuma lan haransere le hani bu iluma.
0: Abati hanigu ni sudara pabulu ke la rin wagunu wa hon, ariyabu chile antipaturisi. Laruga, li ye hagiribu du sudara ha ebu banyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu, dan le hatiliru bay sasariya, aba he derege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gien pabulu, aba laliha nu gumadimati gara da, aba ti lalig dan ha halia na la pabulu, dan ti le la subudirubani, luago silisiya na la, aba lariya gulun.
5: Na gambo badibo, dame le hayabi haichigubay bidunu.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu larigia, abalatilri anania si fadirile inyutimabai, uburugu sesaria ho wuguri hadage huriyo weirigutinya, luma aba wuguri le subudi habuti lulurudu giriti teritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, Luhishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion. Aba lagumesteru terutulu ichiga luduru. Lariyaga.
1: Luagu bareini gumadimati. Luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle. Ani sarimei wamuti buluagu. Lumagideru wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesei won. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulu, bereset. Leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabaye hadamuri nasarenugu. Alugati ginye lavia da gudunu tempulu. Aba lubaiti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu gwenyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudini paulu. Subudi baamugay inarini lwagusunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariega te ginye huriyo, buri hayen banyan luwago inare ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi mati sayini lu pabolo, lu la dimureha. Aba la rengo pabolo.
1: Lau sun nugunda na dimureha nwegunye guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwago saragu la irumu bau agusira gida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inare ni lubay le lumbay na rengo nibu. kaiburi du suwei gueto lumagi nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari ruwatina asigeneha ni kauma, ni achagaraguaga danya grigi a tempulurgo. Ni tida buri tibiri haliglis in huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgo. Grigi ha, siati harufut ni luago inaru ni la ni aba lida gesun kate le haria gubainuago. Ao gufeset nabu, luago neserebid ni la lun habungi te nagubrigu. Kei la rufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga luago yeni la gama lumung afinyet na luago sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu Moisesi luma le meha habura bai profeta gu anihe ginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu luago lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haa guriba banya lige nafa agu bai sun wada luma dunu na ligibugen bungi luma hagibugen grigia. Lari giatri da nau eibugei amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron, luna deregerun sensu hongu demetien Jerusalem, luma luna nadagara gudun lubungi. Nadugien yebe kate le templur gu lari gie, naruma da guag dun nungu akei igaburi, ligi hadari runina atri huriyu lobo agu nasia nien templur gu, uati nya sarago grigia nien, nicha gago. Hagia lumba in hayabin arufu da gua hongu aja, lun harinya guni le lumba in harinya guni, ahe inihin lubay lung tiharinya guni nuagu. O di harinya guni la ha jabanya, ahe dariha bay niduru dan le ligibugye nubay linyu agay lurdu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubay, aba naguara gu harinya ga, hagusera gud nyadina ugunya loigu yafinya na luagu hasaru bala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubay luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linha, dale lagambu bali le larinha gubay pabulo luago hasa arubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinyenge inaligia.
5: Nagusara gudube ugurile, dame le lachili nugumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun lasigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango lan, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburugu sesaria, aba lagura gudun luago pabulo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agudaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
5: bai baib damele gadani na nagure babuago
0: agura batia beginha feliz lo litigo pablo senso lo ligra gadani ligia dameme lo bai wahal lo ago lo layano haluma seguti bia irumo itera abati lagumu ti laguma de feliz abalar gadani porisi o feso te lobara kaiti busin la feliz le redero buido hama hurio abaligro ne pablo danwayo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati latilere fesitu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilere habuti gufadiri gu nyehen hama huriyo, haweri gutimabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure hafulese iluma, lun launa ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye behafaru ni hilagu bai luago uma. Aba launa bufesu te luago sesaria la ladanru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
7: Ligi ya luo tulubai hodi haweri gutimaba nya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbui bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale herinya gubai, aba ti larinya gu pabulu lida ladimure ha luwe gie guwa.
1: Maduga gidi na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lung uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu te lerederu buidu hama hurio, aba larinya golo pabulo.
7: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wune pabulo larinya ga,
1: Ligib ganyadna lagusera gale uruwe romana, lenyen lubay lunti la naguserun. Kaysi basubu diruni buidu, madigun gidna duru honhuriyu, ayin adigadna lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegnye, mebere seguntina nowe, ayin uwa lubay mikata lan nainaruni lidasun learinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na honhuriyu, amuri atina lun uruwe guanarigu la agusera gadana.
0: Lari giete, layanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lo pabulu, aba larinya gulun,
7: Muri hadba lubai gya luruwe ila agusara gudabu, baibuga luruwe.
0: Atiriwe yu lari gya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, Arihe Efesito. Kei reide iha bai fiuwe yu nyei, aba labahu daguni Efesito luaguti lagusara pabulu lu uruwe Agripa, larinya galun.
7: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yu ya, Dale Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatia numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hon logo magaburi lani luru duroma na lu lasia duru aba grigi ya lu oweni marihi galanya haichu bai liduru ligibuli. Lu ganyara la ladimur ha luegi ya gu. Ligia, lida lubai haebi ya uwara numa mefere durut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gilei, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu ibanya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gilei bewagu be naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwaradu la hama lida ligabari hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lauso lira arinya gati pabulu logu winwanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugudni pabulu ahi businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
0: Aba ti lariya gu Agripa lu fesito.
8: Gusen ti naginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu fesito lu.
7: Bagambu bai haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bai Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uweri gu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama ugiri ya weiri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba larinya gu.
7: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu arinya ga nu lao saragu ere gu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagubu iluegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara agusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata lut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyo, bigibuginyo ti mauruwe ya Agripa, lu baligu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garabu gotu nu lu nona haba adun ruti maria kugau kala lidunu be.
3: Hechos Capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu Pabulu.
8: Gayara ti badimre ha bueginya gua.
0: Aba linyuru ni Pabulu luho bu luha gambuni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
1: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nueginya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagusun kate larinya ga hamali bai huriyu nuagu. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida. Lubuyeri wafinye, wagia huriyo. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kay meha larinya guni hon wagichagu. Duusu gubay iduhanyo le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiyo seribiha meyweyu aguariyabu. Luege meme emenigi nile hadari da huriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanarigu, harita guatina meha luago luntila, nei bahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Ani italina digni uburgu Jerusalem. Dati na sarago hada angelanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubayhabu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye edagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hondari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligie ebe kate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Houna ha habu tigu fadirigu. Luagu uma nurueite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegua nao hausun ha uwarabayanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu. Lehererun huriu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badigin ya teuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu dan le licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbay nungwa bun lun beseribidun nu, lugefen ba luagu le yariha bali bay gueto luma le lumbay narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagudini hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Lun haibugun lida larugonga, lun ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Itaralinya lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumie abana purji ahon ha Damasku banya, aninya gatina hon lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun katei buiti, ari huwa lamga lagwa sakari hadun la. Lariginya, abana purji hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga denina huriyu tempulugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bay, aba lidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi hama profetago luago la susere dubala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumi eti asaru tihada ange hilanya, Lau ibagari magumu chaditi. Lagu ginye lichu gubaila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri haluegi egua. Aba larinya gufesitu.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadimati, inari ni le narinya gubai. Aniha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lun.
8: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinala luago Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buago au ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gamalumu uoga giringiri hawagu.
0: Lari ye lariyengu ni Pablo katele aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadimru nyengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa tihamo gwa.
8: Gugiri le, madigin tini kata le lunti lafarun hilagu bailuwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
8: Lunhamuga, mamuri ha la gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar, gayara tihamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamre sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbitu adramitiogia lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Tesalonika na. Tesalonika aba uburugu lani Macedonia. Laruga ligia watiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia aba wodi loige norte libiti uburugu chipure laduga wabaro yenla garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilira ligibuge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, Ladiga yarafa lelidani luribo, lige leweri dubali ya Pablo lariaga hon.
1: Ariha numuti ulagu denchaba ila waya sule, aniweferi dirubon ugune, feidi mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu laule lariaga bai Pablo, aba lidi laule lubaybe tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyaso. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwagadu wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menigi luago wesefiru bala. Kaiti sigina duwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba laria gu.
1: Wugirinya. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe inyaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu ari ebuto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufu de daba Pablo. Ladiga barufu dago babungu waligibugin uruwe sesa wa Augusto. Ani buwago ba lesefura nyabungyo suha tida bayagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubalan luago aba ubohu.
0: Bia di masu wo luago weyeson, parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba leligia, amidi ariabo, aba hasandiragun, madulugu luago chilreina wanyalan luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabarun go memere, uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga hon.
1: Ahanya mere deha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga aba larenga pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
1: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu maigin buidu. La diga I digeri le huagubai. Ayumura guati na hun lun heigi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu ua bain la ni aba e feridiru tilibagari.
0: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigi du ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia, aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia lu hachilri muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilri sungubay muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu ha diwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiru ni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru na grige ha agana ubanyen. Aba hafurago aba onwen buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lu wabacharago. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luago luhogu. Danle harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luago luhogu pabulu. Aba harinya gu hamagwa.
9: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu be lalu du luhogu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihi luwagu masusare dula ni katalu. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le wari timabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibi lumutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong lianti luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luhobu luago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halidabanya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Dala tilri bai dan lo ya wadi na golo wa sigiru ni wawoye son. Aba hichi guni sun le we megeru bai won lo wawoye son. Lari ge iru wa hati wo lo agu bohu ligi ya. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen lo agu bohu ligi ya. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa lo agu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilri uburu go sirakusu. Aba weredero iru weyo nye. Yenge wasigira, laru laru dari wachilri uburu go rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachilri lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburu go Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwago bai ima giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudargo adanruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, labugwa lo aba sudara onigre. Irwe weyu larige la chilri pabolo, aba launaha hawagu huriyo weirigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
0: Aba haria gulun.
10: Wagia, meresi biru gidi wa ni aba gara da buwagu hudia agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi ibanye nyingi adimure hati uriba uon buwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti ulagu adimure huu wala uriba luagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara galeibai, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburi habai profeta wu. Hibiri, afiate luwagu le larinya gubai pabolo, hibiri, mafiate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaro nyudigo, aba tilarinya gu pabolo hon.
1: Ligel la nyago bay sifri sandu hon waguta gulida ge profeta Isaías. Baiba, bariega me hon grigia. Uguya hagambuba gamalumo uo bay gun faranda huma. Hariguba gamalumo ibidia bay hun kala lila bay le harihubay. La diga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lun nareida guagudinu. Subudi humai luago ouna halali la bungi uganu luago ti Jesusu le meme wa salbara gilbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
0: Dala laria gubai pabulu yitara, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luwagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudigi da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hadange profeta gu luma tida lerenu. nyumbi tia salveru ni ligia won lidangi wa bure me Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lira la bungio, la ulueiri milagru le la degube, la ulasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, la ulona hanina lida liri lum na subdira gdini hon grigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigi hagia, huguya le umbe ilagua rabungyo lunlani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubai tihun, huguya le agana uba yuburgu Roma, hahinsinye banya lubungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubudirun, Luago luenri ne tengiru ni nubungio te lidangi Jesu Kristu huago. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri vida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lira gefenti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuria atina luma bungio sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda abai, lugundu buset na narihinu, Lun nafaneha abiniruni meme le lichugu belani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyu, buseti na hasubudiruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nidera guninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti nobadina, busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun, la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, haa mama banyi huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagudu ninya bungyo grigia ligibugin. La uhafinye ru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyo.
11: Ladichagwa bayi, laula fia ru labaga liguba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanari me liganyi bungyo sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyo, La dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subudiruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungyu gayara ti la subudiruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serung ubo, lagu bungyu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahu duragun lubungyu le weiri gubay, le mowe dadibay, hahu duragwarega hon hayawa grigia ha, gowe daditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Ligia igira lanya lubai bungyu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suwada itarala. Ligia igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidu na tihamagua. Ibi ni burinya adagwa tiyakate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagwa tiyakate kata iburini busi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijere habu ni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni marasu olugu adimre hatinya wuriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumflinu hamuti hereru misi ya habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lwagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikate le buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikate uribati le ani ligia meme ginya badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungyu odi mebere sentibu laularei ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasu ibidi atisa bun lagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati u basakriha ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabi lulasie diha lau iricho dame le la faiheru ni kalaba segun le ladiga bai lichugu bai bagari magumcha dihonha alu habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijaga tasielu lau hadigni lebuidu bai sunwada ja ubowagu aha ya sun grigi ha magamba dibanya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu bali leburi babai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu ayin ti hon sun ha adigu bali lebuidu bai lichugu ba bungyu uweirigu ni inebesei luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha banya huriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun grigi. Sun ha figon ha banya ibidi ya ugaliluru du Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue luru du ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani liluru du Moisesi lau meme ba luru du ligia hagusera wa guda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du arichara gubanya ligibu ya bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ya bubanya luru du Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi arufu da hamuti luagu anihin ila le luru du bungyu buruwa yuti da hanigi ani lariyagu bai harita gu hon ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le luru du Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le luru du Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga harita guati bu lau gayara la barufu da hahon ibidi ya guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kamege biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
11: Hita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli liluru du gama lumu ahen baha le chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu hagusera gdu badu uguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu ani magunfli ruhamuti le renu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le tima timati mama bogu di gnyeri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gen lira kuriu ha tima tima bai hakiya kuriu ha Muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama li seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati, gunda ti bungyu lau, mama amu grigia.
3: Romanos, capitulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, ani gribe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tarihen lereru bungyu.
12: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buigdu bai bafrutu dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wa la bungyu. Kaba ge warinyega, maricha ti la bungyu dan le labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga ge lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wa lebuidubai. Anihin kate leharinya gubai sarago grigia luagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihin gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui ti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha maba in huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihin lereru bungyu.
12: Wot niaba grige rishagwati, ni ibini abala. Wot niaba ahwati lukufurandala. Wot niaba alwa hati bungyu. Duri kwa nyasungu bay, nyidu nyaligo feriti. Wot niaba adugiti le buitu bay, ni ibini abala. Itara linya hakulergu ke aba umweho le ure umuti. Marasu wa lukutu hanyeye. Aramodeti ya tupaisi ni hewe yumulu. Wini linya hajumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa si hibudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida mehemeli. Ani bidia di luma lani na tarangi lehu. Marita kukubi tia logu linebe wakungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun. Grigi ya labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomu mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungyu won idalinya la laricha raguagu dun niwa. Ani gayara ti warihi ni lidali lurudu Moisesi. Luma tidan halibunu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richago wanyu. Ligibuge bungyu. Ani yaba la ladig ni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diwa. Mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la richaraguagu duniwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richaraguagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti waginye, haa finyeba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia, lagu lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, Mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa gda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadig ni le lubai bai le lur du Moisesi. Habungi teriginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le aricara guag du balinya ha finye bai. Me beresen galegia ahen recibi habalin seini tuago hostarun lumo merecibi ruhamani. Wajusuri nye lubai tu ya finye ni luago Kristu lung warufud ni luago mebegi.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lubafu weto sefu hadiba lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi la ubafu le lichu bai sifiri sandu won mama keisi idamuni lun aba lurdu binadhali wanya guba lubaiti lagu figo la lurdu mama linya la usun lira lurdu wa subudira gudubali figo nu ibide hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurdu La diga meme gumadi le, la gagu dumbali ibagari lana figo le nida bay. Sun luwiri luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, la rumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da, na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba la gagu dum figo le nida bay. Aba nonwe, itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririg lumut na lidon oven. Lugundu largdun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurdu ligi. Aba leyera gunina lun na digni levuri babay. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurdu ligi. Sanduti lubaiti le lurdu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidan bay. Richagwati ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figo afaru balina. Lau le buidubai. Itarati aba larufudni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lun figou. Uati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate I buitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubai nu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, Arufu da numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le na digubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digani le buidubai, sinyano muti adiga. Ma digu numuti kate buiti le na buserumbai na diga. Na sigida diga adigai uribati le mabuseru nubai na diga. Ainti le lubai mabuseru nubai na digun ligi na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digun balin. Darinu muti lubai ti lurudu le, dan le busen na digun le buidubai, uriba ti rigunye la na diga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, agen da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungua. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni le lube inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La diga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadinama bay lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lita gyeri giba Isaku ga diga wagun bama.
0: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima banya. Mama ha agura houbanya lidage ugrige. lugundo anih aframa se le lich gwe bungyu lun Abraham.
2: Nyebi ba dame na chilude dali kia. Aba le tagar Sara aba irah.
0: Ani mama rigin lira biang bai meha tirah ni Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hoginya madun ginya ginya ni kata ni buiti ni vuribati aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bai amulen yele ibganyu.
0: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise temeha hakobu nungu, ahi yasa uhu yere kutunu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwaru lungu lani guhama keisi labuseruni, mebele segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
2: Gudem habubadna luleunt nabusera. Sandiame ihirdu lauleunt nabusera.
0: Italinha lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun. Lugudem habubungi won, lidanye lugunda. Briwa in linha de mure lelarinha gubailun urwe ehikna tidalareno bungio.
2: Nadugu balburuime, lu narufuduni nubafu guagu. Luginhe nasubdera gudni niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseron, gudeme habula. Dereg dalon lanig le unti labusera le derag dunu. Baniyang ba lubaiti no, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladung kata ibogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigane haluma bungyu, laniyang ba funage soudiru lun le adig balin.
2: Kame badiga na itara.
0: Garichati le adigu bai saudiru lun ladigni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayarati ladigun aba saudiru le diseguati la yusuru. Lum aba le yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun larufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mama bae numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye wagua hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyei ba lariye wagua hon. Lirahi buinyu le miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu gibe hama laduka wagu Israel ke isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai buinyu lararu ligibu usungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinye galwagu hala mama banyi kuriyu, ha malu ahamba nyaharicharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israeli na haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, Lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Lari haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubu le hachugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masate hade.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma haba inanigi, anile wagu wa inayuma na walubungi hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aniyaga tina luagu hafulesei, luagu anihi ila aba onwebu gumfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guagu din linya bungi grigia, lau igabri le, habuse irumbai, haluwa ha, harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagumfuliru ni lurudu lariya hare Moises.
2: Grige ha agufuliru tinya lurudu sunsu na gubei habagari gabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye lariya hare.
2: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kaisi gubei ni gubarebi kitinye la Kristu selu.
0: Maria gaba ginye,
2: kapa aradira lenye hi habai hilanya,
0: Kaisi gubairigu ba mudera gudinye la Kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragda lani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi. Leresi birabu bungu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha en lerero bungu.
2: Le finyeru tilogu Jesu Kristu masakre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama haba in huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungu.
2: Sunha aguaru tiliri wabune me basalbaru ba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinyeru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyeru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi ha tiugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinha guni Isaías tida liliburu.
2: Wapurene, ka afine wanya lau hagamba ni ugano le wapurishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mamanani. Na genga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dariha matina ha malwa haba lina. Rufuta wako na nungu wa hong haa maangu kathaka inu hawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos Kapitulo
0: 11. Ani gat nati gweto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu. Hada ginye la diga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
2: Nabure me, afara kwa hama profeta. Gliku wa hamibu li ibani latari. Auru gali erede la hata gibani. Anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungyu lum.
2: Anu dirata na sese midu kukili ya nubaru wala. Hama abu doro kukia, ligi kukia, lewa bungyu le baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yu le, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana riga diga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Hahibiri, deregi dawaru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
2: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le manihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyati chiliru mutale.
0: Arinya gati Davidi.
2: Daraba bolamu wa hatina lulusata, lum haku ya hakidu. Luhasufu, darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu ibiye hanaga lusundana.
0: Nalgida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabain huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hameidi gudninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti melun ubou, ani ahin buiti lubai lanugu bai hachugira guhong hamabain huriyu buiti mambai lubai tilelun bai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le mamabai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamabai huriyu, wairi tilinsi ya nuwadig marinu, buseyat na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasal banu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hong huriyu, hayabi hamabai huriyu lun, harandaru luma bungu yu. Ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen deregi watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiu. Deregi watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi faintuguya. Ahen gine deregi walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiu. Deregi wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara lia hiabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luei limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gun levenye guame luagu olivu.
0: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yetinya limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida ti hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungiu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mamabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Yedi ba asalbaru dule sionye, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba nidara tahama, dame lea nagida rune hafiku.
0: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gamalu mungweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu, lumali chulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungu wa sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini viwati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbe hichuguni. Hebe habagari du keisi lirahanyu bau le. Lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamu ga ginye ligabri habagari du. itara lo bahiyabi lo hasubu diruni le lugunda bay bungi hun le buidu bay le uara guabe. Kaisi humaisturun luago la reini bungi nu, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidangi arita guti luo guawairi sigur lao le lubaybe. Lubarage lira, lun tir la subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bay bungi lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama abame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, abanrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afiyeni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gu lau vribani hun falahume le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufririn, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda banya, hajahua hama ha yahua banya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarinha lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafaira gitu negirige rogo hariba ginya gureme.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai bagani ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Itara loba badudu lu laika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganya irunibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Puseti bu babagali dun manufode galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragwa wa ma luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigi liladi adiga lali sunle lubai bai lilurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grigi ya maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawa madala amege grigi ya bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
2: Hisela pirike pila dipum kesi hisi ya kwa gumu.
0: De lehinsi ya bubayi madiga ntiguriba te luni aba. Aha wa lubayi ti hisi ya habu. Gunfuli wa maali sun li lurudu bongyu ke isi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur laudan meha le wafinyan uwe luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafa ilu larugadu. Lige lun ti lubayi wigiru ni wa digu ni kate uriba ti lea digu bayi labu gen luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu hubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: A endebre lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tinha furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinha lida hafinye, maigi tinha ui. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegien lun lichugun nebese lubungyu, Legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladigai, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani kristu wagia. Hilati kristu abay la bagari dun lun wabure mebay la. Vimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu ibagari liye la liye gogori. Luago hapo drogo bala sun rike ni gipi ye, ani gufe sete ime sun ye imbunyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogwa lumabungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu duni hibiri, o laburigu duni la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinya ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finya biduhe lau kate le baigi bai, mouse nun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tinya luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lau, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videre gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni cha wabai luadigi maribungyu lida libagari yaba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarig la ligibwe bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakatei lau machoiruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau le buidu bai lun grigia ligia, luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretti le abiru houbei ti dalerenu bungiu lun.
2: Nugusu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti dalerenu bungiu, lumage binario, lun larufu da hon won laburu houba. Buruwa ti meha di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digedago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima lwagu bungiu. Bungi le ichugu bei gurasu, luma digedago. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungiu.
2: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana guanaisha lugu. Neremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungiu.
2: Gunda huma necha lugu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
2: Sun necha ni hu, sun furasu, alawa ha humeye ebureme.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
2: Lepi pa apa labigu wabu hese, le lube ilu lakuma dirunia necha ni hu, ani emene kibalu haba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emene gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago. Lumbunyo huma lau emene gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choru guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banya la hama bain huriyu lun bungyu. Lun le resi biru niña keisi debe se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidu lun bungyu. Luago le gunye burikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna negu ni haa mama bai huriyu lumu lau i gabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma ge Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguadna la lun na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu lau uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamu pa luago. Ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini, guetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa ira nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luago nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda run sensu hadangwa luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya harita guanya lagu buidula lun hadigni katile ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon leti matimati lugundu itara kai hafani raguni afinyatinya ha huriyu harisi lan nasielu hama hama bain huriyu luntigienti hidara guninya afinyatinya hama bain huriyu afinyati ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasgunu choro numutu lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia kristu niduhanyo ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu kristu lumo lagu hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salberuni nibagari, tenkinia lubaiti kon, ani mamarig au, sungie waduga nyuha tila na haligli sin hamaba in huriyu, Ruha muti hetengi ruhon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondera gubanya, habmie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharu bu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri bidunti an lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus you, le buru baru gada da to, mabuga ni agin e hon ni duhenyu lege wabureni. Mabuga linye gai hon, nagano ya ti da luba, togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye gin e erasu tu hon, le agada bali licensu fulasu, lumogin e waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungiu, le gayara be la dignu luntima derig da guhuma lida hafinya. Según Uganu lago tia salva orni le napurici abai, lumarufu da anil lago Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarance abungiu lago ti wa salva un lumagi lubaragi en lagume sen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lago. Gamalumu weto, lau luguma di bungiu le vima abai lunsun da, subudig da wali lago wa salva ra gulle honsun grigia, lugayara la hafinya lago, gagamba di hageme lu bungiu. Weirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, weirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
4: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo aban.
0: Au Paulo, wala dina bungiu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolo, naburhenyo garda to hun uwar luma wabiri, sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungiu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungiu huagu, luago abini runi le, rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinyagu baihun, luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi lalichu gubai sifiri, hemegeiru. Sun unhala, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon, lun uwala ni aba ichuguti hidurun, lagu ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungiu le farama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatu na hun lida liri wabure me Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyu liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya guayna regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu, da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya lue lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungiu. Lariya hane tida lerenu bungiu.
5: Nagini chukubwa yi liju hawa chukubwa nye au, nadiku kwe kafrenya kifrendi yi luni katale.
0: Kati un hula le chukubwa yi au, ole ya rufa da habayi liludun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungiu lichu lau ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungiu, migi nun lumuti nye grigi ye lun hasubu diru ni lau guanarigi lichu hau. Lubaregi lira, abalaranse o ni lun lesefuru ninya lau hafinye rulwago ugandu buitile wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira wagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlani guhama dandu huriyu kai griego, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo. Lulichu gumbusigan hong ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu. Ha au banya mebere sawala. Ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu. Adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Le businye tilanangu lungu, padugu wala lungu logu lela digu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napulichi an luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudei. Dan meha le nadimure habai hun, aba napulichi an ilerenu bungyo hun, Malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wogeni nya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justiti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereno bungyu.
5: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo limeberu gili titu nganiki girigia, ikie buri larase ya boi bungyu, onha hisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agi larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara bila subu dira unikala tida bila nigi aba girigi, loidi ge sifiri lelida bai girigia ligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, Capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kaisi servidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le me haramu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu. Lunti ladigini buidu lu la rufu duni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina. Mawailiti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseribidu lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigi. Sinyati nariyegu ahi buidu lubai neseri bidun lung. O ahi imihi lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabule me taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungyu weiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu baile mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gulida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun. Luago wa salbara gile, luka yara amba ila hafinyero luago. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu, nireu hinsi yetinu, legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luago Kristu. Lun haje hani, le meme luhujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya. Halita guatinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihin ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le. kamaha muga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lum hondara gun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lum lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluar to.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gazu hamuga hafridu ubu aguginye. Lenabusa irube narinye guhun, lumondera gohuma luma ni aba le, aninye gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, Mafunagi agusera gida humutinya ha muna da banya. Bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandu banya. O dibidia tihun lagu hagusera gduba ila lani gubungi ubou. Ain ti hagusera gdubanya lubai lani gubou. Sinyahu mutisa kate nyumbri ti le aransera. Ibide sa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu. Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le. Ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kama igi halua ha agusera gdutinya ha mamatila na ligilisi. Nania gunyan le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Lauru gu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni le gumuti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubay hung sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lago mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hongua, ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuguninya, Hale digu, ni hiveru tinya, ni igaadua tinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniye wagu ati gayara tina digu nile nabusa erun, inara nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tina digu nile nabusa erun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu baibungu yubiangu baikate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisa hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigu nubai. Odi ibide ti hon lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungyu. Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, Le lichu gubay bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubay wichugun uwerigun ilu bungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.

0: Weto nona bali leburi uagu bai halig dana, tida higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti maati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lunti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari, lunti gie tagunfiri wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure me bai tugubu guanarigu, tumari labure me bai, omaginye wugiri labure me bai lugubu guanarigu, lumari labure me bai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lun, hichagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luwai lasinyarun hagadagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara lan hagadagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kai au. Gama lumu subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba. Aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hong lwago buidu lahamuga lung herederu mamari ga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angai ha marie hanya banya, ania gati na hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hong hibiri, ania gati na kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo, Ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ani ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, bariwa tikei sandu luegine taubatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, bariwa tikei sandu luegine taubatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya. Ani tigwe to, Sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungyu won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ayin dugu gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagari dulkada aba kei lichugni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungyu lun lani gulan itara linya nariya guni tida sun ligilisi ahinya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederun itara ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusewa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gulan. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madiheri ba lagu lira ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lun aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lun, li damu hali Kristu, li gia li labureme. Aganyi haladun bungyu lwagu onwebu ebegi, migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibu gien bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gieti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luagu lareini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai. la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari buboy malu gaba bigiragu. Ahin mamari buboy malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figo. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubay nariyago. Murusun gali dan waba luma ge lubay tigweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bay lagumu chaguba. Busent na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali laritagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun guri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyu hungu wa lun maritagun gasaragu la ukate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya lagu buiti mati la lun tamari idu harau lugundu tawaya dunya la ani nyahin buiti mati lubai lira lun tihadigu ni le wagu bai harita gua lagu buidu la gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idu luma mama figo lira ani nyahin lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida harita gu lagu mon lumuti la lun tamari idu harau gayara tihadigu ni le habusa irumbai buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugutu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayalati tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungi usifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada. Gama lumon bwingi da lumutinya subudi grigi ya lao anangu ni ungu. Ani insye ni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun. Ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubay ti legi egi nile adagara wa guduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe. Kia nyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibugia bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Kamalumu lunti rigulinya gonigi huma luei. Hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buhuya le subudia bubai lwagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le, nyei, lanigu bagurasu buwago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon gwariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bmuti biduhe le debili bai lida la finya, leginye uweginye bai longwe kristu. Danlu baiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigo ha nyaginye kontura kristu. Ligia, ahen lubai nabire gida niduhe lidon figo, ladiga kate le negi bai, buiti mati lu meigin digia na uvi lwe na figo ha guduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme. Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo. Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lungu veresi biruni sunle ichu guba iwon lungu waigi luma lungu watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lungu wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lwa wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bain la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka huma kusabi logo li yuma bulu baga so tanle mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bongi ulira hawaguru kubaga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa ndaha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawinwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigni. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu nadigni, Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichigubai bongi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lung Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lung Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginyebanya liludu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu ginyeludu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu ginyeludu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyeludu Moisesi, rugwa dna nungu wa kaihagia, Lausun, labu ginyadi na la liludun bungi, kei labu ginyadi na lubai liludun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. ani nadigni sun le luagu linsi nyeugano le lanna a salva uninu, lunga fana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata le gayarabu lasmiara gduni hahureru. Ani hadigni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihi luago ubuidu ni le lumbe lichu guni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu baibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, ladiga lida agi aba meme dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagoni seru adaha guwa marichara goni.
0: Mo lumuti wa horuha keimeha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Mo lumuti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage, aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagubay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubaiti haritago bay lagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadigu linyen. Masufri rungi du niaba aucha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bay luhi bihi aucha baguni le hasinyarun wanda, lubara gien lira, dame liabi aucha baguni, larufu du bay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi yetinyanu, anura ahuma luei lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hun, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunage luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu lala nagun. Kayara ti nadigni le nabu serun, gamalumo omasun kate lun lawanze ra gudniwa lida kate lelan nasifi mon lumuti walo hani le buidu be wongwa lunti walo hani le buidu be hon amu ho huma lina gesun uwi le alugura hobe magi durugu malig dahanga huguya nyin lamuga nyurugu tida hanigi keitania gulereru bongio
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misu rahaba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidi aiga luma ani aba hudi. Hohu melei chukuti hun malig dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara tihamu gafuna larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafalu ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gia wago hatimuri hanuago loige neji ni le wago inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu. Ni honha mama ba inkuriyu, ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bay lida sung katay. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudu na bayi kada wugiri. Wugiri ti chigudu na lumari. Itara kai bungyu la li chigudu na bayi Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugiri lau li chigudu dan le lafuri idu. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu danle la digun bali bongyu wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigua wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balin wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bongyu sunkate. Arufu dhaati won luago ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasigeni han luago kate le. Lunti la subdi uni luago ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni. Lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luago anihin la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luagu li dabla wabude me Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba I gabri le ichu gubay inebesei lun. Lugundu dan le la children ora lun haigi, maigi tun nege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegle si bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurun bay wabure me. Aba la nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene terenge rupuyi luagu kufule se, adeka memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufain, aba la nugu ni kopu, taudivain luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le taudivain to, Liseini iseri le daro de bungi huma, le shoulu ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adeku me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tu fain tu guya, guralo divain to lani wabure me Jesu Kristu, Maduna Muga, la dugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subdiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira kwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyo, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginya saragu luwuyeri wayusurei ubafu birile rua alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri habangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagat ni le aninya wagube lida buri dimule terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali, le afani habalin amu ya gwe na rigu uba fuligia lunkara grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege gunilida wagubu, gamalu monsun umege guniligia aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga alinga ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga alinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irugula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arginye ugubu. Sinyati la linya gu agun lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya la linya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligia timaburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligia tima wadoira wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligia tima wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anika aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubaya milagru, larigi haa reida wagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstolo gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinha sungubai, odi sunhagi adagua tia milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun arei da guagu de sanditinha, adimuri hatinha sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinhaga, ua, afa agua huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichu gumbungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gum farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu lumaginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubu diruni kala hafurbe. Ahen miviru fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu akala wania gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse erun lunhi bihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihi ni ubafu le gayara habai la wansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifiri, gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen badimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungi lida dimure iterencha, gama lumo midera gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si weina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hane tida liliburun lurudu.
2: Nadimura ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugi terenki, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayomru uginye gerigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila naligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba le beluru aba le mafinya ti. La darira gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu deragun lu bungi, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubu diragudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tigine anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti a funa guaguda, guiti mati lung ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lung bungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayomulugu ginye gerigia, biyanrigu o uruwa hama gerigia ha dimure ha. Ha hibiri lung harihin, ahen luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai, lumu mama la luma gnieti. Ahinga subudira gida bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun grigigo, lun ti lama nichun lea dimuriha bai, lun lichugu dan lun, lun la dimuriha. Itara, sunhu guya le iyumlu vinya bai la dimuriha bungi, gayara bai ha dimuriha aba, lun hafurenda iru sungu bai, raguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya la dimuriha bungi, lun ti hagda agu hungu, Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan li hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lanyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi birei. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa guwa huma lu gayara la ladimureha bungiu hiyumulu guginya. Mamahara huma lu ladimurehon lida dimure terencha, adigaregu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ahin hafalara le uagobe na purci ahun. Ahin ginye lao lubei hinari hafinyele. Ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wa salvara gule hun. Luago hilala Cristo luago wa figon. Keisi tarinya guni lerenu bungio, luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe, Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luruwa veyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadage, viwa ginye chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gun lungwa lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya larufu da gun lungwa nun, lau sun itara ninyan la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungyu le numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia lan o au la. Ani ha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oveni. Anani ha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyaha lubai hitagien alinya gatinya luago masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahi ti masaru lubai Kristu lidage oveni. Malati ugano le wapurichi habai luago asalbaruni. Malati ginye afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jetinya wagia. Lugundu anya gadiwa lan luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lun nikata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. gamalumo le inaro nitibai sarati Kristu lidage oweni lige furumieti bai asaruti lidage oweni itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni ubo wagun itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilani itarake howe gusungu bai ladiga lidage la adan hayabi itara lubaginye gabagaliya hama sungu bai laligeme oweni ladiga lanigu hama Kristu lunti lasaron kada aba lida lidani furumieti meha asaruti Kristu Lariginya damele lagiri budun Kristu bowagu lige me hasanu lani gulidange oweni lige batiliya bin lagum chagle sun kate aba me lagani chagune Kristu sun libiri lubu yari aruwei hani ubafu luma ere le ubo wagubai aba me le derege runi aruwei hani lubungi ugusile ladega laruwei haba Kristu darime lichu guninya lagani ulabu gion lugodi oweni lige ba lagumu hon agani agani chawaguti Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi luago rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu, le liro bungi labugion lubafu bungi, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, Again the guatinya ugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagany rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari larigen oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
0: Meye dago huma, arinya waguati.
2: Feri kita hamuti agabu itu mada golubu itu double.
0: Inaro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyen le lun hanago busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, Dan le labu nu aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye guarugu lu uyeribe. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anie inginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti. Lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagali da ya ubowagu. Lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo. Ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam wefurile tibuduri. Aba meha uduri ima.
0: Ain ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam. Aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna. Lari ginye. Aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubai lau mua. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea degubai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungiu sielu. Lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun hoe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha. Hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasansi la wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe la nyaladu. La sansi la guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai la sansi la guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti la gunflerun le buruan beti da lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mili luban fowe. Oweni agaigi buka fulu baganye li, agaigi didira gu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago, laganye iraguduni wa lida sumburi kata ile, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinya tinya nu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabure me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagmanu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reiduni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanegni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lidanuwe yesu Nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiruni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai keinikata dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu. Lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya na dagi mehagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiga nu. Ruhanya guraso nu. Ania finya tina luagu hanegu balaginya guraso hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cuñuja.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Naburu hanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo agubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungi, luma ge wabure me Jesu Kristu. Alawa ho wala bungi le lugu shibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu shibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gung won lida sun wasukuriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digdago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digdago lumagi. Ahin luba iti sufri wabay la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digdago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabay digdago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawandu ni asufuri huni le, wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago lumagie, bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu, saragu le rengu gale wasufuri rubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wahidara gwa lao hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugu tiyan tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu, le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, Harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lao bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasigiruni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lao funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma uwa larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu la gunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani luweiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi, kei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahin mama lubai linya aransi na lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun

0: انی ها به هفینه را لدگا درگ دگوادن لیدا هفینه بوسین رگتیوا ویدرگونو لونتیما لگاوندو کگوندا.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, loi niru dagwagudunu, lugundu kabasa agundaragwagudana, ahimama lubai huguya, ha hiru dagwaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga nachilunu, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundaragwagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, wedite meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha no lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma wairi la na wairi da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai laule nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladega subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agany runi, ladega waweiginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimichuni wa Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru, hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahi hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bei lung, la subdira gudini ugandu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragobali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apuriche atiwa lau inaruni, keisi launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariyagu nikate le, genege tifunagi hun luagu bichu guñala uweiri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidun wa wadigi maridun haganagua. Aba garada to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburiha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu bai iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha hariyagu nigirigia, hagia ligibu agu, lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia diha bai lung oweni. Weiriti maati luweirigu uganu leila nagbai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lung larufuduni wadurun ligibu gebungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule leyaricha raguagu dubaliwa ligibu gebungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu nge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrugu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihen la emenigini le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihi hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Hesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene nguga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumi eguaragu weyu loegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nige natinu lehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti lwagu bungi u la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badi wa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Lwagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi u. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungi u. Lige maburiha lubai waruna labu sun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, i seri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufri rwei lida i vaga le mahiriti ani fureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiwa lun kate le ari huwabai. Lui dige luagun le marihiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gas grati. Gamalumu le marihiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi itiluagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun veredenu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese furese lidon wagu bule magumu chadibay. Mowe ga wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lumbigiru ni ugu bule ja ubogogo luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia yebe ubogogo, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umba ligibu ya Kristo lumu laguse ragidaniwa lumu liresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia. Subudi lali bungyo kata wala. Ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyo wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa. Bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili halilubai wawu, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lunle owebai hawagu. Sara ligia lidage oweni. Luma ge lubai ti gweton lun lubaru wa gong. Manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa. Luagu meha abada. Baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanyi ubou. Gama lumu mitara hali gweto. Le lubai ti lidan halibai aba luma Kristu. Aba hali grigi iseri. Gumuha sun kate le binadubai. Labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Abalona ni Kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragidu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga. La yumura gubungi guana rigu hun wadagin. Ayumura guati wa lubaiti hun luegin logodina Kristu. Arandera huma luma bungi. Madiganti Kristu ni abafigou. Gama lumun rulumuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungi lidagin.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadig maribungi. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guarega. La rinhani bungi utina lererun.
2: Kiluti ta lona rufu tingi na reini hun, aba nono hun. chiluti lue yuru esefu ni haba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefu ni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari uriba. Busen rigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawanduni asufuriru ni, mege luma leni kuga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reide hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanengi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagie gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyi la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagie luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu, ani li tempu lubungyu lebima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarigi.
2: Naka na ubo hagana guwa, ibu gaume hagana guwa, augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama afinyabanya.
2: Dise huma hawe linya abure, magure huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranginyu, linya larinya gumo abure visunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, nidugenyo hisinye tinyanu. Aniha aburi farama seile ladegu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweniri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wawo. Geyegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubay gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubay hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi dagualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. lausun hiru guhuma taduga garda to na burha bonhun masakri hanti na luago gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luago hiru guhuma taduga garda tuguya luago fiuda gueto gunda atina mama la diga hiru dagun la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu Itaralinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baruni. Ani mariban ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, baruti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai gueto, lidan ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lidan lubudubu, ani abaginye hanegu patiu, Naugin. Ganyig da lumutun ani hanufu da guag da laun, larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichun ni le gadunun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu ban le vuribani. Ni luago leia sufri rubai luigin. Naburi habarun luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luago luenri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Laon sungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luago gunda la titu. Idara gua huma li sungu guya. Lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luago barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le larita gun luago hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huago.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi en Jesucristo. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederun bongiu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufuduni hisien habu lau hichugun tausun hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. mama lun hafagun megei guo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama megei habutinya hagana gu. Gueto anihen huma lun hasuturu ni lehe megei rubai amu. Lidame amu da anihen bai hama lun hasuturu ni lehe megei rubai. Itara luba nyen la uwarani kei tania gun lereru bongyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu, malom guan tubuya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibu gen wabureme, hagibu gen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe iluweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu.
2: Edebe hege sarago hongo temetina, arayi leti ilu sumana.
0: bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti tuma fein lun leigin li chuguba ginye hun luga jara baila hedewe ha sarago hon gudemetien keisi gubairigu ilo le abu nubai aba me laweri da gudani bungi yo murusun fulesa ili hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalum. Afinyatina luago munabuna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata, unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufu da hatinya hagia ha alu wa habanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niaba arita guti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin wogwa ma dimore ha tina kei ligabri la dimore ha Cristo, na dimore ha kei ha dimore ha ibidi yeguatina au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagua lauburi kate lelanna ubou le, na panta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon, ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi menghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuragun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chuguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chuguna inao. Awaya suhadi na saragu luagu luadigmari waburiame, ani luagu buri waya suligia, darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida denchu uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida denchu hada grigia, aninya gutinya, luagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, Aretasi, onigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimare habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon lurua cielo, au le afinyebei, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana, lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubei nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyein sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala nadimoreha nikaun ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta hanuogua, nadimorehanri guluagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse nadimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikinina o sigur lau la le lagambu bai narinya gu. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yunusielu, dari hamuga lunga jara la napanta haluagu. gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamahamuga aba hiju charunyu nuagu liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina urwali weyasu namuri ha luma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu
3: anani buma la unisi hapa anu kuitu wetilira lomba watu niso asofiruni wiki mati la nini nubafu wago da le debile bana
0: gunda atina luboiti la unidebile lun la rufu dni kristu lubafu nuagu ligena gunda arubai lao debile anabuni megei eiba honi luma buri lene guga lena sufri rubai lago neseri bidon lo kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. Ou será adina kei aba ibidi ego tau, lau nadimuri ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe hadimuri ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo gu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu, ma aba lau wosenun wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafagu lun hawanserun lau huna budagudunina hidukanyu luege Jesu Kristu lau maraswa lugu. Adimureha hawagu hidukanyu lau panto luma lida chagagu. Nidihe ritina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungi ute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ivije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luvujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala kristu nidagien. Ani medebilinti kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilni kama lumu lwagu lubafu bungyu. Wawiwa duba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ayin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lwagu anihin la Kristu hida, ayin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni lwagu buidula lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi yulun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni lwagu buidu lan lidi won lida bay waucha gun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Lwaidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu nyugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma aluga huma lun habui durun sun sunna gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numabayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano lwagu tia salvaru ni amu luwa ili apulichi ya wa maalibai inyera waguwa la kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento le apulichi hati amu ugano lwagu tia salvaru ni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni dan le naninya guni le mama nalu gunya nerede nubuidu hagibu nge grigie. Busenti na nerede no buidu ligibu ge bungyu. Busenti na funagi nerede no buidu hagibu ge grigia. Lun hamuga ligia la na busa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni niduhenyo. Lwagu gano la lwagu ti asalba urni le wagubay na purichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama luma ge niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liligilis ni bungyu. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarange nagura hon lun neseribidun lun. Aba lagua nun luago luenri la reine, dambe la busero. Aba la subdira gudne lirau nu, lun na pulijani ugano lan na salbaruni honha mama bain hurio. Ani maleg dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagu bon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalem, uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu. Lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru nilan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michu guntinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagma no le lan na lapuriji uganu luagu tia salbaruni honha mama banya huriyo nu. Itara keibu galichu guni wadagma no lun feduru lun lapuriji ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye na dagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama bain huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodi nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bain Feduru uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bain huriyo. Ayeti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bain huriyo. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwara dun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin boy luago maibugu hama uwara luma inari ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima adunya kei ha mama bain huriyo, idali nyati babusa irumbay bafosuru ninya ha mama bain huriyo, lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon, huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikuntia kei ha mama bain huriyo, ha agura hobanya bogudi loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uobaila ni aba arichara guti, luago ladigu ni le lubaybe lurudu, lauru gube la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lunga yana vila wa richara gun lidangi afinye ni le. Mama lidangi wadigu ni le lubaybe lurudu. Lugundu uobay niaba arichara guti, luago rugu la...
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mabusen runtina lubaiti namaharun lun lareini bungyu lugundu lunhamuga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru loma lurudu ligia uatihamuga hula lonwe Cristo.
2: Gálatas, capítulo 3.
1: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Biñera Gubadu. Lida meja guapurichi ahun. Arufu da wamuti laniche gulonve Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu. Heresi beresi firisando. O di luegi hafiñeru luago le hagambu y luago Cristo. Ida linha sa itara lubai umaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifirisando, gueto buset no eibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bai. Harita gua huma luago Abraham.
3: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wakiri richagwa.
1: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abraham ha tima timati. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui ti lun Abraham, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
3: Abini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanya.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wakuatinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsuina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relerenu bungyu.
3: Inyara wagua tisun leatara wagua bai luagu guruwa.
1: La suze retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidagineti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigye, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigye, le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuli ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabi ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungyu lilurudu kon angeligu, Lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege irun.

0: ti ya boye hati lida abari gunye la grigye ani abari gunye bongyo. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bongyo faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigye lun haricara gun lao hagun flirni le luboybe luru du ligye. Gama lomo keisi larinya gu bongyo ti da lererun.
1: Sun krigi ya labu ke nyanu luba fufiko.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu ke nyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanyu, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungyo lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai nariyegu. Isani nyiru giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilere dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirou, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ayin ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu baylun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun napulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai, aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luagu lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu? Gayara ti hamuga anarinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu harita guni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lani na agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihe la Cristo hida. Busenti na hamuga lun anahin la huma gueto, lugayara la nadimure hajun, lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita guajuago. Huguya le busen behicha agunhungwa la bugyon lurudu, aninaga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya la gurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira to mama bo idamuni, la gurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, arufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
1: Gunta goba wuri marau hui tuto marau. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahunye ha furama se lubanya bongiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, dereg dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniaga tina hun, luagu ahan la icha agua hungua, labugion echuni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naniaga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luagu ugubu, luagu lumti la lagunfli urni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau hagunfli urni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luagu warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfulu waru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami na rumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate nye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biruni grigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ati bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagarde huma kei, labusa iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ygrig. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ygrig. Mura dun lige ygrig luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligi lasi nyarumbe hadig ni kati li habusa irube jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri luba adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ygrig. Agabara hani, gamari guatien hamagwa mamari idunga, ada guatien burikate vijeti, mabusi garitien lau hasalufuri, kudu guatien honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, Fari nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Nidugaño, ahon arija luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hideraguni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigua huma hungua lue gine haburha lidon figou kei ligie. Iderago huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fariha nisun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ygrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubahani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe ginye hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri ginye la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigi hamuti sule larinyagu bay lurudu. Busenri gutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu lugajara la hapanta ha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrunti na napanta ha nika wagu abarigini kate wagu tinadimuri ha weiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama grigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulu baru agon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan no, la dega anihen iburi luonu Kristu luago nogubu. Nidugenyo, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, lelani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda tohun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungio, luguchi wabureme Jesu Cristo, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Cristo, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungi ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo ladiga ni Kristu wa wago. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wago. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi habu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ni lubungyo luago luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu du bai bungyo won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni la le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inareni, ugano le nigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwayirigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lomo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubanya bungyo. Masu tine tengiru ni bungyo huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolo. Amuri atina loma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun licho gun subudi inyo ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyo buidu. Amuri atina luma bungyo lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyo. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyo hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bai bungyo la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba, la diga falaha muti meha lani ubo le hempulu, adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku, le nadagi mei bai hadan giha magamba di banya lubungyu, itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubayebe labri halanari meligani bungyu wawagun. Keisi hahibiri. gama lomo weiriti wagude me luma vinsinye lu bongyu. Aba lichugun ibaga iwon lidage Kristu lau sun meha hilanyu gidi wala ladega wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bongyu. Saragada lumuti waginye bongyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini iwon lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti luagu amuda, huguya lemawe ikuriyu, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ayin tigweto, Kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebei loi bungyu, gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama ha mama bain huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gaganigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau gurua, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama ha mama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gien luadig mari Kristu. Lung hausera gunghungua kei lung ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lung lanigu hama kei lagua runghung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Haucha huma lung lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumagu. Aba burili chugu bafu hon grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumi lidon fulasu burile una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu aga isielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu li lirau bungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa me ke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigi ya sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insia ni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichiku dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insia ni. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu keiha ibidi ya bubanya lubungyo. Habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma ge bungyo hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feridi hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feridi guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafure ndairu luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lidan vay. Ahinti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bay. Ladiga hayuma ha le geyera guadi bay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bay bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumegegu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kibe rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiria agun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha kudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Keiliyahu ni hubai bungyu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisinya gua huma huni bagua, itara kai wisinya dunlun Kristu, aba lederegera gulungu wa wago keisi idevesei luma adagara gduni le buiti likeme lu bungyu. Keilani guhuma bungyu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye guhuguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabuidu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligi larinya wagu bai
1: aga kudu oba ugu yele arungu sara bakata gidina aba me larungu kata kudu kristu bawa
0: goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu mabagari da huma kei ibidi ya kotau habagari da kei chu tau jusu huma ikidani lida kata ibuiti lugundu uribari da mabidio niga da la hau haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi mabacharu da huma lugundu barulu mutinya lira grigi ya lidon feridi lubarage lira bui huma lau sifiri sandu adimure huma huma gwa luago luweiri gubungyo lau salumu luma uremu heremu kalun wabureme alawa hakumei metida hanigi rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu gagamba di huma huni wagwa itara luba harufu ni linebe Kristu hun lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate hisya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisya lun Kristu wagia lele liligilisi aba lichugu nilibagari wawagu ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu uo nikata mege itituagu lun sandutan ani uwara guatuguyame itara linya lun tila tinsi edu lumari wugiri lun kei linsi nye lugu buguana rigulun le hisi abuti tun lumari hisi nye guati lungu uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu hougu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi ladiga lugu buta ani wagia libiri ugu buligia larinya hane tida lerenu bungi
1: ligia ligi ubai lugu wugiri lugu chituma lugu chundu lamari edu tuma lumari aba ngayo gilu itara ama kai aba ngugirigi
0: ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti la hisi ta lumari lun kei linsi ya golungu lungye inebe la tumari wuri tu
2: Efesios capítulo 6
0: isanigo lelun behadigani keisi afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubrigu lugundu lige richabai aniha aba gumadi wairiti lidage lugumadi bungyu le anagubai buiti won lau wagunfuliruni
1: inebe la bugu chituma bugu chungu lubuidu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya go
0: huguya agubrigu magani da gda humanya hisanigu agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme ubuwe rigu gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebe sei lau duari uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sun wada, kei eseri bidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dohu mu sun dogu to lichu gubo bungi hon sun lani gulun dereg da guhuma lwey leye da gunu mafi. Lugundu mama hama girigi ha lau tinya ugrigu luma abun wagin da gua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagin da gua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lwey ti sun dogu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida mewe yule uriba bai. ani larigi me lasigri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaruni keisi lau aba belite le gragu umuti buidu luagu iranagua. Arei duanyu lau isuruni kei lau kate le adouragu bai lau laniguagu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugi. Lun harara munu sun gimara durungu atuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giruni li chugu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to li chugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufu de lun nasubudira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le, le uwe ginye bay na dairuwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insi ya ni lau afinye ni hon waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insi ya bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insi ya ni le masansi ra guaditi. Itara la.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbidu tinha wogia lu Jesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyu te, sun adana yumra gu lun bungyu huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwada lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile susere bai nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nadoi rinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu na doi runya la, luegne na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapurichi han luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarun hapulichiha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doirun. gamalumo uati megiti luagu lira, lau sun luuyeri, lau ye behanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha, ani gunda atina luagu lira, ani nagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luagu ese furunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negu busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suanda. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda runtima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu, garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huay lua gamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasal baragile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lana feridi go hon, gama lumu lana salbaru ni hon, ani luma ge bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, alika kumali meha idalinya la nafago, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha le luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri, luma aba meme saminu. Madiga humani kata, Hogwa rugu lung hanuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hon kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga lagambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gun lung, gufese tuguya mesun inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduha nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dinala, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibay le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritagu ni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari runi wa lamuga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya luagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru i devese i buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigin ha gundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabureme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunin haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda baibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, lehona bai huguya guanarigun nun lun leteniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudeme habula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungua me bere segunga kaba la suser da lun. Lun le seribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyon luagu chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi ila adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate le. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lun nafa agon lun narg duni le nigibugnya bay luna chilir lumun le behai baguni ani resibi nei mele lumbe lichuguni bungu yo sielo lun le agani ruti lidage Kristu Jesus sun wagia le wena muhaliba lida wafinye lunti wasaminaru itara ahun wasaminar lida amu luguyere lida somkate la rufu dubai ginye bungu kate le hun lausun luguyere lunti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wamalibe niduhanyu aye gahumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplo le wichugu bai hun la diga gibetnya eibugutinya kei nania guni hun sarago weyasu gueto nania ganyali lao aguiro luago laga niyo la Kristu hagie feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungi tebai apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lao luago ginye burikate uboa guna harita gua ahi wagia sielu na wagia ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labu gen laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha itara meme huma deregu daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sunwa da, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madisa liliabi Kristu. Madiha lida kuma ulagu ni kata, anyaga di kuma isun kata ilu bungi sunwa da, dan le hafuri ya idun, amuri ya kuma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungi u lidara gilan hun, leweri timabai luwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina humau lagu sun le inari nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uagu bai buidu la ladimure hon, samina humau lagu sun le buidu bai, luma sun le gadina bai uweiriguni. Falahu mai sun le rufu da nali bai hun luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nania gubai hun, aye ga humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mania gutina luagu buli humadi na layebe, madari gu hinyali li gaburi ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipu na larigye meha na pulicha ni uganu le lani na salba unihun aba nafridu Macedonia ge huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile luagu neseri bidu hun sun meha anaha guwala uburugu Thessalonica au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihin somu kate. Le nabusa irumbe lunti malagawon dun le lumbe hibihi ni luma ge bungyu. Au, resibi na li sungube luma sigu lau yebe lumbe ne resibiruni. Lau le hona habay nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habay nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resibirubay lau ugundani. Lichugubay lubay tinu bungyu te sun le hemege irubay kun keisiburi luweiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweiri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sunha lani gubanya bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu hajabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sunka jabanya Roma halani gubungyu, hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
4: Ligara da Paulo, hon Kolosana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwer luma Timoteo le waduje luegue en Jesucristo.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: nu niaba lauburi di mure buidburiti. Lausun uwa na higibuginye, luga jara lan hamuga harikinina, anahin kuma lidan nani sifi, anigunda atina launarihini luagu lidan yon la dan sun kate huma ani dereg daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu, dereg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Goni gi huma, migira wagu da huma hungu wa hon ka busembaya he yeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu leli chigudina boy sun ubafu luma gumadi lauginya lida nyadun la aba luma Kristu keisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi aba seini le luagu tilugubu Kristu lira le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidabai lau habadi sairun arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa lani aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini ole la lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
1: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun, ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lausun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikate le lana sielu le nyen lubai Kristu nyun loigie lonvere bungi. Samina huma luagu burikate le lana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Ilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba mei gafana kuma lida lueirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole, uwa lani aba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungyu kontra ha magamba di banya lun. huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanarig le adigubali, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume italalien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangila Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangila geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengirene bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatinyo lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdan le aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kamaha muga hadigin lun wabudeme Kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lun wabureme Kristu le habureme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuni nyagrigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsie baywon, le hupaisano, hagia baabahu dagwa hun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninye wagua le hun luago marukosu, ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia riginyanu hadangi huriyu afinyatinya haa nyadagi meibanya numa luago larua i habungi. Ani hayabi nu kei aba unwe budugidago. Mabu i galinya epafudasi hupaisa no le eseri bidubai lu Kristu hun. Ligia tsua da la fure i don huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu i galinya lukasi le wasurusi ya le hinsi bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga niya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya Laodicea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tine ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis Laodicea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniga huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana Kapitulu Aba.
0: Au pavulu luma silibanu labu Timoteu wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburugu bon Tesalonika halani gubanyo wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungiu ugu chili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai ubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyo sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun wabure me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychuni ha masubu dirun balin bungyo, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi bungi, lueirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiri guni hun luagu lareini wabungiute luma wabure me Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhenyo, libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetula. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri, lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe banya agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bai lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu le nyura guba lungu luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na laruwe hatida li tempu lu bungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu, marita gon humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gen lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gidaruni wale eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gi gajera la lafuridun lidon la rugonga. Ligia balafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabule me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru balau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru basun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feridigo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Ligia lichu gumbalia bungio lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinya lagu inarani. Hinsinye regligia wulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsia tinyan lun Kristu. Sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri. Arufu dahani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu, anilichu guba ere hun, areida long me luai vuribani. Hemeni gitiwa luago wabune me bungi luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungi lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia aria buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniru lun. Warinya gunya hon burigirigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhanyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngarada to, binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati arievo. Dame nyaha la grigi arinaga.
1: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya, ni duhanyo, haa finyaban luago Jesu Cristo, mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo, lun larga dunun lueyuri liabin Cristo kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri, lun tegago dunayu wama suru anyu wagiame, haa arumugu banya ariabu harumuga, Ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna, lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi la dauragun sudara lau lanigu agulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei la daurei sudara litigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Cristo lanua dirawa. Ilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime mbanya hagana guwahun haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Cristo. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gba ibungyu hayum lugnye hidugan ulueguen Jesu Cristo. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Cristo. Gunfuliti bungi le agua rubay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhenyu. Afuri ida huma lubungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Cristo. Binilo wabureme Jesu Cristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongarada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru, Añahin, adire irutinya loy buricata ile. Abahicha agun hongu a lidon burisigene in malati. Busetinya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichuk boibungu lun moisesi. Uatigun faranda hamani ni le guana regu harinya gubai ni le harufu da habai, luagu luru du ligia, lausarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu, jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubu la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba ebay bungiyo lumakate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay, hong sung ha gafara hadibanya. Hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hong ha alugura habanya idamuni, hong ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hong tigunye sung ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichugubay ubafu nu lun wadagi manule. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nun kala nadigubay. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi ya habuni le lidan bai Hesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la la salbaru niya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebai lun sunda le mowe dadibai. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lupa genda guni luwuri bun bungiu buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen girigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuria atina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara ladimureka wawaygin ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile launa hana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu libugri inarini le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inarini narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun wugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti mani hama urinya dan le larufu da honi wa hon, lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Maha tina lunta arufu da hawuri li da hadamuri afinya tina, ni lunta guma diruni wuri uguri, lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladiga baibungi furumi, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lira hasalbar bawurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti labusa irumba iladigun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri, lunti ginya lanagun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lunti aransi nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aransi nyula lun larufu daha, mun lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu, lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, ugerinya tila na luba, ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa, sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu adun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luago Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviwa bai lun sunda. Ligilin simbungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati lasigene runiwa, luago weiri gula inarini le arufu dubai won libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo, resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni lubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bung yu egini ligia lun haigini ha afinya bany hamaha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bung yu luago. Sun kate le la digbi bung yu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la libai. Tenki wa mai me luago. Lugundu harumag dal muti lererun bung yu luma afuria iduni. Ahim barufu da akate le kong waduha nyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi e gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vuninya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insi nyihabuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui nagubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu. Lau sun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwali gudun lun herederun eibu ganya hadig mamarig hamagwali gudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahay hayuma lidon sun katey adimure akatey lemon lumuti. Ligem nabusa inumbay luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu. Lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama luga lu honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaruni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidaragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, taninya harilereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridu, lida lefe honu ha, lila nada.
0: Arinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli lun luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sungrigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagu. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye. Kate buiti le hadigwe grigia arihua ti forangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu nirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama lue gen Kristu. Lubare gen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habaimi. Ain arufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma laruma arufu dahanilelani wabure me Jesu Kristu. Leidara gubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba barugu watungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lum inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungiu. Ani inari ni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuli runi luma bungiu lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagi. Ahen gaigin wa bai gadauragun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habru hatidon lisadara na saragu lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lana gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. agenda go bai uribu buiti lelanna wafinye aba me baganiru ni ibagari le magumu chaditi le wago bai lagura bungi ubun da meha le barufu du bali hagibu gien sarago grigie luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefembi luago le inari nibe ligibu gien Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamu ga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua diru bai bungiu. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le vivambay, ani rule sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna lisubudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le nanegu bai keisi nirau le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabude me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu saga na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti lagu anihi la ginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichugu bay bungi ubun, da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinye ni luma raguguo unguo, lichugu bay won. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichia ni le larufu da bay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bay luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyo ba lun basufri run wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu lichugu babungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaregi ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insi ni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Lige na sufri rumba li sun kate le, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subudi tinun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu deina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gowni gibai arufu dhani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi garila lao na doirunya la. Lubaragien lira, dan leliabin bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairunina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerederu sun suina gubai labuge lerere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hong ha afinye banya, ani arinya gaba hong ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyinti hafinye sarago grigia itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumie gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagda grigia lungua, aba abai weru lani na uweirigu ni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwa mbungyo, lubarage lira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lungayara baila lasansiru ni bungyu ligabri hasaminaru, lungkanta nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labuse irun hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligibu gunya bungi uluma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi ke uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai timure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni, mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lau gurasu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Harumati.

0: nya hana tima harasa kuri yuka arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu dahani lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
1: gerigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai lige lubai ti badenga hong here lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichu gubali hanaga luagu inairu ni keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bai anigi ain hong grigia ha ichu gubali hanaga luagu inairu ni ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon Radiga vije ti hasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon. Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu ni le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uwara guabi. Aninya gabahon alidiha tinya luagu lunti la deregdagu la hauserun. Innebe wahagieme buidu hachigu deregdagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insinya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibini ginya uninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagieme. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregdati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lidasun katei lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu luagu buidu lan arufu dahani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu larei ni won le ida ginyebe igayara la hasal baru sungrigia. Arufu dahaina won lung wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburi kate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kaimi kate.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, luago lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyuhagia me lunha degun furumiye guari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba luago niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. laularica raguaga zaniwa bungi uligibu gen laularini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma gen bungi usielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu nikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungi u, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada aguti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
0: Ao Pablo, le na dairunya bai luegi na purji han luago Jesu Cristo. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Cristo. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagu, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuria adina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Cristo ladiga bafinye, Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma gi Jesu Cristo buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Cristo bidangie. Lausun garicha na lida Cristo luna nye guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawa nyubai luwege na purichi ya luago Jesu Cristo, amuri atina buma lun badigun abafulese inu lun onesimu, le itara halibai keisi nirag lida Jesu Cristo ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lau ti afosuruni fulese ile badigu bai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafu galanuru mbwai onesimu bwai, luago atirida, lun buma bai la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Weri titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Cristo. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ayin adiga ali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusu kate le lau nukabu luma niletira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe iguwa bab ginye bungu wa nu. Aha, niduhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon nanigi keisi iduhe ilida Cristo. na birha ya bun lugundu choru na luago bagambadi ani subudi tinu luago badig balasig laule uago bay namuri ya buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin laharu balun nidi arihon mabu galinya epafura sibun leno ba furisu nugoluege la purichiha luago Jesucristo Mabu galinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Gwento, lidon buri lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida gen boy ladugay ubo. Ani rule luligie bala kalagante isunkati. Arufuda lumuti liro buingyu luerigun luguchi luogu. Ligia meme buingyu boy. Ligia dugbali sunkate laulerero le kabafu boy. Lari gen lachibuni wafigon. Aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la alikaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
4: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
1: Maria kuligia logu ni aba angeli.
4: Aba badina ugu chinu. Ligie me aba isani ni.
1: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
4: Butuko huma sungani angeligu nu.
1: Laniya gahawagu angeligu.
4: Adu gati lu itar hama lani angeligu kama garagali. Adu gati ge lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi tilu lira arinya gati etar.
4: Bungiu magumu chaditi baru iha. Eni ama aru iha nile lani narichagu. Hisi ti le buitu buipun, yele goli gile buipa buipun. Lige niki bubai, au le buipun yute, gibe ti ma ugunda ni bidun, sugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
4: Buguya, abore mi, lida lagume seha, adaka bumuti bo, la ubuha bubadaga isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo, ahi buguya, berere uba lusunda, la waya tu publike idangu, babaru cha bubai, ke ya ba idu. La sansi luova, che idalgo, ahi buguya, abba meme badegu, ma gungu jugoi bibagari.
1: Maria guti buingi uniaba waiyasu, luni aba angeli.
4: Yoruba lege nomere, dare nechugu nye bagani, labu ni ugudi.
1: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lunti luboiti veteni runtima lun uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo. Ahi muni giru wa maa, onwe basalbaru nile resibi wa maali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balin, aba hachowuru ni, wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiu, uganu ligine wun, lauburi saini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichu gubi wun, lau amu yeguanu luje ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labun hagumati ha angeli. Lubare gelira, larien hentida lereru.
4: Kata yanusa ubire lubasamu nerbala hawagu, kata yanusa virike lubebele sabala hawagu, atuga umuti ya unna buba hawai ahili, gamalumu daigu kata umuti lau wairi bune luma inabese, rubu muti ya logo jesun katei.
1: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lausun lira, Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu te laule luboi bai wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese logo owe nile la sufuri bai. Lauluweri lisi habubungi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo, anilida jeti ginye. Ani busienti buingi ulu gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lunti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona habai kaiha anua dirubanya lani aba meme ugu chile. Ligia uwa luboi nibusi garila lira buingi ulu lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Na dimu ni kwa mwagu hundi biyo, nere mwagu wagu kweli mulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kituka wagu bungi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya bungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche kwa lei mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi. Dame la chiluru, oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lida niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasule emera guagali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadig mailuma genveju le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera agungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nveju.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itar.
5: Mebelu mwenye nidu mfulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe buingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidu emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lanina emera aguni honhu Israelina, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwati luwe iluadigmari, itar kai le emera agu meha buingyo luwe iluadigmari. Lunti luboi ti wafa agu luwe ebeluru lidung emera agu niligia, faladig liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biya agwati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiu. Furangwa tisun kate lun le lumbe laguse ragadini. Jesus le liru buingyo, le beluha libe sielu, lige wafati e boin le timat. Lige lunti lube derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye. Kayera ati kudeme hebala Jesu Kristo le wafati e un logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingyo le hinse habube un. Lugudeme hebula won, idere go lawa me, laula reini lida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadri le inutimabui anua da hourugti, wada gen lun ligia bala, wachiguna ligibuge buingyu. Lun ginye, lichuguni ideve se lu buingyu loigye, hauba dina grigi. Luma adagara guduni loagu figo. Kei debili lan fadri guanarugu, kei frumi guargu grigia. Kayera ati kudeme hebula hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguana rugu kaisi furumi gwargu grigia. Gasu ginye ladaga ragadun luogu lifiko nguana rugu kai gubarigu luogu hafiko hibiri grigi. Sinyati lada ragu aba grigia lungu fadri me leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristo. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyo tumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubare wairi kutile lungo kaibu galarinya guni lungo.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
5: Fadri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha la umala liherete. Luma sarago aguiro lubuingyo le gabafu bai lule sefuruni lida gen oweni le lumbe la sufuruni abalagambo ni buingyo ladiga dereke goyun linya la lungwa lun lugunda buingyo lausun liro la buingyo Kristu chiluti dalu la rufuduni lagamba di laulawanduni asufuruni damba iti uaragwa li sunsu ina gubai laula sufurinu nyumbu iti lulebu na baila asalbaruni le magumu chati honsun ha gagamba di banyalun. Aba la nguni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni hun. Ani heri yangu tilari yangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata iletima mere yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6.
1: Waboro ogon wama lubai tilida wasubu diun tuagu lereru buingyo. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo ga aba ya weyasu, ha haucha hama libe lubafu wingyo, haresibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe la uhalihanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha, heren gubwe ya hasakriha, ladiga kaisi gubwari guhamunga hadara gunyeni ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehereha grigi ya lao, ladiga muale achuru bali huya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibiti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hiduru uwati kula luni kata. Laburi haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai huwa logu wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingyo. ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Lo ma isi habuni le arufa da humali bai, lo lau hidre gunia hidu henyu logo afiyani. Kata le ahungo lubai adiga. Businti wa lo itra meme la ka aban hidagen, arufa de afiyani le dari lumo lagumu hon. Lo gayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lo hamagwali dun. Busiara gutu wa lo haye hani, hagaburi ha meha afiyan banyan logo buingyo. Awanda hama isun, asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingi hon. Da meha le frama se lubai buingi ulun, avra logo labini rubai lan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafi nyuru luago. Aba larinyago.
5: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, avra amu lao guraso, aba leresi biru ni le frama se lubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, loga ba le wairi kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen lige ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago, Kayarati wemeni gidun luagu biyan kate iligi. Ladiga sinyalan leyen habuingyo. Ani lau kate iligia, sunha nyumbi banya lumbuingyo lun hasal baron, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, derek dagu, kaisi lagda hano onguru gune ani emeni gini ligia, inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tidan li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giribu isalimu lufadiri nginye buingyu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uriburu guginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidange lidisi farinti lidage le laganye rubai lidan uribu lu. Mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kei luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibide wati katanya la meha laguburi gubanya. Ibidia tigine ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lun sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidi sifare iti lun lida agen, le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lunti hagubura hani lidi sifare iti, Hama gen grigi ya lida ge sun kate, lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek, lau sun mama lan ladiga wagun lewe, agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu, aba labini luni Melkisedek Abrahamu, le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente, lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habwe sige lau le abini rubwe. Jawada, Fadiri guha resi birubali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidi sifare iti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya, lida lugu budanle lafuri dumboi Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi, heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu, memeke ruwa li hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu, danle la sansi runga fadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe leren rubuingi ulogu, Lida gen la amu tribu Israel na lebin Kristu. Aba adiga wagun ile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesus Cristo. Ani Maria guti Moises ni kata hawagu danle la dimure hambui logo afadriani. Ani Frank guti mati danle liabui Jesus Cristo lu la fadri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa ba luru dule ariya gube gabala ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadri habui la lugundu gabafula lu la bagari du lu sunda. Ani ha le lariya gube bungiu logo Jesus Cristo.
5: Aba fadiri buguya do sumanda iter emelo ki sedeko
1: umugo ti luboi ti binadi gumadi le liluru do Moises la dega debility ani meseri mit mabafu ti luru do ligia lun la salba runinya grige lidage afigo le mego ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idange be gayara la wayara fadulu buingio ani la aba finyu La chouri bwingi wa meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rihe ti da lereru mwingi.
5: Finyu bali mwingi le abure mi ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buya lu sumanda.
1: Ligi ya Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati lu ile frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisi tekaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari tisunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubudirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumi ya logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abarangu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya, Hagi alichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi ulogu lire ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
1: Le sudi mtima abu elida ge sun le warinya kubai, logani hila aba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome relala na larungi habuingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu timabai, tida sandu ario tima tima tu to ladigbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichuguniwa, lun lichugun idewe sei, luma adagara gaduni lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti la adagara gaduni Jesu Kristu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubabai ladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinya gun buingiu lun.
5: Adiga boitia, sun kate, kisi iyawa tona lufutu gumbu, luagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi yeti daradu le sun sun ina gubai. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi yeti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
5: Lania menyari habule mebungiu, lakilu goweyu, lunadudu iseri daraga, amalila na huda, luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu bai hama habuchaku, leweyu le, nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. Lijeti ligi rubani ya hongua, ni nyalariye bu abule me.
1: Aniha daradu le lumbo inadugu ni hama Linasin Israeli lari gemi buri veju ligi. Linya lari yagun abure ime.
5: Nichu kubwe niluludu litong hasanina aba men gabudu haniti da hanigi alwa ti habungi te hagi menana memege nuo boy lula rufu da honi wa nuago maria mo boy bugiri luli tuhe ni luli bini subudi boy bungi le abule me lugundu ha subudi rugo na sungu boy numo gebe jiri tima gidi boy dari numo le boy di tima boy adari feruduna na nuo boy guriba ni le hadaka boy marita kutugi aliname lwaku hafigo lusunda
1: adimure hali ligie buingi ulogo haba isari darado rura le rigu linya le furumieti kai binadu anikata ile binadu haliboi weye ligia ya rafa le rigu linya lunlonwe.
2: Hebreos capítulo 10
1: la duga liluru no Moisesi liya wadi iriguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingio Lidagin hata animalu le adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara go hama sun sui na gubai etar. Nuhamunga gayara la laruma da gudunia luru du lidagin hafigun masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita go gudunia luagun hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adakara gubini ni iberese. Ruru utibu awa ungu gunu. Mabuna atibu langu adakara gubini ugudawa ibote. Niburi lau adakara gubini luaku figo. Aba vidarinya gu, miyubi hadina ubo wagun, luna dugu ni bugunda mbungi ite. Itera kaisi guru inia la muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hau anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igie.
5: Nyubi hatina lona dugani bugunda bungiri.
1: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi yu lun larumada gudini wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu, sagwe yu hadugini aban meme adagara gudini, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gudini ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun licha agun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige lonwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichukunia buingiu laga niyon labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nagu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiu sunsui nagubwe lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Anja darat le nuve na tukni hama lari kepri me layu ligi, linya lari e buwa pare. Nechu kubayi niluru du tito hanigi, aba me na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye, lari yaga.
5: Marita ku tuki adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatugu.
1: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye lubayi tinituhenu, Laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwe belu ron lidon fulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima won lumu buingiu. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba buingiu. Lige lunti luboy, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma sandira gun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dago lidan wafinye, masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu vitere guninye vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugni le buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Dubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo timalao arija wamani luego yarafa le lan lue yuru wabure me Jesucristo. Lugundu, aha wasigira figo ha, la wagunda larigen wasubudiruni inaruni, ua le amu lue yeri atakara guduni, lumferuduna lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga niyubuingyo. Dale ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyen hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara dubuingyo wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyanguboi.
5: Aulalubu ila baincha biduni ya grigi. Aulalubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
1: Ariyangatiginye.
5: Nagusere biduwa ya numutu nye.
1: Fugi abu grigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, ose ruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu. Ladiga, haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya ose runiwa. Gudeme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihwe. Subudinyu humoi, logo anihi la kate huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidun Kristu ubo wagun.
5: Mano hali, ahangyumbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tam. Ahile nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahile feri dira, lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kaigrige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigu. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubo ikai lu buingyu. Lige leresi birubali buingyu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarienhe lereru buingyu, logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingyo lau ya ubo wogu. Ani siyente la gunda aru buingyo wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingyo gasu wafinye ru luago anihe la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingyo logo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bibuingyo. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingyo. Aba lafridun lagaire gine ibidi ugalun haliyon bayila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligye meme ginye ladiga be Isaac le lire luma Jacobo le libari ladiga resibi hamuti la frama si meme ligia luma gebungio adiga lumuti Abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga bebungio lauginye tafinye Sara lausume waya ruta lutagarudu resibi tori luma gebungio lutagarudu Garutu aba irahu ladiga tafinya luago la gufli rubai la buingi ule frama se lubai la usun lubai ti waya lela Abrahamu lun garu la nyubu iti lun gadiga wagumbu la sarago kai warugu ma hasia lubanya kai ginye lagu burisago le laru beya le sinya bai labahudu hilago ati ansun gurige ha meresi birunga hamo isun le frama se lubai buingi hon gamalumo ari hamuti liabu indisegen Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gu luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga falasu la le nyingi luboi hafuri da hagaira boi. Le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse ruboi. Agaira ule siyaluboi. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi ute boi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Tamehale laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lira ule Isaku, hila gubai lun, latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lira ule abana guti. Lausu ania gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingiu lau lichuguni Isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau lau lafinye hakogu damehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo Jose aba ladimureha luago lueri gubuingiu Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati luagu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangati ligia, lunhanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi. Tale lagiri ya hobi, aba haramu duni luagu iru wahati. Ladiga harihi luagu buidu meira ula. Manufu detinya luai luru dule, lichugu boi uruwe. Lau lafinye Moisesi, dale wugiri hali, maa tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, lasufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati lasanti ragulungwa, lau lasufri ruhu unabuguni, luwegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Loga faye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliganyu uruwe. Reide iti, dereka dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulinya lu buingiu le marihimbe. Lau lafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launaha, abahishagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasuguru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. Laduga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasuguru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sagu binafu logu sedu weyu. Aba leigu wadun, loba lubarieru uburu guligi. Logu tafinye raabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyu. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logu obaidanu lun naburu haa, logu hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. nyeguti ya watu gemeti haneri meti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku boi tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uri burugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuri ya saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hong. Anyehe kie hibiri hilaku watinya lida lueri asufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luka yara abayla hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura agabara. Gudeme tinya meha. Nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu lidan buri lagadabu gendubu wainamuti luma lidan buri huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawaguboi ligibuge buingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsui na gube.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugini kate ile ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adawirutia, kaisi kubairi kwa hamunga genye adawirunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga asufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyu haa, akamari dutinya mamari edunga hama haa, akabara habanya. Mishika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humati. Lugundu, Lichu kubai buingi ule emeke irubai huu. Arinya gali.
5: Naume irubadi huu. Miki iru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
6: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
1: Harita kwa huma hawagu ha adunde habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Habagari ani aje ya humoi afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei adakara gaduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Italalinya ginye baugu di loyu burugu lowe Jesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung Jesusu, bau gudi tuwe kiempo agai. Asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule uwati ni yaba uburu guwama le adura roti lusunda. Walu hanye uburu gule lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lidange Jesu Kristu. Etengi runi ligia. Ligia luu yeri boi atakara gudini le labuse ru boi buingi wamagi. Ruwa maluboiti uweri guni luu lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti boi. Luma luu hafare iruni kumati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligia burikata ile au boi lagunda ara buingi. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logu haunigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabuidu boi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lubu ingi wa wago. Choru wa muti logo daragi lanyo linya la warita gon. Kei busiye waboye buidu la wawuseron leda sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mudule

0: Tiago, capítulo 3.
1: Ni duño, molu muti anyahe la sarago hida ichagu ten hongo arufu da tiem elerero bungio. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusir wagudun, wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahenihi lube aba grigia masharu ti lida lela ringu bay. Aba wugiri bui ti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu lagu hayuma gabayi lu agambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubo lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuya rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira gwagu dubu tungwa ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hal lenegebe mbungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go, anihi chagagu unye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma gebe bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada, lumahada amu.
0: Santiago, capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai lumo bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gube lereru bungiu luagu burikati le. Hinsi ya tisifiri le lichu gube bungiu wada lumo. Kama lumo, weri timati ide mo ele lichu gube bungiu, la duga tarenhe lereru bungiu.
2: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la go lumuti ha unabugu banyo.
1: Rugo huma lubai ti hongu wa labu gion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia, aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mo ihuhabu. Ahi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguya me. Sansigo la hehere ha lu ayahu ni me. Sansigo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una bugwa gda huma hungwa ligibu ge bungiu. Aba me lichu gnu lida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure ha ma vuriba ha wagu hibirigu. Le adimure ha tivuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimura henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. lerigu gabafu bailu la salbaha, o lu la gunichagu. Ahi buguya katinyi dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
3: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga, aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
1: Ida lensa hasubu diruni kabala susired haruga, kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu dan, larige aba lagumushagu. Ariyangarigutu hamuga,
3: ahi buse bungio, wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
1: Ahi tihuguya hadimure halau pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
0: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai kate le hugia risite havu riba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahu ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu, hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni luha choru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame gie le hariengu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rune lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lunhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuo gwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai gurige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige dan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumi etu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
5: Au Feduru. Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bo gudi ilwei hageira, loba ugu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa dira laya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai, sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lunla ruma da gudunu, Laulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilo luma gie bungiu. Ruma ma uedi gunilo bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Christu, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Christu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. La diga itara linha la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. Laulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Christu buiti huwagu. Dai mele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Christu hun. Lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia, le lube la sufri runi Kristu, Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, lagufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaruni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaruni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribudu Jesu Christu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
6: sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
5: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara guduni ya sungirigia. Lunti huwara du luma lau inebese sunda le lube habagari dunei ja ubowogu. Salba ladu bungiu, lida gine la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gine haguchagu. Eni subudi humuti, Buidu luagu mama la lau kate gagumu cha diti la fairu waha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o pulata. Lau lita Kristu la fairua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gine lubara gine buga la dugne ibungi ubo. Aba laranseru lun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu, aba hiabi luha finye no luagu bungiu le asara gudubale in Kristu lida gie oveni, ruligia uweri guni lun. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhumei sun hemeni giluagu. Wento, laugagamba di humalu linanu bungi lau lupafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu hidunwe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeti hisiengu humahungo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu lau hagambu ni lerenu le ichigube ibagari. Le ginye adura rubai lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
7: Itarahanya sun girigia te hidu. Liabi hawairi te ilufuliri hidu. Dan le lasri hidu abalaburi.
5: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimuri le ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei larinyo wagua hun.
0: Primera Pedro capítulo 2
5: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinye ufigiginya mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haichugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani haafinye li tiyo loago, buidu belidi hon.
5: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augo mebere se hama abu nungutinya. Ligia le dubu le timati.
5: Ariyenga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
5: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua da hun ti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bi hun lida gien lu buriga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahin weto gudemeha buhali bungiu hun. Nidunhe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihube buiti le hadigube. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu wama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma Lusun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. lumahama gumadi matiha luna habanya lu habai chunia ha salufri banya lumaluhi chugu uwei gunu honga adiga banya buit la diga busienti bungiu luha diga ne lelu baibe luhama ni chagudnia hai bide wabanya au habu sembanya hadumane haburi bahuago abagare de homa keisi grigia livre tinha Gama lumo mousera kumei livrei lunha digni leburi babei. Ubara gen lira, abagari de hama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyu luegen Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahu aduga kati guribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha vandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira luegine haduga kati buiti. Aba havandu ne laugurasu, Buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu. Keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo. Mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin. Mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin. Masiediru lumutinya lubaragien lira. Derege guarguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristo, Le oni grubalan keisi honi di mudun, goni gilou huani.
0: Primera Pedro, capítulo 3.
5: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristo. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru lau inebe se luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdira wadibai. Aba si firigalumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha ligaburi hevendetu. Urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Afinya tia meha luagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubei. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwee gine, mereti mahama wurinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lu laredarunum lida haforidu. Abagri duhama sun huguya lida uarini Luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Lubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu Lung heresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. lugundu tarinya hanen lerenu bungiu.
7: Lebu seti, la bagari bu aba i bagari bu iti, lumaginya aba i bagari lani lan kundan, lumuti lumi gi lumi nyenye, wila dimure abri bani, marinya gali ginya me iye ni. Di sela loi uri bani, aduga lele bungi bani, alu halai terangi lu, aba me la fala bani, la tiga gongi lumonti ya wabore me, bungi haru cago bani, agambalai afori iri dundu, anganya ha aduga bani uri bati, magunda ti bungi ha.
5: Kapagi kanyana la dugu uri bati hun, Ahang icha go hung wa luha digane buiti suwada? Gamalumo, flesi wa tuahang a sufirira la diga surula higabri. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuniaha algudutun. Kalalebu nebe hemenigi. Gamalumo, Aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralien lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nigni ba lubungiu. Afarua tihilagu bay. Gamalumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragi lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
0: Primera Pedro, capítulo 4.
5: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye aranse nyo amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulinchugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri ti hanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, la usu hila la hagubu, keisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou, ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate, nye la saragu isi anihida hon hibiriku. Lugundu, darugua ti isia ni lau sarago figo. Resipi gua humahongua hubinye, magululuhanga. Kesi onigrutinya buitinya, buidu la hosarning lubuyerigu ideve si le heresi birvei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eseri viduti, adiga lei lausung ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin, ueri guni, luma ubafu lu sundan itarala. Nidu heyu hise tianu, ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya beihasi gragueto. Kama hamuga abakatei hanari megeti asusere duti hun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu, ahangana buwe loegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegie la farha. O luegie la liberuha. Ni luegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luegie le meteru lidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti ya sufri ramuti luegie lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gine guanarigu lani gubungiu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagu wa banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
0: Primera Pedro, capítulo 5.
5: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Oucharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lube la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau ha, barugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
5: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uweiriguni hung demele la chiliru danligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, lehaga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudu nyuhume lagu ligia meme laginye, Hasufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusu dan, ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu
8: higaburi, dereg dagulida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungyu le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye aguaru bayvon, lugafara wama lida lueni gule magumucha dibay. Lida aba luma Jesu Kristu, lula ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bay kesi aba iduhe uaraguati. Lunichigu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibay. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabay kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
4: Tibia maligara da Feduru, capítulo Aba.
8: Au Simon Feduru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundung, Richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne Jesu Kristu, leagoro bivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufle ribungi sunle frama se lubei von, Leburi weina mubribe eni weri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humalida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lwe lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamo hafinye, subudi lamo lubidu igabri, ragugu ungua lamo subudi, gurasu lamo ragugu ungua, edere geraguni ungua lubungiu lamo gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongwa lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihil bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba lila binadu lifigon. Ligia lubaiti ni duhenyu, afagu hama luhendere bugduntima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunung, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu beihun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun, lueini, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu beibungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
9: Ariha dirai, lehisi beine, leau be ome bulan lugunda.
8: Agambo amuti umala liligia sielu gie. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubei. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligie uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba fulasu le burigati dari larugadun. Ali tafri du warugu mato lani na binafi, lu tarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin esun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani yaba ganyarati, ladariruni lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugirin hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugirin habe derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
0: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña la hida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafine. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu laulira. Giba banya falaruti en lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala enisiadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen le purichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi uha derega ko banya hongu alun luay o chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gaya sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha, ruha gaya meberesini luagu le lubay bay bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya barugu tinya hongwa meberese tinya launikata marufu du hagie inebe se hon bafu ha sieluna anabarugu hamanya ibini angeligu tau sungere ti mahama gabafu hagia michigu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni ahanya rufu da hatinya ha itrahaya kesi anima lugu. Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Hon egu bakeisi, hon egu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bay laganyin usensu lula digunin le vuriba bay. Aba tiladen haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrugu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri ha bagari du le lanina buligo furama se tinha livre hon en ibini hagia guanargu idamu ni nyanu lunduriba haritagun lugundu sun girige lidamu nyen kate le agumo dirubalen ha subudi hamalbe babune me Jesu Kristu le va salva regule en isefu hinya lidage ivi le lanina ubole Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya largi duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
10: Hoya hamuti only hevereha.
8: Lumale arinya gubai.
10: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
0: Segunda Pedro, capítulo 3.
8: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bei profeta go. Luma luago luguma din vabure me Jesu Kristu le va salva regule, le meha varufu da habei vagui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bei, rutima humei le harita go rugun, luago lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, larinye go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luago la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da hume ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna suru guti, haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba hiburikate ile, Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie, harumanyo, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala giribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburi habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lau sun Anihi burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, ha mahalogo ba ha finye, garabo go ti lanichugu labur ha Pablo segun ha guya. Itara ke ha diga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. E feri diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubaiti, ni duha yuhise tianu. Ke subudi kamali lubai burikate le, lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
0: Primera Juan, capítulo 2.
1: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun, luma fiko hwa huma. Gama lumo, ahin afiko hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu shibu ingyo, ladiga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Ida wagufu lironi luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu dironi logo lida nya di walna aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingio, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, Asi girei na linya luburi iga ani larungo kwa gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti logu lida anye ila larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida anye larungo nga. Ani uwa tini kata lungu laburi guduni. Ahinti le yere habuti lungu liduhe itara linya kaisi girege le eibu kubi lida luburi iga. Ibidi ati lungu halion ubo ila lugundu darulu muti luburi iga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihu be lumapante luogu irisini. Ani ubo agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda. Agamba du logo anite la laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agi hafrida lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subudi ti sun kate hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni.
11: mama logo ibidin la hu ani subuti humuti logo sinya la liya bu ni murusu ye ni lidange inaruni kagia eje haban hariya kubanya logo mama la Jesus Kristu bu hage la kan kubanya Kristu mafinye

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alá alibay hun. Itara linya lubaiti, nirahunyun. Itara meme huma lida abaluma Kristu, ludami la liyabuy, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi logo lirahunyu la buingyu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan, capítulo 3.
1: Aria huma luari visi ya lu buingyu uguchili, dari lunga yara lang lagua runi wa mwon lirahunyu buingyu, an inari ni logo lirahunyu wa ma. Ligye sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun marufu dugi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu warihu bwe itara kailubwe. Ani sun le agura bahabali, burikatari le, haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu lau kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingyo. Subuti humali luagu lunla la gitaruni Yesu Kristu wa figon liabi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Yesu Kristu ibidi ya gili ginye lu. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lire ula buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwaigi Yesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we luma ge furume ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikai le meha lanigu banya mafi aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le la digube kai, ani buiti le la digube lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lido ngibagari, ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhe yu loege Yesu Kristu wan. Le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habube lun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lunti ginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemegerun liduhe. Ani midere gulumuti, ida lubagia anihe ila isiani tida lanigi lubu ingyo. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lumuti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubay. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge bu ingyo. Ahun hamuga ishiga wanigi. Duru wawagu logu somkate, weri timati buingyu siguta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ilu wanigi duru wawagu, niduhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyo buingyu lau vemenigi iluagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingyu luwafinye ino logu Yesu Kristu le lire, luginye, insi ego wama wama kwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wangu.

0: agufuliri bali nlao luguma di mbwingiu, agana watinya lida mbwingiu, agana waligia mbwingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wong.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Niduhe inu, hinsia tinganu, mafinya rahuma haunsunha arinya kubanya logo, bwingi ula atimur heboi hayumu lugugi. Haucha humanya lu harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama laligi. Lugundu bui linya ubo hau profetagu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu ubo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu i grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubo wagun. Nirahunyu, lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi, ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu, lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu, gabagari wama magalidagi, ani haa isi ya nibi. Mama logo wagia la hinsi habubo ilu buingyo. Logo ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba naguti ilu longwe. Lungu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lungu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingyo. La usunlira, ahwa hinsi ya gwa wama wu. Anihi buingi wada, ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbuingi. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru buingi. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luagu lirau la buingi Yesusu la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida buingi ani la bagari dunya gine buingi lida. Itara linya wayabu lum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi aba ngrigia uwa gili rigu linya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahi ngariya ga abagrigia, hinsi ya tibuingi unu, ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigia ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hinsi ya la buingi unu le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesusu lan Kristu boi, age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, Hinsi abuba nyaginye hon liranhu yu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le, hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mo ile lubaibay, hinsi nye hama ginye liranhu yu buingi yu uon. La digu no le lubaibay buingi yu, ligi ya hinsi habuni bay lun. Ani mene yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraibay buingi yu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinye boy logo Jesus la li rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu li genyu bu be lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito Ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubayiti. Veresibi runi le larinya gubay buingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u. Choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy adiga lumuti buingi u kamajeti. Lugundu mafinye la logo le larinya gubay buingi u logo lirau. Le larinya gubay buingi u. Logo ruha li la ibagari magumu cha diti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa bai lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bai luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari gukate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edu, subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo, le mama lani na oveni, lunti la furi edu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni. Malati lo lafuri endunu wa lu buingiu logo figo ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun a lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lumbo wama bayla sun ata. Binilo buingi uguchili lumo wabure me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun hon lida inaru niluma isin habuni. Onwe bunugunda Lau nadari run hadagen birahunyun abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etidan. Mini la isieni lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi u. Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Anyahani sarago ege hatia ubo wogo ama finye bunya logo kailan grigia tima tima ti liabun Jesu Kristu bobo bun. Le itara bay, ligye le yebe, le lagani bay Kristu. Koni guhuma hawai, loi heferi diruni le, nyugui bay hun lida agen, huadig mari, logo Kristu. Recibi humay me, afaye ruaha da yerigu bay. Furume gwarigu, le adire iruti ani meredati lida larufu da han, Kristu. Uwa ti buingi uluma, ahe ti le eredo ti lau larufu da han, Kristu. Anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahin achili raba ngrige humo. Mama lau arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru hukuye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kate ilunti narinya guni hu. Gama lumu mabuseru tina abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi yela no diru bobu ingio itarala
2: turu wali garada apostolu Juan
0: aule tabu tiligilisi na buru hunyu garada tobu numada gayo le hinsie boinu lego muti numada hinsie tinu na yumura gulubu ingio Lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magati eba itara kaisi buidu la lidi ibun. Lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo. Lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi atinu. Buiti bouseru lida servidu ni le badugubai hon waduhenyo loigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibu gen adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya luhaseri vidu lu Kristu meresi birutinya ni kata Ama ke ha ibite habu manya lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteni run. Hon lun vitere guninya leda la purichi honi wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe. Lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Ada agwa ti maraso lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lumu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inari ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile, ani subudi umuti logo inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, Mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunglu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lula subu delegadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile lu Juan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun, lularufu dunilu. Ariye gadalali Juan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la chorurubui Jesu Kristu. Flese iwatinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubui lumage bungiu, adiga hage gasu lau kata ile, buruwanyubui ya, ladiga jarafa lidan lula suseredun.
3: Au Juan, la burra en hon tila na sede ligilis to asia mo. resibi ma reini luma danangi le luma ge bungi le viwa bai luma ge lubara ge lagu meserunda viwa ligi ge gueto ani le luma bai lia bi luma ge hama ge sedu sifiri gu ha ligi ge bai lala na laru he luma luma ge Jesu Kristu ge fe di le gunfuli bai le frumi bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligi ya hawagu urui gu ha ubowa gu bai hise tu lu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita Adiga ladua urue gume luma fadri gume luma seri yudu lulubungi yute. Le meme lugu chibai. Ruwa lau weiri guni luma ubafu ulu lusunda itarala. Anite Kristu duwe ririgu. Harigu bai sungu rigi. Ibni gie haafa rubali. Hayahu ba sungu rigi hau bawa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Laguma sehaluma laguma chagule sungu kate. Tinya la ino bungi le sungu tika pafu. Le mima bai luma ge lupare ge laguma serunda. Mima
3: ligi ye kwento ani le nube liami. Au huan, hidu he Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na dairua luagu buhu le giribi Patmos, luagi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu, aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Lani ko mala li ligia nu.
4: Abur ha bai sun le bari hubai. Aba me bona hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li vili si talobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nani hi kala dimuri ha bai nu. Aba nani hi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nani hi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigo haruti lidi buri kai liyo mudu kai nieve itara lia lagu kai watu gemeti miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali le dawali lido regi reinti lumala li kai li rei leibugu duno wairiti nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere nyeya waba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugie Amir heti ligibu kei weyu dan le lasidu lau sun lere. Dan arihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi ladi. Gamalumu, aba lagurna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, ani le mima bay, hilat na meha, gamalumu gwenton mima atna lun sunda. Ani hi ligeli owe ni numa, luma ligeli fulasa le nyeha bay hilagwanyo, abur ha bay lupay ti le barihu bay, Le gueto bei lumele lume la sucerodo. Anihal, anichi ubi sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanu de lugol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilis angelio. Sedu ti lebu sanu de lu, agia sedu ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 2
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo. Maniaga mejon. Itra lia nani ago, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule noe. Le ginye eibu gubei labad na wa sedu lebu sanu delu le gol. Subudin muti son le hadu gubei. Subudin muti le dere huwati mari luma hagura asa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hau riba bai. Subudin muti luagu hausha kwa huma ya la haa ani ago maya luagu apostolu kwa hama, ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura asu hadu, ani supri huwia saragu liu na huwati mari nuagu, magucha nuga huwagu. Lau sun lira, aning apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hon keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri ha huma. Adiga huma kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstra higabu. Lau sun lira, lagu nye hufule se iliere gu kate lebu harutu bai Nikolaita gu hon, luma buri kate le hadiga bai, legia iere gu bai no.
5: Le garike iri gubai lula gambu, a gamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angeli le tita be ligilis to esumir na bong, banya game hon, itra lia narinha gong, au le furumi ati lume le gumo honi, le mea owa bai ani viva anjal, subudi lumuti ha sufiri non luma hubudeme, Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre ya hama haariye mumaya luagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidige landi gu hama mafi. manu te da huma loile lumbe ha sufero ni lada ruba mafia fio hada ga furisi rugo lo locho ogono mafia sufu guye ani ha sufero ruba sarago lago tisi wei gumfri huma numa dari home aba menichi muni ibagri magumu cha titi home hafai ruahame
5: le garika irugu bailu la gambu agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis
4: haganyi rutinya masu ruba nyalida galibia ma oweni Babur haluang ni lihat tidak memiliki listop pergamu bang. Banyak memang. Ia terlalu nariya bang. Aule gama baru efek itu gagil bang. Topi yang bang amana. Subuh ini mesti ni lelaku lihat dalam fulah lagi lupa lala nalaruh yang mafia hagan aku. Ane lau sulira. Numa memangnya tu. Minggu humang lihat fia nuago. Ni ibu ni lihat lelaku baru yang tiap hari lekai fair bay buit nuago lihat fulah lagi lupa. Lagi lupa lagu madi ham mafia. Gama lumo. Ane buat kata hati gama guntat nalaru. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiko guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, lumaluha bagre zolita ahoruhani. Anya higini hama habanya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolaita gubumanyi. Ligia lupaiti, asakri ya huma, ahi madudu huma iter, nidba huwago madise. Aba mendagai itu hama beri kehadiran beli buli katilah, tahu efek itu afir demo nimbulu mungkin.
5: Lekari gayu gubai lula gambu, agam palai lelarinya gubai sifiri sandu home tila na buri ligilis.
4: Le agani itu, negu itu beli dage manale aram duma nyubai long. Aba menicu aba dugu ruti long, lau aba iri iseri buru nyuluago, le bidya tini kaum luai dige long le eres biobale. Babur haluan heliliti na beli gilis totiatira bom. Baniga mehon, itra lia naniego aula lirau kungiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi nuguti kei bronze le ircha wa kuwal. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau haburasu, subuti numuti nye lau hadugi ala kate buiti huento loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhesa avili to ariyo kong lau profeta ta animama ni. Lutayedu ni grigia, lautarubu ta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani luma luhegi egi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na datu lutasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoruha. Ni nari hao, lahu naguri gudaru laga banarugon, afara wanayi metirangi ni ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi grigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italuba ta subtiru ni sun ligirisi, lahu subudi nani lebe aritagu ni, Luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati atira banya. Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawago. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia. Adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu gulinechana. Itrake lichi muni nugu chibungi ubafu no. Apa mehakuma teruni nece ani buri lau badun lani mehakuma dengan ilai lau ti gurab. Apa mehamur kita guni kes sauti rulai lau ti mu. Nishu bungi waru kuma tol lani nabi nafi home.
5: Le garika iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang heliliti tamen ligilis to saro disipom. Banyak kami home. Itaralian nariya go, awalnya hau belani bungju sedu sifir go hamas sedu warung. Subuti numuti sunle hadir go, subuti numuti lagu belani hinya lah, lagu sun arinya go ala lagu niwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katile aniya go belubar ge longe. Ariha nali lagu muwa nala le hadir go ligi buge nungungi te. Harita go huma lubai telerun do be home. Fala huma asakri ha hubuye me. Anu maga gudon. Nito ba huwago kay liabi nga ba hiwe rito libidi ang orahon. Lawson lira, anyang fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yung hamagiru hatagrabon. Hagaya, ebu gubanuma tau dago utharuto la duga duuti hon. Hagani nutinya, adaga gubadago haruto. Ani magidaro nubay hiri titangye libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darago nubanya kaisi nani uligibuge nunguchi bungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi haluang heliliti tambi ligilis to Philadelphia bong, baniya game hong. Itaralia nariya gong, aule sandu bai, legia inara ni bai, legama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara ti la doru ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subuti ni muti sun le hardaru bai. Roa di napa apena da aini hingi bugiye, le lasi eru ni aba adoro. Latika lau son lo uwa la here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflit nunnuma. Nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari ni kumanya lua kukuri vama, ani mabaga le turdi ya keisi lani kukungiye. Aba mena utara kwa uti ni hingi bugiye luha subituru ni lua kukuri lani muti ni abanya, isi ya tiyo no. Aida kumali nunguma di lunga gura sumuma. Ila naraitu patuwa nubayi, lwe litani hausha wakuni le nubi liyabi lwa musuk upawu lo hausha wakuni wa soha upawu kubayi. Matisa bini yabi, agata hakumi le huma bayi, walamu ka abayru tihiridi huwayi. Agani rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu te ni lili nubungi te hawawa. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bayi sielu ke luma ke nubungi te. Naburu do bayi nye iseri nili hawawa.
5: Le gariga irugu tilu la gambu, a gamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di se abon. Baringa game hon, itra liya narinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati le la dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubi. Subuti numuti lau madili huma ani maso hibi. Tili gubi hadun hamuga wa sugubi hadun la. Kamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hon, lagu namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuri hon lunga gai ha golu le afun howali lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lungi ha gai ha dagu harutu numa, lunga dora gun lagu ha surusu ha. Lua aya ni lu hichu ni lido hago lu harihi. Ebe cha numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate ha hubie me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligie me numa. Aganyi rutinya, nichi kubo ubaro hon numa guwa lagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nubu ji lagu lala.
5: Le gariga irugu tilula gambu, a gamba le le larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinha sukata ile, abandarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu le haba inu, aba larinha gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate lebre rubi la susredon, lari ginye buri lebo.
3: Lida ora ligia, abandarede nulabu gelo bafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kama aba dhubu miriti le hasipu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetukei aba dhubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani nyenya ni wei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Lwegen lala urua iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wa yuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gini ya aba kate ligibugi halegi kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyenye unigadri kata ya gabagaritia. Bui lau ago, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itaraliye kei aba liyu. Lehabia ma, itar kei aba baga sungugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu grigi. Leha gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hada agi. Bui haya lau agu hawagu. Dandu bogu diginye kei muna dagi habiti. Weyo guari abu hau aguwa raha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le suti gabafu. Le vima bei lumage lubarage furubi metidana. Vima ligia weto anile lupe liabi.
3: Sagiti hichugu kata ya gabagariti haa uweiri guni ilebesi lumetengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le gabagari bai lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bai lusunda. Aba hichugu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga buhuya adugibali sunkate. lau burunda badege, lau ginye burunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libur hobur yung mutu lina luhobu le longwere le nyubay luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi aturaga irugugien luma tigibogugien. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti lariñega.
7: Kakati na boilu ladar no libur luma lun lateri tu niti seyo.
3: Uat ni aba garichati lun ladar no libur tugi. Ni ibini lun lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahun saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula lianu. Aba ti lariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahun. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mutu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalanigu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale larigutuba no liburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu niye bungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lu bungiyu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesarewe dulu wa bungiyu te, luma lu hagoma di haubawu wabu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyo angheli kwa. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taibu hani lumu kule hafa rubu.
3: Agaba numuti ginye hania guni sun kata ili ladugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
10: Luma la tenge bini, nebeste ni uwele bini, luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na abu ya bini, luma lumu dumu kuhusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uwele guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubani mudun frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu lania gu aba hada ge kataya gabagri ti hagia lau aba umala li kama lumala li wayuhuru
11: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudun libia ma seyu aba na gambu lania gu habia ma kataya gabagri ti hagia
11: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyo bailuagu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubo wogu. Lumanu lafara guagudu ni ya uguri ya hama kwa hilagu. Aba tichugun aba onwebu efei no. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagambu lani kwa aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba nani aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima aluguhandari meti ya hau bogo kumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani haa afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfu linu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala liheriti,
12: Vobuli me sunti ga bafa. Darisa ida me babuse regedanya mile da kubo. Ida mesa bafoi regedanya lagu hafa reguni wa hilagu boy.
3: Aba habihi da go harut. Aba lariya wagu hon lu hemera gu meme lagu murusu da. Dari hosteru habri gulida servidu nilu Kristu ha. Lu ginya banya hafa reguni wa koi hagi. Nidale nari hibri. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara bakanali. Aba lauri du veyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba garada dale tubura wago. Aba la dihino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu lurui te gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luagu bae hudu. Uwara hama kumadi matia. Habu tiku suda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati lu wubu, luma lu dubu.
12: Hei uwa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ni hile mubu ilu amu lala. Luma lu ila nari meniganyi mudungu. Na tiku chiluhe li luweni luweyu li haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di mioru. Aba narihine sedu angeligu harara ba yale gibge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea aba yale abi aba angeli aba larara muli gibge la taru nye nye aba alaga I kupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nu kupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi u ligibogu la taru golu le ligibuge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumala li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi u luha burugungi angeli lu ligibuge yon bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga I kupali aba la buincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ro sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli li fidu. Aba la sari ragu lubara huye le deregu wati numa watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ime. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu grigia la daga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu li hagadiru angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lidage libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
6: Fugi abu me ha agano banya ubowa, damele lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru no ha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru nuha segu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu gen lu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama lu maumaha wati lu hafaraguni ya chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasa kai hasa agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hakie yepe hovegu gamalumo la dise duboe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu kama hamuga aba ridi le gol. Itaralinya hakibu kei hakibu grigi. itra linha hadi buri kei hadi buri burinha liabi hari kei hari linho darugu linha habulu gulau aba kata e kama grabo itra linha lamuri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu da le teiba agumuri burugo gali tinha kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hau grigia luagu sengi hati nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichaguti siga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga ile targolu le ligibu ge baibungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu
7: farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le eufratas
3: aba faraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hadage kada uro griye hilagube ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no nyeye aba kate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hata kikada uru wa grige hilagubi uru wa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uribani Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama iha hudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lau tia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habinya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye kubungi unu
13: Seraba amisura mundi templo bungi unu luma latara abau dabanyame atri ya nula ahuduro gudi unu gamalumu mamisura abai kuriru le bongu di bui tibiti templo ledega derege wani hongibe tukungi ute halubo nye hagoi chaguni uburu gule sana bui lagu biya vengi ya hati Aba menona habia gefetia, taudogu susutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, luagu midu bia sa, urwa vembe, bia gefetia hagia, hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu, luma bia lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, lela bule mesumu bo, ahengi abuse ruti, la tidu uriba tihon, higire gituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiu, Sun suina gubai, itara ti lobe wa furumi guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi u adimu le hayumu luguginye. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, asukari regudu ni kubo, lau sunu uye ni uriba ni, sagu habu serun. Dami le kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboi lida gefusu le mebe wabui hama Aba mehefere denu uribu Aba me lafaro niya hilagu bui Aba meherede ruruwagu Dida lembe li umbe bu uburu gule Jerusalem Le nyilukoi ladara wakuo Jesusu lagu gurua Flashu meme le kama Sodoma luma ehik Aba mehkariye gumie gerigia Halida geti esun flashu Sun rasa, sun ingenye, luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubogu gubanya, lau hawegu, darine luhedewe gukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
3: Kamalumu, lari ya uru wameyu timi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida ngesagdi sito uburugu. Aba hovegun sedu min grigia la duga haraba ganali ligi. Hahi bir grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai la duga lueni hanufdu. Suguha libia malamisel, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walaniye gumala liburi here ti sielu gie.
15: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala le lala na rui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Gani briha neshane, chiluha we yulum babeha, chiluha gie da lum baguse lagunia hilagwai. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichu banya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadarun li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu ni anye itida di tempulu. Aba anye ila labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Laduga sufuri tuluba tagura ha. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura ha. Lu leiki ni tira udame le tagura ha. Aba tagura ha uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grabu. Aba lagida runi wa tira utuwe. Aba lanuguni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wa tilanyi lubai arase lila bungi ubara utuba. Lu tonu giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gie, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tila saganu onwe bu dragon sielu gi. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanas. Le jeha bali sun ubo ligie hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala li here tisielu nye.
7: Shiluha li asal baroni hon grige kubo wago. Shiluha li zarowe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi kume haduru mwadume nyureichi ganye hape haduru weyo wago ari ya bulikipu ge wabungi ute. Ganye hamali lau lita mudu. Numa lau ugangu le hapurichi ya bayi. Manufu de dutye nui leferi diruni habagari. Aranse de dutye nui home. Gunda ala lumoi tisielu. Gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu ya mafe humo ula owe bu iganya. Laduga sukudi limuti wa urusu rugali lani dani.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lugu uru wa iru mudimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunut. Nuye be la durugu dunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumua. Aba la churu ni sun duna le ligira gudubai dragon liumu lugugia. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahu nyiha nyudu me laule lubaybe bungi. Fala hamai lugano de Jesus Cristo abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi lamu diru apa monstru barana lagi. Sedihnya licik, di sili gancu, nyanyi ridi luau kali gancu, luma iri buri le aubai, lana bagoi bungyu luau kala licik. Monstru lagi ya lenege gay gusi. Itaranya lugu di kay, lugu dios, liabin liuma, kama liuma liu. Aba licik ni dragon lubafu luma lala lu, luma saragu bafu lu lagumati. Nyanyi apa, cinti luau apa lidangnya licik monstru lagi. Wairiti lunya be lafaru ni hilaku bai. Gamalumo aba larei dagun liwun. Wairiti hanegi sungri ge lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniego.
16: Wati ni aba kai monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimure ha dimure buiti lu ugu luma lu la nabaguni bungi. Luma lu lagumadi ha lagu biyame biyan hati. Aba ladugu itara. Adimur hati wuri bati luagu bungi, anna balai liri, lani sanduariyo, hama haa siyelumai. Igiru watigi elon lagen dagun hama lani gu bungi yo, dari laganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lun hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yo bo wagu lumoustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
15: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda inumuwa rugugi. Nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine latimune ha kama aba dragon. Nyanyi sun lu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladiga lu hau dragon sun gerige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichugua ubafu lu lu ladiga ni linyuan furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafara guni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia luon sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, luon lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwala ni aba gayarati la ganyeha ni kata ni la lugurha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Usitite kate le lichuau, le gufura ndati aturi ya hele linumeno monstru. Ladiga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi saa uruwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyanyi nusa biyawen gadir milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudun luma liri, lugu chi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyuba iti siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagerige hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadir kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadir milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama uuniya ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi ya tiyaidewe say lumbungi yu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
7: Inebe la bwengi umu rugu kuye meweri kuni lu chinduta tano la busra zidu. Kutuko huma anule atikipa li sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
17: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sun necha ni, laudivén le lanina, Livia ligabri toseno.
3: Abalia biaba ya hurwa angeli, abalania gulau umalali heriti.
18: Leaudo raguti lu monstru, lu matun liaba. Igira ligieme no laburi dinu alili monstru, lu abuluho o le reberugu. Lato bei bivei le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bei lidum licopo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu luma sufru ligibugie mutum, luma ha.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: La Guayruba.

0: Na nika uye magambo aline gie lomuri tubu le amuli gule bina madura guhalime la rugu galangu bina magambo adigialime arenchu ni le lanina marie bina lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo eyeda gobanya su nesha ni lau babinyana ha dari wali hata profeta gu hama ha lani gubungiu luma hata suha apara wagubanya ubowo dari wali hata suha gia lida umburu guleme ha Babilonia.
1: Apocalipsis capítulo 19.
2: Lari ya kata ile ama nagambu ni hamala lisara kukurigi hakuwa na haa.
3: Aleluya. Lani wa mungi ya salvaruni.
4: Weri kuni na umbaku.
3: Kadiga abusira kudati na uwarini luma isuruni.
4: Siyadi laru uwe buhoto agadi ubali upo ulau kakalu kuri.
3: Hagu ya kudalali hapara wa mungu lani kutu haku.
2: Aba ya hakuwa na haa.
5: Aleluya.
3: Aleluya. Magumu bela muda ilu tukumuleli.
2: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia aba hele mucho chile muorgo hudugu wa telo bungiyo le nyubay luagu lala aba harinyago
6: itarala aleluya
2: aba dilaga bu lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiyo
7: buku ma uwayi gunilu bungiyo sunhu guja le esezi gubali ani inebe lakun weyanga nyubrigini.
2: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu gurigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
6: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baigabafu arue. Gunda guguma. Buiwa malau gungani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gungu lino tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino fino tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
2: Abad lani ya kuwangi alinu?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
2: Abad lani ya kuunu?
8: Dimuri buri inari miti, le lani ya kubungi ule.
2: Abad nahu durangu ligibu ki angi ligia, abad lani ya kuunu?
8: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei bubuya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durakua. Ugano lela nirubwe Jesusu, lida ularubunga, ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta.
2: Abad nari inisia luhurenyo, abalasali reguaba agabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribwe, ladiga lau iricha lagumadi. Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lereno mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu lino tofino tu. Harutu. Haruma. Warinyo hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyo waba efei hamana tu afri yetu liumu lugugie lu lachu wagunia necha anikutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Buriwa yulia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
9: Haruwa itesun uruwa igu habure emesun abure eme igu.
2: Aba narihi aba angeli rara lida veju. Le agura gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu. Lariniga.
10: Higo ugu, ontara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru duuru ego. Kumati matinya ama buduni ya ganyatinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hawuye ruku girigia. Dantu ha itamuni kai ha mama itamuni. Dantu nyugurikinya kai wainamuni.
2: Abad narini mosturu hama luruwe itegubou. Hau hanigu ondara kwenye lu agenda gu lumale warimbe lau gabayo haruti hamalani. Aba ladangri monsturu uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge monsturu. Lauburi milagru ligia Eye dalanya meh profeta ligia ha igere kwa kidaba ho walu laburu de lili monstru hawa hudu ko hagia tu liawa dandu ti monstru kei profeta ye ti ligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufur ahibiri aba hafara wagun tau efen to afuri hebon liumulu gile warihu bai lagu gabai aba hakimu le dosundu nuru lau hagrig.
1: Apocalipsis, capítulo 20.
2: Larigen, aba narihin aba angele, larayinu sieluguen, lau ligelen fusu le mebehebe. Luma aba onwebu, gringri luhabru. Aba larigudani angele ligia, dragon, le binadu hewe, le mafia bai le satanasi. Aba laguraguni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehebe le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lumeye dudugie la yala nechanigu dari lasigunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu da. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma Luigi hadimu ni haluagu Yesu Kristu. Hamahu duragumbanya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa haru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hilaguanya masa haru te lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha afurumi ya tibai asa haru ni lidage uwe ni. Kulese watinya suha gafara baya lida furumi ya ti asaru ni lida gen oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lida gen la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba melonda raguni ya hanigu luwuribu anijibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridun suda raguhagia lidange sun ubo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni ya bungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dileye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya buweyo gulu sunda. Aba narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumu chakusielu luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibige bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagwanyo. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburiwa yubai tida buri liburu tugui. Derege lumuti ya barana suha wako baya lida. Derege la yagie owe ni luma habara hilanya sun hilagwanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wakudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha maburdu ba yairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lau ti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
2: Larigie aba narihi aba iseri sielu luaba iseri ubo. Gumugu abuga furumi ya tisielu, luma furumi ya tibu, ani uwa alibu kabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusielu gen, luma gebungi. Arasa yulia, kayaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere tisielu gen.
9: Ariye ba, agana watibungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumuti niya, bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga habaisun hagu ira, Uwalime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairego la dega sigha furumia tiburikate.
2: Abati larinya kubungiyo.
10: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
2: Arinya gatigiye.
10: Baburiga, la dega inare guti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu walua.
2: Larigye, aba larinya kunu.
10: Sunha na deguni sunkate le, au alfube. Dumo omene, lagume seha, dumo lagumu chagule sunkate, le magura buti, nichugubalu, lulatu lida gelise se duna le ichugubo ibagari, mafaye hagaluaga, ha agai rubali buriboni, heresi rubai sune lubo ihabihini, ke halagate, ke nirahi, au me habungi ute, hagie me nirahi, aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, Ha yere hebu banya, ha gafa hedu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugu banya honguariwa, ha mahaye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, lumasufuru, le libie ma oveni, ligie bahalagat.
2: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halobe sedu kopu, bui hau sedu, hagum hon igei, abalaniye gunu.
5: Higab narufu daro adari ibu tolani mutum welio.
2: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu weiriti ani inyu ligia. Aba lanufu dini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itarani ya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai bidri. Nyenye haba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duu subena geyagu lau uburugu ligia. Haba angheli lagu kaya bena. Lumahiri duu stiribu ha ladiga wagu israeli buruwanyo lagu buribena. Uruwanyo bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norute, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilunikia Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawe gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarigu perla la degu. Leti burilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure mebungiyo, lesunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarigu luweni gubungiyo, ruti la harungonga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ari abunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata viye ti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati. O geyera guadit. hari gba ya buri o yibiri ti da libru to lanne ibagari to lumo bon mudu hagier gba ya belu.
1: Apocalipsis capítulo 22.
2: Abat larufu du angel ligia abadun harumatinu leichi gba ibagari harugo gati kei bidri lida gelala bungiu numa lala mudu lafri. Nyinyi duna ligia la mida golemeri uburu guligia. Ani luago biya loba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agii dube duus weyasu lida hirumi. Saghati la giindu. Leti lubana serivi tinu la gara nihon hon nechani. Ualime nika tanyei nu labu genla lenyera kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Abame, aku tu rogo lani gunu. Agagi budagu ba, numa bungu. Nyei begi eliri hereberu. Uali me hari bunyi. Aga nau ti nyei. Memegi iru baya ligi meri lampu ni ligi meri wen. Laduga larungong gadagu tu ba, wabure me bungu yuhau. Abame haru enha sunda. Lari gie, abal lari aku angel ligi anu.
11: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi o luago. Ani wapure me bungi memele ichi gubei di mure hon profeta gu, o una halladi na luna rufudu ni le lumbo e la susere du hon lani gu madise.
12: Ariha huma, anate madise. Olese wati le dugu bei kasu lau lugano te bungi u, le buru yu bei tida liburu to.
2: Au huan, agamba numut, ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, Lubadu lugudi angelile arufu dumani nu abalariye guno.
11: Madiga baile, lupui bungi auke bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sunha adiga banya gasu laule bolimu nyubaiti da liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
2: Aniya gatigie nu.
11: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyubaiti da liburu to la diga garafali da lumla gufriru. Igira banya ha uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ugunfuli meme hama.
12: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chagule sunkate.
13: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lida ge limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
12: Ao Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au la duga wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariya gati sifiri sandu, tuma adari.
14: Higabu!
2: Legia gabu bai, ariya gala.
14: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kata ile aninya gati.
12: Aha, madise li niabi.
2: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Christu sun huguya, itarala.
9: Uganu buiti le laburi habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
15: Aniha hiri bai lagu chagu Jesu Kristu le hada gebe mehe la digwa gu Davidi lumo Abraham. ayaha lagu cagu luma ge Abrahamu lumu Dawide. Abrahamu lugu si bayi Isako, Isako lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Huda haula mulenu, Huda lugu si Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagusho, Faresi lugu si Esuromu, Esuromu lugu si Aramu, Aramu lugu si Aminadabu, Aminadabu lugu si Nason, Nason lugu si Salomon, Salomon lugu si Boso, Rabu lugu si Boso lugu si Oedi, Rutu lugu si Oedi lugu si Hese, Hese lugu si Uruwe Dawidi. Ayaha lagu cagu luma ge Dawidi lumo adengruni Babilonia. Uruwe Dawidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagu brigubaya Salomon. Salomon lugu si bayi Roboamu, Roboamu lugu si Awiasi, Awiasi lugu si Asa, Asa lugu si Josafatu, Josafatu lugu si Horamu, Horamu lugu si Osias, Osias lugu si Hotamu, Hotamu lugu si Akasi, Akasi lugu si Esikiasi, Esikiasi lugu si Manasesi, Manasesi lugu si Amon, Amon lugu si Hosiasi, Hosiasi lugu si Hekoniasi, haula mulenu lida danle hanawa gube Israeli na adengre waguwa Babilonia. Ayaha lagu chagu lumage adengre ni Babilonia, lumo lagri hon Kristo. Hekoniasi lugu si bai Saliteli, Salateeli lugu si Zorobaweli, Zorobaweli lugu si Abiedu, Abiedu lugu si Eliakimu, Eliakimu lugu si Asoro, Asoro lugu si Zodoku, Zodoku lugu si Akimu, Akimu lugu si Eliudi, Eliudi lugu si Eliasaru, Eliasaru lugu si Matan, Matan lugu si Jacobo, Jacobo lugu si Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugu si Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu luma ge Abrahamu luma Dawidi, kotoro se luma ge Dawidi luma hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se luma ge dan ligi a luma lagri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahon Jesu Kristu. Maria to lugu chu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose. Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michu guga tiduru. Dale aniha lubai arita gwa luago kate ile. Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gwa lun.
16: Jose la bunga wagunga biti. Manufu de Davalu beresu binunu Maria ke sibumani. Adiga irahu le lubu itagara juni. Lumo ni asifi li sangu liabi. Tagari di baba irahu. Aba mebishu ni miri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigo.
15: La susa re duba isun kate ele. Lo lagunfu li re dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
16: Babagi na tupa aba niburu ito toga niu niru. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia. Bungi umama.
15: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia. Aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
15: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu Judia. Yen lagri howe Jesus dame le Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengi lubei labaucha weyo. Aba halga daha harinyaga.
17: Hagei saharu e te huri ulea agura houbei, ariha o maru luaru guma, lege elbu ile nyinge lubei la baucha veyu, wayabi en luwahu drogulun.
15: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile,
9: Aba medera guaga de halila, hausu Jerusalena. Aba ti lagua rum honsun habuti gu fadre gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale le rudo Moises hongrigia. Aba lalga da gunia halia balan lagria hoa Cristo. Aba harinha gulun.
2: Belém, lelumu arguba e judea. Ladiga italinha laburidini profeta. Buguia Belém, lumu arguna judea. Buguia abalida geoburu gueri gutimati lida mole. Lausun binira, ladiga lafri duba aba abuti bidange. Leluba iloni giruninha no mutuni ha israelina.
9: Aba til laguaru erodes e hon aturi hete waruguma aramu da guarga. Aba lalga dunia luago tima dan le tarufu da guaga le waruguma tungua hon. Aba te lona hania Belém, larinha gahon.
18: Heiba, aba me halu hani irah le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
9: Lari gea, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harinu wugurien ha waruguma, aba hagunda ragu sarago. Danti le hebelu rumunadon, aba harini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, Aba hawisa runu wa lida hawene di lu magiribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gong luwege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dagu aba lani bungyu anheli lungu wa lungu hose lida luwene di, aba larinya gu lungu.
16: Saraba, walube irahe le tausu lugu chu, anula haba hau ehipi, aba meherega lunyengu, Dari me navisa mimi, ladega lalu ahai erodesi iragu le, lulafaru ni ilagu le.
9: Aba ti lasaru hose, aba lanigani irahe tausun lugu cho aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe erodes. Lasusare duba isun le, lulagunfu lirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
16: Sagana mutimiru Egipto gini.
9: Dale la dari ragube erodes lungo luago yego hamala chuto aba laganyido aba lona ha afara guanya sunirahin ha biama te irumu haulu unabu ha aganobe belen luma sunfulasu geyegulo segu dale harinya gube chuto lagri honu wa irahe ligia itere lien lagunfuliru le laburebe profeta Jeremias
16: agabuoti La guara ha aba umala li rama, la ome mu igaya. Umala li ligia, umala li rakel. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, la duga hilagwa hama.
9: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen li lu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
16: Saraba. Barubai iragu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagwa haa buserube ya meha afarumi iragu le.
9: Aba lasaru hose, aba lanigani irahe tausun lumuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo erodes le lumuchi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinha wagunu walun lida uene di lu lidi galilinyo. La chilrenyen, aba lidi agana walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dube sun kate ile, lu lagunfuliru le harinha gube profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3
9: Lida udan ligia, Aba leabi Juan le abadi se hebei apurichi ya lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la apurichi ha.
19: Asakiri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha buingi.
9: Juan le, ligye le wago bwe mehe laburi ha profeta Isaías itere.
8: agam uati lumala li ama kiri ia agora halida flaso mageira bati iter aransa kuma uma lubaba bune karakuma uma suruti lubaba
9: lautu lura kameyo la dera guhuang liabi la griga lirana guaguero chagagaro leigi banya luma siru dule arabuna abaha hayabi uburugu ge Jerusalem hudie gya luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite luha badi serun. Aba larinya guhon.
19: Arasan hewe huguyele, kasa avisa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingyu ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranse luharawa, loo lachwa hun titibu wewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbu iliambi narigi, Labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gudubu itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihel. Aba me laraidu ni tirigu, guda leime sagadi le mabu iheli, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
9: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
19: Au lumbei babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbu na badi seiruni.
9: Aba la riengu Jesusu lumbu.
20: Itara luba gwento. Laduga lunti waduga ni le lubei bei bungi.
9: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
8: Aniha nyore lehinsi ebo inu, le awwe ome bulanu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
9: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba louchagu ni. Lari angalun.
21: Ahen liruvu bai bundiu. Saligo gudabai dubule feime.
9: Aba launa bu Jesusu.
20: Tari hare leneru bungiu. Mamaru bai tau fein habagir de grigia. Abagre tu baginya lau sun tu mure le larinya ko bai bungi.
9: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadu ni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
21: Ahim dirubu bai bungi, chuba bai yage luhuna bu. Ladiga tarinha lereru bungi, larinya ko bai bungi hon lani angheli gulun huni giruni bu. Hanegu bati bu haha buru bu. Luma chugera gula bugudi luagu dubu.
9: Aba luna bu ni Jesusu larinya galun.
20: Anenga tugien leneru bungiu, mausha goboi babure me bungiu.
9: Aba lanigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti, aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
21: Nichi goboi sun le bun, ahabu ahudura guanu.
9: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
20: Disse ba noi mafia, la diga tarin hare lereno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turokua, lun ruguba ginye beservida.
9: Aba ti la disse du mafia lue, aba hayabi angelugu eservidei. Dale la gambu bei Jesusu lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi le mehe profeta le ariangu bai.
0: Lakeira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi urgo le nyengi lubei la bocha veyu libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana baka mama banya kuri. Kuya hameha lida bibuliga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida be la munyonga, lani na ovene. Arugo nga guda malihau.
15: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
20: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
15: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giri bay Fedro, le aba Anduresi. Esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
20: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, ana harugado me kuriki anu lunani kume.
15: Frese frese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida aboncada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwena rige sandi, igayrugu, haga wago ben lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loige obo ilen yenge lubwe labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
15: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itara.
20: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gobe hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lama banya ani magrabu hagia lo hadigini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lo hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga lagu waru banya bungi yo keisi lirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruba lidon laruwe ha bungi yo siyelo. Olese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
15: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
20: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulirei. Ninara lubaiti hau luago nihi warga liligia la cielo lumo ubou. Magidarunga bai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagun flirun sun katei. Ligia le lubai ishigu ti me berese ni luago furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gien. Arvu dah ligia hongguri gien lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugu nua yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gomadi lida luara gong. Itara gien la rufu daha, wairi bai la nugu nua yagata sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurdu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon la ruwe habungi yuselo. Agamba humali luago rinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafar ha huma. La diga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma garigi ya lile di Lagu sera gudua ba. Leane guti lungu rigi alile di bidio wa tau, luau inye uma lungu mafio gati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luau unlani bungi ulatari, ba unye, ababarita guni luau anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igira bai le lubai bedebe hani inye ligi bugi ulatari. Aba me bidi arandara luma gurigi aligi. Larigie meti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichigei bidebese. Ahen abunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luay lederegeru nibu lun agusere guduti. Lederegera bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupadu gulay nyingiye dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin harehon, luago furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afuigo gito batipu, durubai. Fui bai buari wa, buiti mati lu le feridero ni aba lidage omega guni le buago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Arinyo wagua ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari, lu ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan wuguri igiru tu lumari, ahi mama lu bai ladiga tagamare don ligi buagun, aba tagano luma amu wuguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugin aginye agabara hane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru guta bai waruwa ite bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Agamba adun luago arinyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lun magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanigunu ligibu gen luru tutu.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: La nigga no

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dele bani y lunle Simón, kata ya jacubra habaño urua y guajalani no ubole, ha salile na fulaso o di haterencha.
2: Abalaria gu Fedro lun, haterencha. Abalaria gu Jesus lun,
1: Hati lila na fulaso molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu, molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayi dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugo, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubay lumba faye ha wa wawuwa, barubay aba mebafaye runi.
3: San Mateo Capítulo 18.
2: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu numo Jesuso, aba halgu duni haringa nu.
4: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
2: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba laringa
1: gu. Naru hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahi, mebelbo don lido larue habungi, itara linga lubeiti. Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itarabu ila kei aba irahu, ligie wiri ti mabu ilida aruiha nile sielubu. Gurugi ya ginye le resibi uti aba irahu lida niri, resibi lumuti neginye. Furume waru gulefuwa guduti aba hadage haiseri ginyabu ya lida hafia nuwago. Buiti mati hamuga lulaguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwagu ligina sigulau ladugu nikate ilira. Uriba tulumbo aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligia, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la. Durubai, huibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu nusielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafiyo gati lenye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu nusielu maguga siga lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manuga humani ya bahata ya kehauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunye la hani angheli guligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri garo warguti. Ida liya harihi ilu, Ahinyahe lubai samudu luma aba uguri teferi dira aba hadagi maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa honto ayuru dagubon ahonti iladarira choru ti luagu gundabu ila tausigu hau sun ha mayuru dagubanya itara linye gieti mabuse ruti hugu shibungi le selu belu leferi diru ni aba hadagi una bugutinya ha ahinyadiga biduhe uribu nubun bayanu haluma habu warugu Aba me basubu diragdu ni liduru lu, ahi adiga gasu bau, gamada wayadu. Ahi madiga gasu bau, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamuga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hau, aba me baringu ni lu hadamuri afinyati. Ahi madiga gasu lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamgwa la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun ya ubo wago, laguro wago baginye sielo. Anileha faraga dun ya ubo wago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage ya ubo wago lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondaranyo lida niri anahi nye hamidango.
2: Aba layara fa do Fedro lu Jesuso, aba larinha golun.
5: Nabureme, atribui sa woye so la digun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woye asu.
2: Aba larinha go Jesuso lun.
1: Manhinha go tina bun dari la sedu woye asu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woye asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hani le sia lubai ke aba urui le nyubu bai lua laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali sarago minyu nufiada. Ke masensu lubai tun la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba hodi wuriyan hagiya, ofu da goyina, law anufu da iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa goyina ariyan gayin hod disipulugu. Sunki anyaha laan luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyan gu hon.
2: Manuhu da huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
1: Dale houdi lubai wurinya, ligye houdi hadage sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama wugurinya wairigu telida hafinya hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon,
3: Harianga me logo dan la leun hala arumugariabu, abala haya bilani Jesus disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufulesi luma dugula nikata hau.
1: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagua hon, itaralinya harianga ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu belaringa Jesusu hon lu houdin. Danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun, anyahen ilan hadagyan, logo ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba laringa gu hon.
2: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowak. Heba lubay ti habugurigurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
4: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
5: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le liru buingiu buruwa nyulinya ti dan li liru profeta Isaías.
6: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabi. Agambu oti aga umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran se uma uma luba baburebi. Daraku uma suruti luba.
5: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba hain labadi seruninya huan lida duna le giri bainhordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Aniti bayaba le gabafat mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad seren. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
5: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye fulasu le lidan bilimuha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aban ladara gun cielo. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umala le sielugi.
8: Ugi niro le isi bini le aube ome bulan gunda.
5: Lari gie aba lanuguni sifiri san.

0: Ndu Jesusu lidun flasu magairawati abalere derun Jesusu biami veyunye hagana gua anima luguganyuti abati louchaguni mafu yanye larigie aba haya buyanga ligulun heservi dun lun larigie ladaru nu ahua aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage bungi aban lariangu
1: Siluha lida, jarafa li larua iha bungio, asakri ga huma, afinye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
0: Logo abanweju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani luboibu ga awadigu mariboi, haguru nyati oura ligi, aban larinya gu hon.
1: Igogo, falahumana, aba menadugun lun hadia ha gurigi ya no.
0: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya, aba larihini Santiago le liru sevedeu, luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramadahun haseni, aba laguarun hon, aba higiruni, Hagu chitida uguni hama haa idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus utidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon. Lao ubafu. Mama kai harufu daha, harufu daha tinya liliru du Moises. Nye yin aba wuguri tida ligili stuguya, lao aba sifiri uribati, aba laguaragun larinyang.
2: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, biya biya san luba giri shuguniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lun, Sifiri uriba tiligia larinya galum.
1: Maniba, uriba lida agia gurigia le.
0: Aba lowe hagiduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agia wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halu gudagun hamagu.
3: Kata isa le? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guriba tinya ania gamba hamuti.
0: Aba lagambo honi wa logo Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya. Aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hanyo. Aba hariangun lun Jesusu logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba taraidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragun sun lila na fulasu, lubadu bena. Arida guagdati, Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu yeguena rigu luo yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uriba tinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ila. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati, lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyagu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
0: Aba larinyagu hon.
1: Keimo lidun buri fulasu le jarafabay, apurichi hanamu gaginye nyeni, ladaga lun lira niyabi ubowagu.
0: Itara linya luboiti, aibu galumuti Jesusu sungari lelea apurichi hina lidan buri haligili sin huriyu, lidan sun flas asaga hina ligia sifiri guri batia hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahu dragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun lariñak.
3: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
0: Aba lagu de medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu aba lariñagu.
1: Busentina, arei dagwaba.
0: Kai lariñagu itara, aba larei dagosanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua ariñagaina lu.
1: Mabahu dagwabaiti ya nikaun. Nyuduri go baruhu da gwa bungwa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago ari da gwa atibula.
0: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi, Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
5: San Marcos, capítulo 2.
0: Ati ribeyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia, darilun, Mabara anya la ni benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wuguri nya. Baruna hagia aba wuguri le deregdali lugubu. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Louginye le nyi lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
1: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nun hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, haa nyumba nya nyen aba hasaminaru.
6: Kasa wagu ladimu rehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uwati ni aba gayarati ferudu na la figo loe diga bungio.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gu hon.
1: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferudu na na figo.
0: Aba larinya gulun sandit.
1: Saraba, budabu mbubari baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengi. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
7: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
0: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi, le liru alifeo. Nyu linya le nyengi lubaye, lagubura hoa lisensu gumadi. Aba larinya gulun.
1: Falabana.
0: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenyin Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenyin nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Dale harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi. Hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
3: Idalinya sa legin bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
1: Hama sandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege benye sorosia. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwatia, niabia alu hanya haga figo ubanya.
0: Logo ama weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufu lirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia alu gide Jesusu harinya galung.
6: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufu liru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesusu.
1: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihin lubai adari nye, sinyati hayunaron, lunti haigin. La chilu rubadan lula nungunu wa adari hama gien, ligia meti hadani lun hayunaron. Mafata houtu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati maba hairit. Meseron wa tuginye diwen toi seri girulidon aban aga iguero le binadu hali, la diga tabo shagupe diwen iseri uweru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
0: Logo aban lue yuremera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
8: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lue yuremera aguni.
0: Aba larinya gu hong.
1: Malay hagi dun luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dan le lalama chumbay, ligi ya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dan le avi atari lan fadiri we le inyu timabay. Aba legi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidigi ya fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligi ya hon gurigi ha luma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
1: Lung wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri a dugu bay lung weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
5: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahin lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni lun hadari run lidurun aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab
1: saraba rara mabaya hagibu gine sungu bai
0: aba lalugu duninya ahibiri lariyenga on
1: kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ati hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileno. Dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Judea gine, Jerusalem gine, idume gine, lobo afurugu gine duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariye guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luboy lari dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagun lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhada ginye harinya
2: Lira upungi upuguya
0: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinye la. Lari ginye, aba lamuderu Jesusu logu aba wubu, nye luboye, laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagie. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha le ranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, boaner hesi, minilan lira le ranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wugiri le afaguati lun hawanse rukuriyo. Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyo Jesusu kala susere bai. Aba hayabu ilun yebe anuguni, laduga harinyago grige logo lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilu rubanya Jerusalem yegi aba harinyangu.
6: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halarinyangu.
1: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garubi hanile afani raguti luma, Agenda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagua. Ahi hamugati afani nagua mafia, lagenda wame luma gua, sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le regube ilira. Uwa tiniaba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umagura gula uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu hani lilago. Ni naru hau, la ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
9: Anu hati abugu shuha uba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
1: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, awagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
1: Anya ha nugu shun hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadigu ti lugunda abongi yu. Hagia na mule nubanya nitu nu tuma nuguchu.
5: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nye lubay. Ke gibe nye lubay grige nye. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nye bu dunaru. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba ati larufu da hansaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano, nyenye aba abu naguti, aba lafuri don abu nagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hansaragu mua. Aba labo chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasurun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu ti nadligia. Anihin ti lita agien, abur hati lido mua buiti. Aba labochon, aba lawe na mudun malubuidu aluba hou ti lita agien. Anihin lita agien, ishigu ti darandi in luagu kara aba ilo. Libri, ruti uru wawen, libri, san.
0: Abati larinya gun hon.
1: hagarige irugu ba nyalu hagambu agamba hama.
0: Lari gine, dan le lerede rube Jesus ulabugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibirilani gu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le, aba lariye gu hon.
1: Huguya, subutigu de lali bungi yu kati ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye wagu wakati iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga kufuna da hama, lulasi ya no hagiribu no lubungi yu, lunferudu no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
1: Uwa tisa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da hamani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha habali le neru bungi yu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungi yu, larige hagambu ni, aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya ke ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungi yo, aba heresi biru ni lau ugunda ni, gama lumon ke imalag le lubai medere buguntia, nati le hocha waguni wa o hei bahonu la luwege lereru bungi yo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya ke ilo le abu nube lagana go hiyo, aba hagambu ni lereru bungi yo, gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni, aba habusi anu gama hamani sun kate, sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi, migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya ke ilo le abu nube lida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungi yo, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, ke ilila nadle ichi gube darandi agu luago aba ilo o uruwa wen osa.
0: Aba larinya gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
1: Itaralinya lului habungiyo, kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi yeti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa la duga chiluha li la li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bi la ruwa ha bungi yo, o kaha muga himplu ga yara bi wa yusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabu yi tida ge sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
0: Itara li yaha, larufu dhan Jesus logu laru inha bungiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti ga yara la gufuran da hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laru inha bungiyo mayusru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru niya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti, aba lebelu ha du na tido ugune dari lu yebe tabu inchu. larumo gunya ti Jesusu ti yuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari aba haka kutahani aba harinya gulu
10: maestro me perese kutu pusala uwa tipira kuala
0: aba lasarun Jesusu aba ladeni halun karabali aba larinya gun lun lagunu
1: maniba derega de guaba
0: aba lagalu madungarabali aba darangi ilala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disipul
1: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
0: aba herederu lao onwe buanufude aba halgidagun hamagu
4: kata ifunasa ale ibini lubai garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
5: San Marcos capítulo 5
0: Aba hachilir lou bafuru gun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrid. Ladiga nyila laganua ani uati ni aba ngayarati laguraguni ni lau gringri. Lau sun Gragwa nya hama lila lugudi luma luhabo lau gringri suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugu ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegi aba leibagu lubarun aba lahuduragu ligibugi Aba lagua ragun lum.
2: Kasa wagu bemetera wamo. Jesus lira bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bun logo liri bungyo. Lum masufre gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galum.
1: Sifri uribat. Igre bay gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun larinya ga.
2: Le hiyo ninya, diga kipetio.
0: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin luwa iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu, aba hayumaragun sifri guribati ya hagia lun, harinya ga lun.
2: Unabawa hadon buiruhu hara, rupa umamu luwe beliru hadon.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, Aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebelo ron adon buiru. Yeye nu hawara bia milu buiru. Aba hagura gun buiru hu hagia hongu a loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ti hanufu de dagun ha auni giru bali yan buiru hu hagi. Aba haiba agun. Aba hu dagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachili rumboi le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu ni le asusere dubai lun grigi ya le buka gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumaragu lu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tido uguni aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidi lun mahati Jesusu harinya garaguti lun
1: bai babubi yung hamon biduhin aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun
0: aba lidi Aba lagume serun abahu dagwe sun le ladigu be Jesusu logu lida sun fulasu Decapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba. Dan le lagiri budu be Jesusu tida uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba le rede runye ilaru duna aba tiliabu aba hadagen tabuti haligilisi huriyo giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagiri tuguyeme
0: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu Hadan di saragu grige ha nyenyun aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen ha hito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerugu ligia tisandu. Abatagambu la dumurehun logo resusu. Abatiabwe la nagagen hadan saragu grige. Abatagunru nu ladairagu. Ladiga tariangu tungwarugu.
12: Lauru kumena kurunu ladairagu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerederun lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungwa logo areita guaula. Abati la sandirun resusu logo areita guagu dalilan grige laulu bafu. Aba lagara ragun hawagu grige ha. La naga gien banya. Aba lali guda ha. Larinha.
1: Kaguru bitu agu na dauragun.
0: Aba harinha gu lani disipulu gulu.
4: Harinha gu pinha te luki be grige ya alwagu muru gu hanya la. Algu da hagi di kala aguru bi wa.
0: Aba larinha gu Jesusu ge ye gu lao. Alu haka la aguru bi luagu. Aba ya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asusere du bai tun. Aba tahu dirogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesus utun.
1: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau daranglo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha. Ligi hayabu in lubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logu tisandi lirau. Aba harinya gun lun tugujin irahu tugoya.
10: Hilati abira. Igira gube be maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu be. Aba lariyangu lungu ugiri ligia.
1: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyo ugiri ligia. Aba larihini chagaguwe hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba lariyangu ongu.
1: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahu to, tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahu tuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, Bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyinba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
5: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili sihuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy. Aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinyagun.
9: Aliya funasan la frendere grigi le sunle. Kasan luyeri lichu au le luagubay. Ida liasa gayara lubay la dagun milagro. Saran fangai galé tireu Maria le, libu ganha Santiago, José, Judas e Luma Simón, ani wamayanu guinha litun.
0: Aba hichugu mabauduni luago, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Gunta tinha sun gurigia lau aba profeta, mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei, loidiga lichugun luha bu hawago, biyanaru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duusu lanigu disipulu. Lun lagume sarun ouna hanyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sagu ni sensu. Lung gaidi glan hasabadu, lung mabia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
1: Namelehe belu rutidon aba muna pusura, rei de humanya ti da meme muno tugu ya dari hafuri do lida nge fulaso lige ahu ti meresi do homa lida aba fulaso mahagie me hagambunu uri humanya ge aba me hafuri do ni kali ti lue ge hukudi li sei ni me magunda ni haulil na fulaso lige igre humanya kei hadari ragu honwa ni naru hau lagu dame la la chilu no luwai rubungi lu lagu sera go dunia songo rigia ma wei no bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulaso le meresi birumbalun
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongrigia, logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu sarago sanditi, ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluba ilogo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
13: Saraya huale abati sehebe ilida geoveni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
9: Elia sileme ha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
14: Aba profeta kei habinatu.
0: Dale lagambu bali erodisi sungle, aba larinyagu.
13: Huale meha nadira gudiba ichigle, saraya lida geoveni.
0: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Sinya tumuti la duga hanufu de tumeha Herodesi luei. La duga aba la wuguri richaguati ani sandu ti huan. Aba ti launi giruni la usuda lan la gambu ni Herodesi le la riyangu bin huan. Aba le rederun ibidi uga lunga aba lan la duga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadare luni Herodesi tichansi. Dale la gufli rumboi Herodesi iruni. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri guti ha Galileva. Aba tebelu runtiro Herodiasi nyihi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
13: Amuri ha bai le babusa runuma nichu kuku.
0: Lulu mutilere runtu logo nichu kubai lan furume gwayu gukatei le tamuri ha luma tu ibi ni la tamuri ha ni lamida la ruin ha aba tafuri dun aba tarinya guni tu tugu
15: kaba sa namuri ha lum
0: aba tarinya gun tu
15: amuri ha bili chigi huwa le bati sai ha be luma
0: aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe aba tarinya gun lum
15: Busena lu bichu uni lichu huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun guru e saragu. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lu michu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aba launa ha uru e aba sudara laudimure lu lanikuni lichu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichu huan. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuan, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapuri chihan, aba haundara guluma, aba habahu da guni sunle hadugu bai luma le harufu da habai ilu. Aba larinya gun Jesusu hon.
1: Higa ugo, keimu wemera walidama fulaso le darangi lati.
0: Larinya gubali lira laduga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba fulaso magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu nifulasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage la chiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbai Jesusu tita age uguni, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lungu. la diga itara hanya lan kai mu bu ha mu ni aba la gume serun arufu da saragu ka tai hon la le tar gali aba haya bu lani discipulo aba harinya gu mu
14: tar gali tia eni woti ya ga no ti li da flasule o una hapanya kiri ki halu ko di li do buri ni rahi flasule ya rafa bi lu ha ga ha fen la diga uwa kini kata ya lu hei
0: aba la linya gu Jesus
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
10: Bayara tifnagi ya wodi ya gai hapen hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, lu tagayi hon fein hon sugu.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lu.
3: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati yu. Aba hanyuru san san luma dimi san kaisi larinya gu hon aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon ama bia udru ha aba larihu sielu aba la tengu ni buingi utuagu aba la guba chagunu larige aba la muru sohunu lu litu gunu hon lani disipli luha fare hanu hadan grigi hagi fare ingu hama nyaginye bia udru hagi hadan sungube houtien sun hagi ya kimule Lari gine, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein, luma udure igira guti. Sengi nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawaii, vurinya hama iranganyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyonogu luba, luun hachilurun betsaidon. Sunganiha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, Aban leading Logan will be afraid of Lubuing you. The Lagunia Dube, Lamida Ruduna Ugune, our disciple. Jesus Rugale Buga Labu Gamur, Abalarini Logo, Ere Guhali La Hong Lung, Ehemha, La Duga, Abaruni La Garabal, Dubala Ruga, Aban leading Jesus from Hawagun, Ebugina, and Gibogutun. Last Guraye Behau, Dale Harini Bali, Ebugal Gibogutuna, Aban. Harita gun logo ufinyong lang. Aba haguaragu. Laduga sunhagia ariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyang.
1: Ganigu humaei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibon uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Laduga uwa gililang gufuranda hamani milagoro. Le latigu baitau fein. Logo gabafula lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachilurun hena sareti. Aba hagurunu ugune larudun. Kaili aube hareiragu. Tidage uguni. Itara asubudiruni lila fulasu. Logo Jesusula. Aba haiba agolito usun fulasu. Arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia. Anaha sanditinya. Tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, lirangu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya ume. Aba hamuri ya haa, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya hagia luago taru la dairagu. Suti haa aguru banya luago araida guati.
5: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada gi arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada gi disipulu gu magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi. Hau tien machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu liru gu hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali gudu ni fariseo guhama arufu dhati ulilugudu Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
3: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu Hegi mboi lau nubie hahap
0: Aba launa bunia Jesus
1: Linaru profeta Isaia si talen larinya go boy huago lagu biang wala higib larinya hare grigi ha hayuma ro gunye hichi ga inebe sei no aho tu haniki tise to noi mala te hau dura gun no la dega lene gunye ha kuma din wuguri ha rufu da
16: aba larinya gun Jesus
1: igre homale lugoma di bungio lu ha fala ro ne binad ha kabri binad grigi la sibunu wa saudi ro wero luma kate libe na lera Maestro Goguinha Buiti Rugoia Igra Romuti Luguma de Bungi Lunha Falaru Nibinado Rigaburi Anega Timeha Moisese Ineba Hama Bagubri Gobon Leanaba Gutinho Laguburi Go Hilala Ainti Rugoia Arinha Gatun Logo Gayara La Larinha Go Amagriga Lugos em Otto Lugoschon Sinhati Nedra Gonibo Ladiga São Le Numa Bay Arinha Gadina Logo Lun Lan Nichikun e Lun Bungi Logo Furume Guaragan Lan Le Arinha Gutitara Mama le la luti lidera guninya la guguligo. La ulira, mebege guda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hong.
1: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi lo la vieda guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dupe iti dangela nige grigi ya, ligia vieda da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigi hagia, aba le beluru munadun, aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hong.
1: Uwa ti sa kufuran da huma, uwa ti sa kufuran da humani, luago son lale e beluru bai bogu digin lidon grigi ya, si ala la vieda guduni ligibu gen bungi yo. La diga me belu ti tidon lanige, luraga ilugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lida ngini.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lida ga gurigi ya, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gya gurigi ya, otida gya hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, marichara gula ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidangi hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati, le tuwei tirahu. Aba larinya gu Jesus tun.
1: Nuti nedaragunia numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagidarunu wa fein hawe isani gu, lutisiguno hong only.
0: Aba tonabuni, tarinya.
12: Ahana bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dageti fefento haguobo isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun
1: adimure hadi bubuidi gayara halibidi kure hasifiri uriba titi daginha birago
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigunu sidon oginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis, aba lachidunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru, aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai grigi. Aba ladaru biya lirahu nyulu habu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba larihi siyalu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyengye nyu ladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahu da guhamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahu da guhamani ligia tuma habahu da guni. Aba tiburi tawayi guhani kisaragu aba harinya gu.
9: Adliga lumuti sungkati buidi. Dari lu, la gamba gedenia, ma gamba ditinya. Adimure gedalanya, maria gaditinya.
5: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu sarago grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
1: Gudeme tinha grigia hanu, la dega urua ve yu hau numa ya, ani ua li ni, kata hama lu heigi. Ahanya nona ha agu yugu meigi ga, la dagaru bafalalo hawago umada. La dega anyahi hata agia, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinya galun.
3: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu magaira watile.
0: Aba lali gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gulun.
14: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fein tugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu. Aba hafarenganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugun etengiruni hawagu. Aba lafaren ragiduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawaranyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugun dali manutu. Aba hayabu ifariseogu, aba hagume serun asige ni haluma Jesus. Lunti, auchoguni, aba hamuri ha, lun larufutu, aba milaguru hon, siyelu. Aba lawaragu Jesus weiri, aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri ha gurigi ya lani ya danle milaguru. Ni narin hau, lagu marufutu ba ila milaguru hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Gouni gi humati loi halebi ni fariseo gu luma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
10: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
1: Kawagu harinya gu lagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fei huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gom hama li san, dale na farin habaron sengu fei hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fei habudu.
0: Aba harinha gu.
3: Duhus.
1: Agi dale na farin habaron sedu fei hada gadiru milu. Atri yengi a faninha bui habudu.
0: Aba harinha gu.
3: Sed.
0: Aba larinha gun hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari ginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
9: Ariha no muti uguri, gama lumo, narihi ni akaitidi buwewe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi elikia, lau, koniki. Aba lareidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyagu inalumu.
1: Ebelu rabati uburugu, marinyagu bei meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu Cesarea ne Filipu gu. Umada, aba lali gudunia lani disiplu gu larinye gahon.
1: Katana san harinye gugurige?
0: Aba haunabu harinye ga lu.
3: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
0: Aba larinya gun hon.
1: Anti huguya, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
14: Buguya Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gong wuguni ya wairi gutin lida hafien huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: La rinji be Jesús su logo, fresa ti maja lila, aquí be dungrigia, aba le den jalú sifri uriba tiligia, aba la rinjago.
1: Sifri magamba diti, maniega ti, aniega ti nabundu bafuridon, igre be irahile anime belu radigia ba lidon.
0: Aba la gua ragun sifri, aba el logo hegduni irahu ligia, aba la fridun, aba le rederu irahu ligia kama hilal, saragun hanya riago tiyan logo hilala. Aba lari kuduni Jesus uloi gen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesus umunadun. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gulung.
2: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun, on.
1: Lugundun libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaruni lubungi uga yara la lafuriton.
0: Danle houdi nyengi, aba hasguru galileegi
2: mabusan ruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu den la hon lani discipulu ariya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguria uribati ani hafaru baila hilagu bai aba mela lasarun lidage oveni luago lunwa veyo
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gunhon.
1: Le abusen ruti ligia lan furumi eti, lunti agomu hon ni lan hadan songu bay, ani lunginye le servidun hon songu bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugia le resibi ruti aba irahu ke le lidan niri, resibi lumutina, ani mamar ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nunguchi le ouna habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
3: Maestro, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun, Jesus.
1: Meweri dira humai, ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wamagi enyen. Ninaru hau. Lagufurumi guariga na le ishi guti ama weriduna hon lida niri la diga lani guhuma Kristo li bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi guariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawein hama hewere haigi balin hagubu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama hewere, Menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu, ahileferi dira lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafar na umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo le nyingi lube la boche veyu libidi, duna hordan. Aba ya honda ragugrigi ya le nyingi lube, aba ya larufu tahahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ge fariseugu, Luagun Jesusu, aluga auchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilun iligira gunguguri tumalumari. Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Kameha gya lariya gu bai Moisesi hon.
0: Aba hariya gu lun.
5: Arinya gati Moises si logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lichi kumbali Moises si kumadi lire hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurigi ya. Mama anya lubai tibiyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafane yin aguni uguri le launda rubai bungi ya.
5: Dan le muna da hama, aba ya haluk dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igru tu lumari, aba lagamari don amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigiro uri tumari, aba tagamari don amo, tagabara hanyen ginye.
5: Aba hana hagrigi ira hanyo lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
1: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladaga haitara manya ke iranhinyo hagi ya lila na banya alaroin habungi. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroin habungi.
5: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
6: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni lun ni bihini bagari magumu chaditi.
5: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Kawagu barinya ganu buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
5: Aba larinya gu uguri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
5: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
5: Dan le lagambu bali uguri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
5: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
1: Nirahin, lene gu sa lebele runu wa lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugru lidage luhuyun aba agusa sugru lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
5: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
7: Kaba tia salva.
5: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa ti nikata lansinyo bungiyo.
5: Aba ati larinya gu, Feduru.
8: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
5: Aba larinya gu, Jesus.
1: Ninaru hau, lagu furumia warga lale igru tuloba, ola muleno, olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula sun nuegine olwegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu lau sun leiba honiwa resibi ligie me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi yetinya banya uguen to hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya hagia bafurumi yetinya.
5: Luagu nyanu uma lu Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gu hon.
1: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalu Jerusalem. Lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia. Hon habuti gu hafadiri un huriyo luma hon aruda atinga lilurudu Moisesi. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hon ha mama banyi huriyo lun heherahan nao. Ha baichu badina Asu era guba dina, aba me hafaron na hilago bay, lago me luru aveyu, aba me nasaron lida gen oveni.
0: Aba ti hayabu in Santiago luma hua, aliran yu sebe deo, aba harinye gulun Jesus.
3: Maestro, busenti walumba digan aba fulese iwan.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Kagi habusen robe luna digan ni hon.
0: Aba harinye gun lun.
3: Lun dame la barueha lausun bueirigun, lun banyura gudaniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
0: Aba larinye gun Jesus hon.
1: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau badise len lube ni bihini.
0: Aba hauna bun harinyag.
3: Gayara wabe.
0: Aba larinyag un hon.
1: Lon ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugie me lau badise len lube ni bihini. Ahen lu hanyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasugu dirun, haguma dihabanya hada hamama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumia wari gu hida agen le abun seritu luligia bala furumia te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti, luna servi duni wa, niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ati hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao, lani disipulu go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo liro timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesusu le Nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara larinya
9: Jesusu le dega wago Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya tainga tian lun lun lamanichu ligia tuma laguara
9: Le dega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
1: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
10: Regi baguras, saraba laguan haya bu.
0: Aba lachurun ulido, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalig dini Jesusu larinya galun.
1: Kaba bu sarube na dega bu.
0: Aba luna bu marihi tiligia larinya.
9: Maisturu, agu yo guagi da boi narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Gayara tibidi, arida guadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
4: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubai libidi wibu olivu. Aba lariyangu Jesusu hon bia hada ange lani disipulugu.
1: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugo dube lan furesa.
0: Aba houdi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena. Ba ugudi lue ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
3: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba houna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higirunia lu houdi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichu kunu hadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu uma darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasugun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serung aguara.
11: Uwairi gu nilu bongiu, biniwa tiwagiri le nyembe bilida liri wabule mebongiu,
1: Biniwa ti arua hini le nyimbibe, le lubo itrala keisi meha la rua ha waguchi Davidi, weri uni lubungiu li dalinyo age isielu.
0: Lari gine, aba le belurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine, lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, ha udu su disipulu gu, la duga taru halila. Laruga, dan le hafuri dumbo Betanie gine, aba la lama chun Jesusu. Dise ginya aba hari hi aba titibu igo gabanat. Aba lidi hari ha ahi gin tubai. Kamalumo, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani tagintu. Aba tilariya go Jesusu tun titibu igo ligi.
1: Maginda digi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugun. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migi nutiha lumu hasi gurungurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu na hahong.
1: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba honson neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinya luwey. Lugundu sungrigia wiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi aba lasur dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agye meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sikha laa lumagin tilagil. Aba larita kufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
8: Maestro, ariha bantu titibu igu to biyena gu bugu nyari sikha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logu bongiyo. Ninarin hau, logu furume warga la le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. Ligia narinya gubay hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay luago resibi humali la itara loba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihin lube ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudu na lani hugu chibungyo le siyalo bai hifigo.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale eibugo ina lubo Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moises. Ama amu wuguri ya haa weiri butinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
9: Ka ubafu badagwa isunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu arinya gaina ligia hon.
1: Nala gudanda gine abakate, aha na hauna ba, nenego behun kala au ubafu na duga iburikate ile. Kauna habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
11: Aha waniyaga, lagu bungi la auna habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyagu lun Jesus.
11: Ibidi eti won.
0: Aba ati gine laniyagu Jesus hon.
1: Maniyagu nubay gine hon kala au gupafu na duga ikate ile.
4: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagumese lun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya lau himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu neguti titibu baybe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adika ligia aba age dinau lularibi chawa gun tira baybe lidon tuma aba muna lu ouni gihete. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. Aba lidi gawaya son. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri helufara hama gine na dagmi itinye. Aba riga harik dini musu ligia. Aba habole seruni, aba hauna hanilari gong, michu tiyan ni katalon. Aba yalona halaburi mechari aba nyamusu. aba ha chamuro go dubu luago bogo ha mai lichigo anaba ha mai aba yelona ha labure me ichari aba ya aba ha faruni hilago bai lari gi aba lona ha sarago ulese ha manya hibiri afara go hibiri hilago bai ani go tibu ga aba lu lona ha ne aba lira hinsiete lo lago mo hon ora aba lona ha ne aba larita go lago inebe bela hon la diga lira la aba harinya go na dag me tinha hama go ani halen lube libini alaga wa fara li hilagu bai wagi alamu ga labuni ya sunkate aba ti harig duni aba hafaru ni hilagu bai aba hasagaru ni lida gya fulasu ligi
0: aba ti lalig da ha Jesus
1: kaba ti la diga labure me ichari li abiba aba me la fara gunia na dagi mentinya hilagu bai aba me lichi guni ichari hon amu malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio dubuleme ya au bai mebere sen hama abu na gutinya legia li dibu le tima tima ati abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao
0: aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu la la yusro hempulu le kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari igie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu Herodesi lumu Jesusu lung harinya ga gudu ni som kate le gayara ti hitu gu liduru ulao. Aba hayabu aba harinya gu lung.
12: Maestro, subudi wa muti logo harinya ga bani inarini, manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inarini harinya ga ba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe te le roma na oni mabuidu.
0: Subudi ilmuti Jesusu logo binya gu la hagipu, aba larinya gu hon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baru ma aba lida ke sensu ligia no ari hanamu ge.
0: Aba hanugu ni lung. Tan le larihi ni aba laligu du ni.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lung.
12: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu me iti lani uruwe lung uruwe. Ruhu me lani bungi lung bungi.
0: Aba tawari du hanigi. La uligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lung.
3: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lung gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga luma li libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garu titau. Lagumu hon oura aba ginyen towe wuri tuguya. Aniha le wagboi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya. Lidagi oweni lunya gabagari hama. Kabagi umari wuri tuguye hadangi sedu ibiri guha. Larigi marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Gule guatun la duga libidi tau ti lerenu bungi hon. Ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba. Michu gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ainti luago saraha mahi lanya lunya habagari don. Malinha humagi rusan liluru don Moisese luago le dumre habungi lu lidagi aba bubu goti durungu muti. Larinha ere lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima aginye. Ieta lalinha lubaiti huguya weiri ti habuli idagwa.
0: Nyenye aba hadangi arufu dantia liluru don Moisese le agambu balinye. Hadimure ha, kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu, aba liabui lubarun aba laliguduni larinya ga lung.
10: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabai?
0: Aba larinya gu Jesusu lung.
1: Ani hale weiri gutimabai, agamba humana huguya Israelinu, wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sombere ligia komadi le weirigu timabe anilele bia malida weirigu ni le nega le furumieti Insya la bibiri bo ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weri guti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hatiligi ya lu.
10: Buit barinya guni, maestro. Binari luagu abar kuye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisya la bungi umu tau sum wanigi. Lau sum wasamina, tau sum wawani, lau sum were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisye guwongo. Gebeki tisun lira ligibu gebungiu, sigi lau sung wadagara gudu, luun, luma sung kate ile agudubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabu lau lichu au, haba larinya guulun.
1: Madise adibu luwe lila naba laruwe habungiu.
0: Haba maniki henyala luun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
1: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya li luru do Moisese, luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga ni ulabu yombugudi. Ida lubati ladugo wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bureme.
0: Aba hagan bahani, Guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida na larufuda.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Insi ati hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinyatita haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uri ya hahilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadig bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariye gu hicha hangrigi sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bin aba fikiabu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa nun tido un gafu tugui. Aba laguanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
1: Ninaren hau, lagu gibe timala tichigun wuri to sugu hau sun ha ichigu banya sensu tidon gafu to. Laduga sun ha giyya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai lu yebe tabimato.
4: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duyen lan Jesusu templu rugu gien, aba larinya gun aba hada age lani disipulu gulun.
3: Maestro, Ariha batun tu buidu wa templu, luma buri dubule au ba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gu hiya san lun ta nari me templu to. Merida ba itia ni aba dubuli gibo guaba, laguni cha waguba sun le.
0: Aba ati houdi, logun wibule giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Tanti le nyun liya luboi Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagiye guarugu.
8: Busien ti valu barinya guni von. Ida me la la suser da sun le tu templu to. Kaba sa seini lo agu chilu halila danu la gufri ru sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni ge huma. Me ye da gualau ni aba. La duga sarago haba nyubi iti han harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegiye dun. Ugu ya. Dame le hagambu ni la yanu hon luagu uribu jarafa hon lumo uganu lau tiburi, uribu tise huwei. Manu de dagu wa huma, laduga nyembi uribu sunwada. Gama lumo, mama gilime lagumu chun buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairu luma amu. Nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisume burikati le. Lagume se harigugi lime le lube la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida buri haligili sinhuriyo. Anugu balun haguse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gi lagumu chungubou, la puri chahuwa bauganu luagu tia salbaruni hon son nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere garuwa hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humei. Aniyaga humei le la rinyago bai bungi hon lida aura ligie. Ladiga mama ba hugo ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. e derege robanya wuguni hamule no hama habu wenya lun hafarunu hilagu bai derege hamanya me haguburi go hasani go agara bagu bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara guni hilagu bai iere go do balun sun obau noegi le afa go ti dari lumo lagu mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nyi lubai mola lun nyi la le ali habai Kufuna dala, hamet Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagun wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya, magirubu da hama agu yu ni anugun ha dauragun. Fugiabugun me urinya ha dagayna telidon wei ligia hama ha garanhi nyitinya ha guraginya. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusra dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusra nudu digi ya li me gen ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aban esefruti. Gama lumon, la dira gu bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ariya waguwa hon, ariya huma aniha kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti aniya ga hawogo lagu kristo lan hagiya. Hibri aniya ga hagiya me luago profeta gu hama. Ani haye anime. Ha diga basai ni luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma. Aniya ga nali hon lubara me giyu. Lido me veyu ligiya. Lari gie me asufiru ni ligiya. Aba me laburi ga dun veyu. Maruni halime hati. Eyu wa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garon sun cielo, aba meti nari hinua, aule uguri garo uruguti, ni abilida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondari ya sun hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubou, luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labouchi utubana, aba tihasubu diruni lagu anitele la lidani lubacho go. Itara meme, Tamegi harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare ge home gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunflirunga. Ahi ti weju luma oure le lubi la susero du sun kati le. Ibidi ti ni ka on, ni hon lani bungi angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubudirei. Luti lubai ti aran senyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibitnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba ke aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun lau nigiron. Akago duanyu huma lubai ti, la daga ibitnye ti hon kaba la aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
4: San Marcos, capítulo 14.
0: Bia riga aliweyu luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigudini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
13: Marigda umayli da fedu lo ihafudu grigi.
0: Betania nying Hesusu lubien Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya luba iluagu dabula. Abati abi aba uri lau aba budeni, buin lau ibiye le hemet, le seruti, aba tadara uni budeni, Aba teseru ni ibinye labu lugu Jesus. Aba haganye gun hadanye anye imbanya. Aba harinye gun hamagu.
14: Kame sale feri diru ibinye hemeti le. Gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demeti.
0: Aba hebe chungi. Aba larinye gu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Suwa da nyimba ya lagu demeti huma lun hidara gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huru kwa ru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. ane ni narin hau lwagu lidan la furumi wargu fulasu lidan sumu bau. Lenye ilu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagundara agun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha idaluba lan le deregeruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida fedu le nyin lubo iteigwa feinto magana tu lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
8: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina luey de esefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Leme tinyihi lumuti le belura, aba me harinye gono tabure me muna. Larin hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutinye. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dantile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinyangu hon.
1: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinyangu.
8: Aufu na san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagin duusu gu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo wargu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu agu. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru tina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bay la.
0: Tan le anyaha lu bayiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lubi natu no iseri tu uyeri diwen lidan laruwen ha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaru lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
8: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, ari bumeme le, lubaraga la yugur hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beye degunao.
0: Aba lariengu.
8: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye dagumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinyaga sungu bay. Aba te hachilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariengu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba la dijeru du la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu weiriti tida lanigi. Aba lariengu.
1: Sanditi na aba iru ni weiriti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa ihuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ogon memeru aba labulu chagumua rugun aba lamuri haluma buingio ahi gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi aba larinya gulida la furi edun
1: bungi baba gayara bumuti sun kate sefo bano lwe uni gifitile kama lumo mama lakai na buseron keila papuseron
0: aba lidi aba ladari runia disciplu gu arumu aba larinya gu lumfedu
1: simon barumu gu nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora gagu duanyo agagu duanyo huma afuri de huguye meloi heigu adon lidon ocha wagune inaru ni luago aransi nyulia la sifiri ahi ugupo debiliti
0: aba ya lidi afuri de lubu ingyo arinya gu inameme lei dimure le larinya gu baifurumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luari litabu hagu ibidi yati hon gabala au nabagle lung aba lidi liru waweyasu aba larinya gu hon
1: arumugu nye memesa emera wahuguya buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati ahaburugun kafigo uti sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
0: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chili runguda si leaba hada agen duusu disipulugu, liabu ihao saragu grigia, tao efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadrigu, arufuda atien liluru du moisesi, hama amu vugirian wairi kutia lida hafunye huriyo. Arinya galiti buga huda si hon ita.
10: Le vugiri lena churu, ligia, hawa mehari kuduni, hawa mehanidini.
0: Ita la linya lubaiti, dan le la chili rubayi, aba la yera fa dun kuda si lu hususu aba la rinya gulu
10: maestro
0: aba la churu ni aba harigu duni hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu gujunu aba hada age anyibu elefente aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
1: kawawu hiyabi tau efen luma webe lu hanigu ni adoyra kama hamuga hiwerutini Sabe nha veio como na templo do barufo da Rahon, Madal Ramutina, Gamalumo, la sucer do Belé luta com Flirun Lerero Bongi.
0: Abati Higiruni, sum discípulo do Jesus Labua, Aba Anuraha. Nhenhe Aba, Nibuente, Afalaruti Jesus. Darugo Laugua, Tarugo Aban Sidi, Aba Harigudini, Gamalumo, Aba Lesefurun Hawaii, Aba Leiba Gusurusu, Igira Sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larudiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lungu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
10: Agamba tuwa larinyagu nagiri chagumbo templu to. To hadigubo ugari. Aba mendarana magudu aba templu lida iruwa weyu to mama hadiga ugari.
0: Ni itara Mwara dunti ya lao le harinyo gube. Aba ati lasa arumfadiri le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinyo gu lun Jesus.
9: Muna butibusa ni kata? Idali asa le harinyo gube ibuago.
0: Aba lerederun Jesus u maninyo. Muna buga ni kata. Aba ilaligu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugia sa Kristu bile li reubungi yu. Lelubu ila salbaru niya grigi lida age hafigo.
0: Aba larinyo gu Jesus u lun.
1: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule wuguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyelu gini
0: aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagragu leli ganyu aba larinyagu
9: kamu wabuse rubi lulichu gofelo agu gweto agambu humuti lanabagu nibungi laulerenu idali harihi lulido
0: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe Atogura guwa lau ligibu Abule serewe Arinya kati
15: Ariya ga bai ge kala ga yo bai buago.
0: Aba buri ha ga yo ha su dara ligi buago. Nye nye fedro brurugu. Ligi ya tiabu ya ba lu musu fadri le inyu tumabe. La letari hi bali abacharo go la rugu go watu. Aba tariya go ni. Aba tariya go lu.
16: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun fedro la rien.
8: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
16: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun ha nyeimbanyo lun fedru.
17: Inarini, duwe aba hada gen. Datiga gali lene na buguya. Itara linye badimure ha keika gen.
0: Aba lagume serun fedru. Inyara gua luma afinyura.
8: Ibidi ya tigiri ge la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba li, la yuguru ha gayo logu libia maweyas. Aba ti larita gu fedru logu le larinya gu boibuga esusu lun.
1: Lubara gien la yuguru ha gayo bia weyaso. Be ye da gubanao urwa weyaso.
8: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
4: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondara gu habu ti gu fadri gu hama arufu tatien liluru du Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tien lida hafinya huriyo. Lumasun ibiri linywa ni lurudu. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
18: Uguya saharu etabai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
1: Uguya guana rugu larinya gubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
18: Mona bu tipu sanikata. Riha batu nila bigoro ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yuro sefuruni. Le hamuri hagri de hada gen adoruti. Nini ti aba adoruti giri ti barawasu. Tuwa rahama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grigi ya. Aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
18: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ita huriyu.
0: Larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu edere gei habu tifadri. Kurigu ta hamanya habu tifadri gugurigia harinya ga hon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun pilatu.
18: Pati habu sarube na tugu laule wagu bai harinya ga haru ita huri.
0: Aba haguwa ragu.
19: Tagwa bai lagu guru.
20: Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai.
0: Aba larinya gun pilatu hon.
18: Kati huri batu la tugu tu.
0: Aba ya haguwa ragu.
19: Tagwa bai lagu guru.
20: Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai lagu guru. Tagwa bai.
0: Kaiti pusinga la pilatu lerete rumpuitu hama grigia. Aba ligira kutini bara wasi. Lari kieti launa ha aboiche Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira guagudu ni tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao iki hili. Aba hikudu ni labulu. Aba hakume serum aguara halu harinya.
19: Gapagarila haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lun. Lari gine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru ragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye Arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus lhe deu uma bafla subirite, golugota, minila lira, lubara labu, ugubu. Aba hichubu diwe em migi sinhula o mira lum, gamalumo, matum lumut. Aba te hadara guni logo grua. Aba haure run sudara, ubunuruni, luharihi gabalan hadagin eredera, tau ladeira. Ladeira, nefu binafu em hadara gun Jesus logo grua. Aba laburu dunua lidunu unhei.
6: Arua e tehurio.
0: Dago tiengi e bia hiveru tiengi logo grua ura luma, aba luige loere, aba luige ubagun. Dan leburi ti hasu gringrigia, aba hangi hani hachugu lao, aba anabuni harinya.
12: Bugelerinha gubi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida uru veio, sefu goba bungua, rariba luige grua.
0: Aba ginye heher han habu tiku fadri guhama arufu da dun liduru do moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Kristu. Arua ite Israelina, luegye guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagi.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amitirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligye laguara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, Nubugiute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba harinyaku.
21: Agamba huma, lagua helu profeta Elias.
0: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe garugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu larinyakati.
17: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi, areire gudei.
0: Abati la dugun Jesusu aba agua ragumi hereti aba longwi. Abati hari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali abuti sudara romana le rarabu iligibuke Jesusu lagua ragun. Ariha lei italian la longwi aba lariyamu.
22: Inarani luago lirau lambungi ugarile.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Ninho Maria Magdalena, Salomé, Tuma Maria to Lugucho Santiago, Le Rinhiro Tuma Guilherme, Lugucho Guinho José. Uriha ha falamu de Jesus al itere guamuti tame ale Galileia Lubei. Ninho Luguinha Sarago amu Uriha, anhindo ibanha Jerusalém ge uara luma Jesus. Lubare gen lalu do veio, abaliabu José, abaguri inebewati hada gen, linho aga ilurudo. Le agora babali lagume serun larun habungi o tausun lani. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi lulubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri hei lugubu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa han logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaruni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugucho Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
4: San Marcos Capítulo 16.
0: Dan le las gribo iluyo emera aguni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Lugucho Santiago, tuma Salomé, ibin ilu houdi ahuru de logo lugubu Jesus. Veio de maso, lafuna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba de harinha gun, amagua.
16: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
0: Da harinha bei ua lila ume budubu ligia lida lubara. Aba hebelu lulidon umuho. Aba harihi aba wuguri niburengili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu. Aba larinya gunhon.
6: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logo guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. logo anigra la logo uma lugar leão hubaragi hari hubenye kei larinha gunihun
0: aba houdi burinha hagia aiba goi na nyenge ladiga lebeloro aba unwe bu anufu den hon marinha gutinha ti nikata nikaun ladiga anufu de lari gien lasaru jesus lida ge uveni dimas binafu aba larufu da gunlungu afurumi etu maria magdalena tomeha Wei bon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatab.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dale tadari rubali.

0: Grigi.
1: Sisi hati larie, aba loh nahani bongiu angeli, Gabrieli, lidong aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidong aba niburitu to lau girutinyu, giritu Maria. Uritukuya, gadara dunyong luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutung.
2: Flase watibu Maria, anehi abole mengumu.
1: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
2: Manufu da daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luau. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
1: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
0: Ida lubai ala susare dukate le. Mama rigi dinagu?
1: Abati laria gu angeli ligia tun.
2: Ya bi pasifi de santo guago. Aba me lobo ra guni bulpa pa pingu le inyo utmabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu dini. Dira pungyu lupa laguaru. Ya bi bidu heto isabele. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago go haria ga luago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai na ituago. Ladiga uot ni kata nasa rubungi.
1: Abati tariengu Maria.
0: Lidamu na bura mebungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabaiburi wubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
0: Binila dibubungi usugu hausun hinyarwe. Binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abatitania gu Maria.
3: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngegwe le, harinya guba sungirigi ya lagu fulese iwadi na la. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
1: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abata giribudu habiyon. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tubesi nagu hamati duhanyun lo agu lubuidu kate ilela digubay bungi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariengu luguchun.
0: Uwa aba liri.
1: Aba larinya gutun.
4: Kagie wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
1: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liribay. Aba taweri duhanigi sungu bay, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara aba halu gudagu ha magwa haringa
4: kata ibefuna saira hule adiga rufu dalu mutu bungi lubafulida
1: aba labunchu sakariasi le luguchi irahu ligia lausi firisando aba lagume seru haringa
5: Allah wa mai wa bureme le habungi te israelina ladiga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuen. Itralea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binadu da. Luagu la sal barubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralea gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara don le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayana baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gada bamu gai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigud bai wabungiute lileiti wawagu sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo gadagd hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du dehani waibugu lido umale lani na darangile
1: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Darilumon veio ler larufu da guba e longo ahon israelina.
6: San Lucas, capítulo 2
1: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urue romana, furumie meha la dugunu akate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu taguraha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bowla ruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
7: Manufu de dahuwa, ladiga anihe yoganu buit manigu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la gaira David, Kristu le hapureme. Kei lisegini le larinya gu hon, adari rubai rahu ligia ubura kutida lage, roun lida haika gile ligia nigu.
1: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angeli gu luruga bufurumia ti angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
8: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu kuwaru gu hata kriki ha ibini bali yukulese.
1: Danti le hagiri bu dubai angeli gu harigun sielu, aba harinya gu honiri mudun hamagwa.
9: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
1: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habauda gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigaina uweri guni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu, iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai li dani, harumadu lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinha hanyane tida liriru dubungiu,
7: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba lua bureme.
1: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagubai larinha ga liliru dubungiu, biyan wagigwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu gwa tenkiru ni lubungiu, arinye gina ligia.
10: Nabure me, gayara halibigiru ni na lun nowe lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
10: Irahule, lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina, lebuna begin asal baruni hon hibiri, itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama mahati heresi biruni, itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu, ani itara luba sunkate le bukei aba efento asho urutu tuagu buani.
1: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hadagien ladiga wagu, Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abaterederu nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimu rehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya, sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule, dan le harihi bali lagubrigun, aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chu lun.
3: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idi heri.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
11: Kagi ya wogu halu han. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun tila na teni ilu lu kata ile lani nugu chi.
1: Wati gumfaranda hamani le larinya gu bai hon. Aba ti lagiri budu hama nasaredu. Aba lasigiru lau meme lagamba di ho. Aba tibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Ani hameme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
6: San Lucas, capítulo 3.
1: De dali kensi lirumu dere laguma di Tiberiu, Ponciu Pilato me ha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie me ha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai dona le Jordan. Ariengi na hungurigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi lariega.
12: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti lubaba. Labuincha wagiduba, son flasu vayate. Son rubu, larari da wagiduba. Uma brile segebe, lasu da wagiduba. Uma brile muara guti, luara wagwagiduba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona habai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon,
13: Arasan hebe huguyele, kaariya ku bayhun kayara la hesefrun roe, laner me bay chuni le yara fali bay, igira humay bina di gaburi. Abagari da huma lu kayara la, larihi buidu logu sansi gwali la higaburi. Maria ga huma hita agua, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninarun hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida geburi dibule. Aranse rugiye harawa, lutachu gumiti dibuwewe lumagiye lilagul. Sun idi bule mabui dunti li lachu guba. Aba me lagu dun.
1: Aba ti harinya gu girige hagi ya lun.
14: Kata iti lun bai wadiguni.
1: Aba larinya gu huan hon.
13: Le biyamba isi misi, lun ti lichu gu aba lun le uabu ni aba lun. Le gaigi bai, lun ti lafare ya guni luma le maigi bai.
1: Nyibiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
15: Maestro, kata ilun bai wadiguni.
1: Laniega huan hon.
13: Magubara ho huma, loge le lumbe hagubara hani.
1: Ariega tinha guinha fio sudara golum.
9: Agia vagia, kagia lubei vadigani.
1: Laniega hon.
13: Magidara huma ni kata, ni kawoi. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma, lau hafaye iruaha.
1: Anyahati grigia, medera guagudiha, areto goluma alugudago hongua, ahi huan lubei cristubei. Abalarinha com Juan Hon.
13: Au, lauduna na badiserau. Gama lumon, anite boiaba le lumbe la badiserunun. Lau sifrisando luma lau watu gemet. Ligia Cristo be. Gabafu timati noi, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigo. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigo tidon lagai. Aba me lago duni ife. Lidan watu gemeti le menye kuchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu Herodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugarugu ligia abakate uribati, La dauru ni Juan furi surugun. Lubarage bai la dauru nu wa Juan, dan le la badise hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, aba la gambuni wa la iengu aba umalali sielu gie.
12: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
6: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
16: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debule feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
4: Tarinha relerenu bungio, mamarigo batau foi em rabagari da gurigia. Rabagari do baguinha lau hagunfliru ni do morele larinha gubai bungio.
1: Lariga abala nangani mafia Jesusu, logo abavubu inyuti, abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
16: Nichi gubai sun u bafu luma sun u weigo ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. Ladega tarinha harelenero bungio, lunugu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunugu ba ginye peseri vita.
1: Larigen abalanagani mafia uburugu Jerusalem, abalawaira gudani tablugu templu abalarinha gu lun.
16: Ahin lirugu bai bungio, chugu ba bungu yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yangeligu, lunhuni girunib. Hanugu bati buhaha burugu, lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarin haregin halereru bungyu, maucha gu bay abure mai lebu bungyu te.
1: Tanti lema dai hali mafia kabala, luye di ocho guni la dega lu Jesusu, abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifirisandu, abati la dimurehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui tiha dimurehasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidun haligili sihuriu lida lueyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulula liha tida lerenu bungiu, abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari lulenye lubailariega itera.
4: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuago. Ladega, anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetion. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagadunia adarutian. Lun nichigun arihini hongu marihitian. Lun nesefurni hau seruwa banyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
1: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
4: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boibuidu luago Jesusu, weiriti hanigi luago lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halugudagu obriti hamagwa.
5: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
4: Subuse tinu luago harinha gu balan nu, surusia, agari nugu ba bongua. Harinha gu baginha nu, agamba di luago burikate le dika balu bai kafari na umu. Adika baginha ya bagaira.
1: Aba la sigiru adimure larinha ga.
4: Ninaren hau, luago wala niaba profeta eresi birua ti buidu la gaira. Shoro numuti lo guanyahin la meha sarago urinya ha hila guanyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi abanye la sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila guanyo umarigo hagiya haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba to aga noban sarepta jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
1: Da leha gambu bali sunha nyibo nye templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le ingi tumabay luha chururu ni nyiginye, abalasigiri Jesusu hagana gu ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bay Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalaguwa raha itara.
17: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niya besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirawi pungyu le sandu bai.
1: Abaladenha Jesus ulu sifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
18: Maniba, furibali dagi ya uguri le.
1: Abati lahu churuni sifiri vuribati ligia uguri ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinya gun hama ago.
5: Kabri sadimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
1: Adimure ho ti buidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba laden halu abiru. Aba lagideru abiru utoi lida meme ora ligia. Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abaha nagunye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya. Abalichuguni luha buhawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
17: Bugu ya liragwe bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
4: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira no na hawa.
1: Italian leading apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, ni en Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tu beyabu, dariguanya esen hetienti dagen. Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Dale lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
4: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
19: Maestro, nadagame hadi vasuna ariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuincha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
19: Dise banwai, abureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiaw.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, hal luma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
4: Manuvu de daba, luma gekwen to, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu dorogun darilu ladagaru lerebe muwarugun, aba layumunogulun itere.
15: Nabureme. Gayara ti bare do guagetna ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
18: Busentina, areida guaba.
1: Ke larinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
18: Nyuduri guaba aruta guabungwa lun fadiri, rubai me idewe se le wagu be larinya galiluru do Moises ye lwagu barumadu. Ariga hamamo gai gurigi alwago arida wadi bula.
1: Eibudan, eibulaburu chogontima lwago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambuni lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi lulafuri idu lubongiu. Lwagaba veyu, nyin Jesusu arufudaha, nyin enuti fariseugu ama arufudaha tililuru du Moisesi, Nyimbitia lida gelirahi nyumburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wagurinha barina aba waguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
18: Nirau, ferud na wali bifigon.
1: Aba ti larinya gu arufuda tililuru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
20: Kata isa grigye le menebe na habubai lu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo luwe dige bungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
18: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun luagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
18: Saraba, barubu mpubarari baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibu gien, aba labudu nulubariri tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu, aba taweri du hanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
14: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida geflasu ligia, aba larihi aba agubra tilisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi luboi laguburaha abalariyagu Jesusu lun.
18: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige abaladugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
15: Kasa wagu heigi be hama agubra tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
18: Hama gadi banya, memegi ruti surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagrigia rishagwa tinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
4: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
18: Kayara tifunaginya hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
1: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon larinya ga.
18: Uwa ti ibu guti murusu gamisa tuigin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bon ginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dago nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guweru binaduhali. Ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guweru binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guweru. Lige lunti lubai tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itara luba le serivi ton gueru serivi me diwen. uwa tigine ato ti diwen tobi nadu lun labu seruba lan to iseri larigine. Larinye guba, buitu matu tobi nadu.
6: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lue yu remera guni, ebu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
20: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida liwe yu remera guni?
1: Larinye ga Jesusu hon,
18: Mali hagid san luago le ladigu bay David luago abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nigun tidagin fen to sa greu bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma, lau sun fadiri guriginya no laye be luma banyan hegin tidagin fen tuguye.
1: Arinye ga tiginye hon,
18: gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luago luwe yuri emera guni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le belur Jesus tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, aba larinya gu lu wuguri le hilali bay uhabu.
18: Saraba, rara maba wakibuginya.
1: Aba lasaru, aba lararamu, aba tilarinya gu Jesusu hon hibiri.
18: Nalag dadun luago aba kate, kaga yarabi ladugun lida luweyre emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Aba tilarinya guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, aba larinya gu lu wugiri ligia.
18: Tuleba ibuhabu.
1: Aba latu leruni, aba laregdagun, ha hibiri, aba hagayin du saragu, Aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida lubalaga nyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateu luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugien saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma larurugu ginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadi ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, alugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bai lau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
18: Fulese watu hugi ale kudema bai, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bai ilama uweto. La diga hakimu le duba. Fulesi watun huge le ayahu bai gwento. La diga hehera haba. Fulesi watun dale yere gu mahongu rige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa. Dale hanaba gunu. Dale hanugni hiri kei ni kata. Kei uribati nuwegi awle wuguri garu warguti. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gu gurige hahon profetago. Hugiabu guhugia le risi bai, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento, la diga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago, itara liyame ha hadimuri ha hagucha gu buidu hawago profeta gujieti. Ani hanerenu hon hugia le agambu balina, hinsi hama haga ni hon, la diga hama buiti hon haiyere habubanya hon. Binihu manya hainya ragutun. Afrida huwia mehawago anabu gutun. Ahin agayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warga le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga buwe luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi. Insi habuba nye hon. Insi yata hon. Ka buiti haduga buwe lau lira. La duga ibi niga figo utinya. Itra linyagin haduga.
2: oahun la adiga buiti hongu ha adiga banya buiti hong ka buiti adiga belau lira adiga itara linya ki adiga ka figo uti ahun afure de hong ha wagu banya harita ko lau hibi bala hama gi ka buiti adiga belau lira afure de hatinya gi ga figo uti hama gwa agora banyu hage ya herese biro murusu ro ya lau ahin ti huguya nu ti hinsi hama haga ni hong adiga huguya me buiti afure de huguya me magora bahanga ni kata lemenyo gwa Itara luba wele la hafairu waha luma ge bungi le inyu gubay, ani lirahi nyu badungi nye le timati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamu ga. Ruhuma, rulamu ga ginye hon. Lichi ko babungi sarago hon la duka bahon kai guberi ga duka hon am
21: rulumu ti Jesusu hempulu le hon
2: gayara ti funage la dunte haba mari ti aba mari ti leladi ma hego du babiango ba lidon aba meme huyo uote ni aba disipulu weiri guti loi lu maestro ibini ahin lagumu cha la toria ha itara rego ba ikai lu maestro idalinya gayara bu ban le lera ra ifile lidan ba lagu bibria riha ani masandi bu muti durusu le lidan ba bago Idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bumutu duruso le baguru gubai biangwa tigibu hugiye le sagabai duruso le baguru gubai furumi gayara lamu gabari ni lira ife le laguru gubai bibiri bui dulu basagaruni uwa titidi buwewe buiti lunguri balalin uwa tiginya titidi buwewe uribati lubui dulalin sun titidi buwewe subudi wati lagulin Matu how to eagle wagon hiyo ni baby to ege guribiyu. Gurigele buitu bay, kate buiti la ringa gubay laduga kate la buiti titamela nigi. Gurigele uriba bay, kate uriba ti la ringa gubay laduga kate la uriba ti titamela nigi. Laduga lagule gibe bay titamba nigi la yano habiyum. Kasa wago haringa galwago, au la habure me bay animadugu humuti lenu bay bay. Naringa gali hong, ida linga la len nyubu bay no ane aduga li lenu bay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubayi muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lao ere itu wago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha laduga luwago nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itara linya ke yama uugiri le abu maru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyabi fuludu lao ere itu wago. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
6: San Lucas, capítulo 7
22: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lung, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumusun. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi harinya galun.
23: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiye ti walo, ane ligia guanarugu abuna guaga de barun waligilisi.
22: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba launa ha ufisi ligia, hadage lumadago arinya ga lu Jesusu.
24: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye labu enyad na gumhati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lulidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyibuiti. Dale narien gulu numusu lu ladugi ufurume gwerig katei aduga lumutsi.
22: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
2: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
22: Danti leha chilirubai ugiri ya ha, nyindubai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda guali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dalela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligia rugutitira ulugu chung.
21: to hilaru umari. Saraguhanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabude me Jesusu, abatagude me dagu lung, abalarinya gutung.
0: Mayahu wahaba.
21: Abalayara fadung, abalaguru nugahu, abaharara muguhanu gubali, abalarinya gulung hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
21: Abati lasaru, lebuga hilali bay, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grigia kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu, ariegina.
3: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
21: Ariega tinya ginye.
7: Nyumbi hibungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
21: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea, luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, Aba lona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lona he diwa huan le abadi seha bay, alig da bu ahin bugia lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
21: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu sarago grigia, didage hasandi, Lumha sufrirun, lumha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihintia, aba lubay ti lariya gu hon.
0: Hey ba, hariya ga ime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu ta wame lun luago ariha yala marihintia, ebu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu ju guan yala hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste wati ginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago.
21: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hon girigia lariega.
0: Kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayari ha, aba uguri tau daugwa wendago to, subuti humunti luagu hala wendago banya adorago, agana wahagia buido, tida yanula haba uruwego. Ina linar kate kahidi beariha aba sa profeta aha inarani ani aba weiri guti sugula u profeta huang lagi ona gale le wau beitaria gale reno bungio nona hanyo nona gale bubaragi lo laransi ani uma buba kainaria guni hon uwa gale profeta weiri guti loi huang hada songurige ani lau son lira weiri guti mati le una buti ma baili dan la ruin ha bungio sugula u
21: dan le hagambu bali songurigia Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungiu, la ulariyagu liyumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatiye meha, lulabadi seruniya huwa, animeresibiru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, Luagu hafulese. Aba lariya gu Jesusu.
0: Idaliya sa hagabiri giri ge halani na tanle. Kansa le negebe. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwein. Aniya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gini, abah niya biar oleh wugiri garau wargiti. Le egi bay ani gurah ligi ya. Hari yang galuagu gaygiti na, kata di nugu ya. Ani luagu hama dana gafiku tiya hama aku berhati lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asu banyak aw, subuh di hamuti luagu buidu la lela degu bay bungi lau licu lau.
21: Abah la misurahani, abah hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubiye. Abah lidi Jesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubiye, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu, Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariya galungu rugu,
20: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugiri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
22: Abati la niegu Jesus lu fariseu ligia.
9: Simon, ani aba kate lu nariegu nipon.
22: La niega fariseu.
20: Ariega bainu maestro.
22: La niega Jesus lu.
9: Nyenye nubian uguri ya, doe tinya sensu lu aba furi deyate. Aba hata agenya doe ti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferudu nalani ya furi deyate ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hata agenya hinsi ya buti maluwa furi deyate ligia.
22: La niega Simon lu.
20: Lida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
22: La niega Jesus lu.
9: Rishati le barinya gu bai.
22: Abalarihi Jesus tuagu wudi tuguya, abalarinya gulu Simon.
9: Ari agubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, abatamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga narinya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudu na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferudu na wala, mibeti insi eni larufu don.
22: Abati larinya gu Jesus tuwuri tuguya.
9: Ferudu na wali bifigon.
22: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
14: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferudu nati.
22: Aba larinya gu Jesus tuwuri tuguya.
9: Salba wadi bulita agenye bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
6: San Lucas, capítulo 8.
22: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifrigu uribatia. Nyinyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba Herodesi. Nyinyo Susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitia lida ge saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
9: Uriti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugre gune asugretin. Aba hegi ni dunuru. Libiri aba laburha labadu nagondubu. Dante le labouchon aba lasurun laduga lumabai fulaso. Aba laburha libiri labadu nagon hiyu. Aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumo nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudubai gin ligia. Buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
22: Larigie, laniegu ni Jesus kate ile, aba laniegu hon, lau umala li hereti.
9: Agarige riguti luha gambo, agamba humana.
22: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniega hon.
9: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati lagu te laruwe ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagufuna da hamani kate le hagambu bai.
22: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le abur ha bai lidan uma, agia gariki hagambu ba li lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagia me. Ila le abro be lagano gondubu, agia gurge ha gambu bali leneru bungi, abaheresi biruni lau gundani, gamalumon, malagle tehada buidu. Afinya tien luago murusunda, gamalumon dale hocha wagon, mawandu hamote. Ila nadale abro be lidon hiyu, agia gurge ha gambu bali leneru bungi, gamalumon, muruso muruso, ababule dena hamali la dega idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile abur habai lidon mua buiti, hagia gurige ha gambu bali lereru bungi tawa nigi buiti. Adig hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudubu, aluba huwa ti kate buiti hadangia.
22: Aba laniya go Jesusu.
9: Uwa ti gurige ebe duti lampo,
10: abaladora con lau, lau somu kate olishi guni la tabugin kabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luka yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti, li bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulung.
2: Maestro, maestro, wati biragua.
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati larinha gu hon discípulo gu.
3: Havesa rafinha.
1: Abahala gadagu hamagua, lau anufudei, luma tuaini anigi, harinhaga.
4: Kati funasa vugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei.
1: Abahachiliru, lobo ugu gerasa, le loubafuru gubai lagunu, le gibu ge galilea, dan le larani rubai, Jesusu, abaliabi aba vugiri lila na fulasu ligia, lubadun. Luha li wugiri ligia, au sifiri guvuribatinya, madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wugiri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge, abalagua ragu lariaga.
5: Kawagu bametera nomo, Jesusu li ragu ilenyu gutimabai. Ayumura guati na pulu masufri ragudu banina.
1: Larinya gubai itara, ladaga laguma drinyo la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Sarago Hawaiiasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maroguni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairawati, abalariyagu Jesusu lung.
3: Kabir,
1: abalariyagu.
5: Lehio, liribay.
1: Lariyagu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibi hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri hasifiri hagaya luma Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jarafa aba hayumunogu sifiri hagaya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagaya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurogu buiruhu hagaya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan le harihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagum, aba haibagum, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuser dubai. Dan le hachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le idagebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagum, hatibuga harihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu vugiri le gawagu boy sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumunogu vugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
3: Giribu babobion. Aba me babahu dogu ni son le ladiga boy bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau da guni la digibai Jesusu lun lida sun fulasu ligia. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafadu lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru ni taru la dauragun, lidameme ora ligia, aba ta reidagun, aba tilariengu Jesusu,
3: kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, ariega logo maguru no la luagun, abalarinha gu fedru hama libirigun.
4: Maestro, murugu mayatia yala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
1: Abalarinha gu Jesusu.
3: Guru alinuago, la diga sandite na lafridon ubafu nidanguinha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba ta gufeseru lun, hagibu ge sun girigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme.

0: ora ligia abalaria gu Jesus tun
1: nirau ari da guati bula duga bafinyero nuago bai ba darangi lenyu
0: nyingi li Jesus adimuri ha lige la chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lu hairo
2: hila bira ma berese digi e balu maistu
0: dan le lagambu bali Jesus lem abalaria gu lu
1: manufu de daba afinyeri gu ba aba metari da gumbira
0: dan le la chiliru boi Jesus lubi un hairo Migiru ti luhe beluru amu lumu, lo idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariye gu Jesusu hon.
1: Ma yahu wahuma, mowentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariye gu lau umalali hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun. Aba tasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon. Lumabahu da gu hamani lesuse duboi nikaun.
3: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonderu niya Jesusu lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon. Luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriti a ruganu, logo ti larua e rabungiu, luma arei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
1: Manega humani kata huma gua logo huayasa, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarago muna tonhinho lumuti rechilura, rei de humani darir hidin lida gen fulasu ligui. Lenhe lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge flasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aru da humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na flasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibu gu nisun lirahin in flasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun flasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digibay Jesusu. Ibidi etilu kaba la laritagwa, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riengu erodesi.
4: Au gwanarigu au nahabaya dure ili shigu huan. Katifunat le. Le wago ben naga bala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu Herodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abahabau da gulu Jesusu lagu sun le hadigbay. Abati lanugani lidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abahafalaru ni, abale seri bidunia Jesusu, abaladimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
5: Ona habaya girigi ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagiya me, egi ni lida buri lirahin oudu, luma lida buri flasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya ga lun.
2: Sen girigi yon fein wama, hama bia udru. Awa gubariga yudha gai haigi ni honsu gurigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugurinya, abalariyangu Jesusu hon lani disipulugu.
1: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, Abalichugu ni hon lani disipulugu luhafane ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinya dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinyal boy Jesusu labugwa, nyinyan nu lani disipulugu diseru luwe. Abalarinye gu hon.
1: Italinya san harita gong gurugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
6: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
0: abati larinha gu hon.
1: Agen huguya, katana gya lidan harita gu.
0: Larinha ga fedoru lun.
5: Cristo, lelon habi bungyu lun la salvaru niya girigya buguya.
0: Aba larinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergutin. Anego ben na uguri ya weri gutin lidan hafinha huriyo, haputi gu fadri gu. Amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata. Na farua bo hilago bai. Aba menasaron lidang owe ni luago luru a weyo.
0: Larigye, aba larinha gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru a falalana. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feridiru bai. Ahin le feridiru ti libagari nuwegye, le sefru bai. Kagi ya hula longu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feridira o laguni chagun la longu wa. Le anega ti busiga na nuago luman luago nerero au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu hasandu banyi. Ni naran hao luago anyahe la hata gen hayaba nyo kwento mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesus ukata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Barulumu ti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuriyida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalarinha gu Fedru lum.
5: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinha gu bay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lida age duairi ligia.
7: Ariha nilu, lehisi yabainu, agamba humei le lubaybe.
0: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu, marinya gu hamuti kate le harihibay, Luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri budubay, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tiyan lubaron Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala lihereti lariyega.
8: Maestro, flesa hiya bubano, ariha bay nireu le ligia rginyen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dan le larig duni, aba laguara guag duni, aba loeha, afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirumi. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uriba tile luwai siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariega.
1: Uguya gurigia mafiena ditinya ani uriba tinya. Atribaisa adana nederu huma lubaga yara la hafienu nuago. Ida melaguma cha mafieni le hida bayo. Barubo ibero nyahu.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifri uriba ti muwarugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lusifiri uriba tindigia, aba lareida gwa gudini, irahu, aba ledere geruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubay, lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladegubay Jesusu, aba lariye guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoy kate leboido, nedere geruwa ba, aule uguri garawar gati, aha burugun nagani.
0: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelarinha gubay, ladiga darunyo linya hasamina lukate ile, ani hanufu detinya, luharinha gulun, lulafuna guagadani lelarinha gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutimabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abalanig aba irahu lubadun, abalarinha gu hon.
1: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumuti ginye leuna habalina. le lubai te unu buguti ma bai hida dege weri guti ma bai.
0: Abati larinya gu huan lu hesusu.
9: Maestro, ariha tiwa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga hesusu lu.
1: Neveri dira humai. La diga le mama bai wagani wama gienyeng.
0: Dan le layala fa dubai, dan lu la nagani wa hesusu sielu. Aba larig di anigi, lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba lona ha lona gle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
9: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
5: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le njihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Tariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargote, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
10: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi, ahi buguya, baiba apulichei uganu lagu te laruwe hapongiyo.
0: Aba yati larinya gu aba lun.
11: Nabure me buset na nafala unibu. Gama lumon na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gulei. Larigen aba larinhi larigong. Mabui dunti lun lila na me laruwe hapongiyo.
3: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige kate le. Aba la nua diru Jesusu uru oven dusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidon sun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinya gahon.
1: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimitinya. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lu launa ha na dagimitinya ha gana wong. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon anima lugu ganyitinya. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, mere daragun huguya me ayanu ha ni ka uma uma darago. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ahinsi ya butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna. Dameleha shilu lu lidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humaila ishi kuti hun. Arida guagda humanya sanditia ha nyintia. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li larui ha bungi hun. Ahun ashilu lu lidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game. Ibi nilikali ken hagayra le lagu bai wagudi. Kuruwa muti luwarufu dini hun lwago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun lwago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaruni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama Sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ira wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesusu hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa iha bongi yu.
1: Le agambutun, agamba lumutina. le mahati lagambuno mahati gien lagambunina ani le mahati lagambunina mahati gien lagambuni nuguchi le auna habalina
0: abahagiri budu uru aven dosu disciple go hagia lidage hago yesu la ugundani ani gina hagia
2: wabure me ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ne lidabiri
0: la niega jesus hon
1: aha Ariha no muti li gabri lego do mafia sielu gen kei ama la biri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hun lo hadugara gun heve, agro, lo mason lubafu agane masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, ma gunda ra huma lagu hagambu no sifiri uribatinha. Gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalarinha gun.
1: Rutin na wairi guni bon nugushin. Bugiele la bure mesielu luma mua. Ladiga, aramu da bali kate ile hawe hachuba nye au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakuduni honha itara banya kei irahinye. Anha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luaidigia nugushin. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kate nye la nugushin nuaidigia. Hama haa untia na bunsera na subu dirago duni.
0: Abati la digiragu adimure haa, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladiga nariyan hane hon, luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go, abunser untia yebe meha harihini le harihu bay gueto, gama lumon marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay gueto, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumucha diti?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyi.
0: Aba louna bu larinya ga.
2: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubu kai bisi go bungu.
0: Abati laniya go Jesus ulun.
1: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Keiti buse la arufuda ati ligia. La rufuda ni lagu buidu la lalag dahan. Aba laniya go lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu laniya ga lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwa yesu. Aba harga duni hiwer utin. Aba hiwer honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei, aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida agen meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dun luay. Aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hada agen ladiga wagun levin nyengien. Da agen le larihi bali, aba agen legeye dun luay. Aba lasigiruni leibugun. Abati lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari raguduni luagun li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiruni. Laruga, dan le leibu galan samariana ligia. Aba lalugu chun biyan sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni bibai wuguri le, ahabu agastara amu loy le nichi kubai bun luago na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
0: Abati lalaga duni Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uruwa wuguni ha arufu dubali luago libri la le uwe biliwer hoa li dan barita gun.
0: Larinya ga lun.
2: Le gudeme he bubai lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba, ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luago luwaye sun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu, lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi, ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria, aba tanyuru lubadu Jesusu luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
12: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni dihari tibu ani bafudin lagu sarago kate. Gama lumon, aba argiyen kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubidon aga kate ilen lubay magida rumbay latway.
3: San Lucas, capítulo 12.
0: Abahondere gusarago gerigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, abalagumeseru Jesusu adimune hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa tilau, lumafura agudumba ila, uwaligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa baila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagam buwa balida larugonga. Le harinya gube darugu bena hao, laguwa rahoa batablu gugine muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lumuti hanuhu da dun hawe gurige ha gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya hadugu amu kate hao. Narinya gale hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lui la hanuhuteta. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawana. Lau son lira, ma buli induti bungi ni aba hada agin. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhuteta huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu son la ha gufesa ruti hagibu ga guriga lagu nani gu hama. Narinya gubaginya lagu nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu ga gurike lagu mama hama nanigu. Naninya gubaginya hagibu ga lani bungyo angeligu lagu mama hama nanigu. Furumi ya gwari gale harinya gutikati uribati nuwaku awle ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gutisifiri sandu sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagusero. O hagibu giyon la tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinya. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bai sifiri sandu le lun bai harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage girigi hagaya lu hensusu.
11: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya, lu lichugu ni nifara nu lidage alaga.
0: Larinyaga hensusu lun.
1: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
0: Harinyaga tigien itara.
1: Gonigi gwa huma hongu wa loi igadu wa La deka mama luegen libe luma tigurigi ya la bagarida.
0: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinyaga.
1: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigun lichari aluba honi buiti. Aba ti larinyagu risiti le lungu rugu, kaba sanfu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala narede ison le naluba habai. Aba larinyagu, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi gua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houba, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi lun, uguri bidio watao. Bowe aria buto, anisunle buma bayareida nyu, kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wua. Gamaluma gudeme tiligibu nyubungi.
0: Abalarinya gu Jesus hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sugu lau eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hondu nur. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia haigi. Lau son lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timate ufunagia sugu haudu nur. Uwati ni aba hidagia gayara tilishiku ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauraku. Ani lausun lira, kei narinyagu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu. Mewende tunti kei aba li dagia. Ahin ti itara linya lubai. La daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga lagu dunya, ugiya digame samadura kwagudun la, logu watafinye hugiya le. Madihiri dahuma lubaiti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugutin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa haumai lubaiti ha laruwa inha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hongi. Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lau sumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. lenye lube sinya la hebelo no hibertia o hage ha muti lenye lu haigini nari go bali le hon la duga lenye lu muti hirisi nye bongi nye hanig aran se nyo ma dorungo hilampo lo bana gir bu don sielo gen itra ho ma kai musu ha gora banyu banya liabi ha yubu dirili da ge aba marie lo hadaro ni bena luba le ora laguaro Ulese wabanyo musu hala dari rubanya hayubudiri agago duwanyo dalela chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme lanyura gudubanya lwagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabula chilura o lubala laruga, ahi ala dari agago duwanyo, ulese wabanyo musu hagwe. Subudi humai, lwagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agago duwanyo liye hamuga. Mikinuti hamuga luta daron luba, Luliver hon lumegen. Huguya, aran senyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagon awle wuguri garo warguti.
0: Abati lalig dini Fedru Jesusu lariye galun.
5: Nabure me, wawonu gynye bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
0: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
1: Nun furumia gwarigo onigiriti gonfliti. Unfana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia lida dan. Fulese wabi musu lela dari rube li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluran. Nenaren hau, luago lishi gube lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austeran ya hibiri musu hal labu gien banya lariya ha uriba, lerede rame eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichi guni lueri aga ya baichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rube ha magunfli banya. Musu le subudi he bube lun ka lan la busen rube liyubu dire ani maran seronti ma bahudin lei la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun aba la dugun kati leburi lunti la baichun luay gine. Ma wairi ube la baichun le unti lichi guwa gibeti gibebe aluguti luma gine. Le gibeti igiruti labu gine lariya ha gibeti mabe aluguti luma gine. Niabia adona kwa gita watu ubowogo. Ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lunti nasigna luigin aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niabia la ichi kadarangi la ubowogo. Manugu tina darangi lau. Fari nguwa unanugubwe. Lumagin kwento. Sengi kwa tida aba muna. Afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau, isani tuagu tuguchun, idinyu tuagu taguru, aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
1: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luagu lahu ya lahuya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, abaharinyego luagu laro gada la, aniligi asusirada. Biangwa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu tiligabri la sansirgo dan sielo luma muargo. Ka wago ibidi ya lubei luagu tiligabri dan le gata ambalun hung. Ka wago sinya lubei hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin aguare gida aba agurige buwago, aba bidi luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bola nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu, hawagu wugirien galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
1: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loweba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nariya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
0: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariya ga.
1: Nyenye aba wagiri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gintu bay, madariti ni katatu wago. abate larinya golule onigiru bale lichari ariha basa urwali rumuga bugure woniabi alwa igutwago idibuto madaritina chaubon kabo wago terede nyi lwago nikata abalona bunile onigiru bale ichari abalarinya go niyubudire igre yabon lawi rumule ni chawa mu lwago tugudina awoha au metao hafu gatagindo itara aho magindo aba metachugun
0: lagaba veju le emera guagli ni Jesus arufu tatida haligi le sihuriu ni nyuti aba uri disividu irumutao lau aba sifiri uri bati tuagu le muharu la daga sifiri ligi si ati tasururu ni murusu dan le larihi baru Jesus aba laguru tun larinya gatun
1: uri arida guadib
0: abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia aba tasuru aba tagume serun adimure haboi du lagu bungiu abati lagahin do tabut templo la de galarita guaga de no Jesusu de da lue yuru emera guni abalarinha go hungri ge hani banya
13: ani sisi we yuli da di mas lu gayara la lua de marino ni bu huma li da sisi we yuli gia lu lagara ni hon hon mama li da lue yuru emera guni
0: abalarinha go bure me Jesusu lu
1: biango tiki bu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu lu hanugu ni ata duna li da lue yuru emera guni Wuri to la dego wagun Abrahamu, regular mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueiru emera guni.
0: Dan le lariye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile la dego bai Jesusu. Abati lariye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larui habungi. Kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umubi gayara la nou shagwe ni laruwe inhabongiyo. Itera linya kei lebi ni le tichikubi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desan halu bai hasal baro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gien. La diga kainarinya gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lu benari, huge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinyaga me, wabure me daraba bena waba, aba me louna bunu larinyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron harinyaga, hou hati wa gura wagiye buma aruta habugiye wang umadarugu, aba me ti louna bunu larinyaga me, harinyaga nali hon lagu ibitinye huma nu ibitinye nu halia na huma, dise huma nui sun huge le dugu bi uribani, Legia bahaya huwa akun hiya mehari da mehari hini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwa inha bungi. Hugiye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida laruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha agumbo honi banyagwe to, hagiye ba furumia tiya. Hame tiye furumia tiya banyagwe to, hagiye ba agumbo honi.
0: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bai bayage, nadiga busenti eroe silafro ni buhilagu bai.
0: Aba larinye gu hon.
1: Hei ba, harinye gamelu uguri bibuti ligia, ugunye luma haruga, nasaga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia, areida kwagda aume sandi tiya larigen haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larige haruga. Ladega mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahun Jesusu hawagu lile na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu lau uganu buiti hon. Saragu nye weyasun nalugu nonigiru nu kitoinugiru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatun. Igra lahat ng bungi. Ani nariya ne hun lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung harinya gong biniwati le nyibu bay le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
0: Logo abaveio, le emera guagale, abalidi Jesus eiga lubien aba fariseu weriguti. Anisun hanyi banya, abaharia guni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandien lauginene, abati lalgadania Jesusu, adufudatien liluru do muisesi, ama fariseu laniega hon.
1: Gayarati larida waguagadun aba vugiri lina luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, abati lanugani Jesusu sanditiligia, abalari da guagadni, abalariya gulun, lulidin, abalariya gulun fariseu gulun.
1: Furume guarga hidangia, an egua de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luiri emeraguni, la sagaru benyengia furesa.
0: Abahasi en ogu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bi Jesusu, hanua daani, amisuro houtia ubaru burile, hubara ha, werigu timabanya, abalariya gulun.
1: Tamen leba misro hon lidon aba fedu lani na Marie, malu haboy lubidon agay ubaru, nyubu in lien aba ya misro houti wirigu timati boy, aba me liabin lea misro habalu, larin agame bon, rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busigano a nyura lidan luna bu agay ubaru, tamen leba misro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru, ludame la liabin le a misro habalibu, larin agame bon, Nomada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu. Le inyubai lanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiribai lanugun.
0: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
1: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisi pia. Ladega ha misra habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badegun fedu, ha misra habanya hagudeme banya, ha sinyanko banyo ungua, ha danima banya, ha marihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba larinye gulu Jesusu.
10: Fulese wa banya grigi ha egi banya lidan laruwe ha bungiu.
0: Abati larinya gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni abalona ha amisura ha sarago grigi. Dale shiluhili ore lun adineru ni abalona ha ni lumuso aninya ka ho amisura ho tiyan. Keimon aranse li son kate. Son hagia abaharinya gu lagu sinya la houdin. Darinya ka furumieti son liya naganye ha aba fulasu monsu nidi arihe. Ferud na bana sinyati nidi. Larinya ga aba, agayin hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu, neibu ga ochenye, adiga bafulese inu ferudu na bana, sinyati nidi. Larinya ga ya aba, sunliye na mari idu, ligia sinyalubay nidi, na le lagirubu dubay musu, aba labahu da guni sun kati ile lun liyubudiri. Aba di laganyi du liyubudiri, aba larinya gu lun musu, baiba lida sun uma le uburu ubay, banunga nyame ha agudeme banya, ha sinyako banya ongwa, Adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniya gu musu lulu yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariya gu iyubudiri lu musu ligia. Baiba lida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegu alaw. Aba me bafosuru ne son ha badari ron luha yabi lidon nufedon. Buin tamu ganuba. Ladiga nariya hane hon, laguwa bain la niyaba hata geha na misir ha banya egiti lida nadinere gudun.
0: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
1: Sinyati nani gubila le hinsi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manunguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, Atribuy la lagasteron lu larihen ahin kabahu bay lubay lun lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gien me lasinere iwadagi managumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti wuguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin la uribu ha lubay ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bay lubay lagende u hau disi milu sudarago luma le hau bay uwein milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, dame le disegilile aba uruwe, aba melona ha ariyanga lun luma uribo ha hama. lo rebelo no lidam darangelo. Ita la linha lubaiti, forumi guara redaguinha, le mignoti son le luma belo la fala runina, sinhati nani bela discípulo. Buiti salo, gamalumo, a releferi dira lubasuma, kabogia uhun la, ma buidu halime, nilo labu na wagunado lida, nilo la buidu regoduni mua lubunago, fuibo regalime, agarigi reguban yelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariñiga tiguin Jesús hon lani discípulo.
1: Ñeñe mehaba eyubu diri risite. Ñeñe gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariñiga lun luagu la shagaru en la onigru tiligia lirisi. Aba tilagua nun liyubu diri lun. Aba lariñiga lun. Idaliña sakati le ariñiga gubay no buago. Ariñiga bay no idaliña la leibu gun buadigmari. La diga masigi hedibu onigire inumege. Aba tilerederu onigri tiligia asaminara. Lariñiga lun guarugu. Kabati nadiga gwen to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi garit naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyeng hama eresibi rutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona haha wagu hadoe rubali li yubdiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyate lariyaga lun. Atri nyeng badoe runi ni yubdiri. Aba lariyaga lun doe numuti sabariyin garaba. Abati lariyago onigiri tiligi elo anuha bigara da nyuruba forese badiga me aba luaguru gudimisa larigia aba ya lalagudun aba lariyago lo agiya buguya adrinya badu eha lariyago lo sa sagu turigu lariyago lo anuha bigara da adiga ba aba luaguru gaduru wen abala subdiruni iyubu diri lagu shula lao onigiri tiligiya lida ligaburi ladugu nikate
0: abati lasigiru Jesusu ariyaga
1: Ariya gatna lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugan buiti. Lon dame lan lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lidan le mi bebe, gunflubay ginyan lidan le gi bebe. Le marichara kubay lidan le mi bebe, marichara kubay ginyan lidan le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflubay lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien hariyaha. Ahon ti magunflirun lau hamege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungiyo luma lun irisi ni.
0: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sen su hon. Aba tilariye gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti nye hagibu ga gurigia. Ahi ti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigia kei kate uweri ti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiyo. Ani son gurigia, Houcha tinha lun rebelo no lidon. Menem gunti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun flirun lan, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legien agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abaginye lonwe risiti Aba labuno. Danle la sufri rinya la risi tiligi ya lida afulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Aba tilagu waragun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, auna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna. Nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun. Nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digi en loi lira, ani aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagi lunyehi sinyati ni hanyi banya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nugu cha abramo lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye lo ladumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo anihi le laburu habai moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lao. Abaluna burisiti larinya ga binaro nugu cha abramo. Gamalumo ahinyudu aba hada gehilanya dimure hahon. Asakri hanya hamuga larinya ga abramo lo. Ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada agen hilanya lo lidin adimure hahon.
3: San Lucas, capítulo 17.
0: Aba larinya gu Jesus hun lani disipulu gu.
1: Sumada anihin bilan buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu. Lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi ya ringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
5: Wabure me, ruba lamu wafinye.
0: Abati larinye gu hawabure me Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsara afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga harinye gu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ayinye gu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gine, lariga lawoha oloni gironiye ibinye nigo, Beluba nyuruba eiga. Uwa, ainye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwagu bay larinyago bungi hun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubay wadugu ni wadugu.
0: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane la chili rubailida abali riru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu warogun lun itere.
8: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
0: Dane la rehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
1: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
0: Dane la houdinye lubai, aba hareidago. Yin ti aba hadage, dan le larihi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubay Jesusu, adimure hei na buiti lagu bungiu, lau umala liheriti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariyengu Jesusu.
1: Ma disi nyano areidago tinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubayrigu lubay terenche le agiri budu etengiri bungiu.
0: Aba tilariye gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wuladiga pafinye.
0: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
0: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
1: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lun huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o anigita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ki larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nao. Kemi hala susere dun lida lidani noe, itaro lubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le wuguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya harahanye luo hamari idun dari weyu le lebeluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itaro lubagi nye kei la susere dun lida lidani lotu, Eredergrike eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna danle lafuri dobe loto uburugo gye sodoma abalabruha watu ke meti luma sufru sielugye abalafarugunia sungube itera luba dame le niabi aule wuguri karu wurgati lidame weyu ligia le grigele bogu dibe toy luba ahyani hi luba ilumege munada mebelura la sagare le grigele arabu belida aure ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susa rube tun luma riloto le aluguti le sefrun libagari ya ubogu le feridi rube le feridi rite libagari ya ubogu nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi narihane hon luago arye bulame ligia nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia uguri arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
0: dale hagambu bali kate ile aba haligu duni hanie galun
6: halia basa la susede da kate ile wabureme
0: la rinye gahon
1: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labauda gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gai, hagura asun, la niega hon.
1: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia launi aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia hilame hatumari sagwa yitidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luago aba tuuri bun luma batagani luago sarago da mahati ebeleteni rutu larigia abalarinya gun lungu rugu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno kayanu hameme la wuri to asa da gudai nichigu nichigal tiricha tun hebe lamu gatiabi gumuli nugurasa
0: abalarinya gun Jesusu
1: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubawa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubawa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
1: Aba hodi biya uguni ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitarana kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina biya wei asulida di maso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye di si lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahinti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya harihun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseo ligia. Ladigalea nagu ti lungu wa weiri. Unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nagu lungu wa. Weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingigia irahi indu Jesusu. Lula guru ruhawagu. Dan leharihi bali disiplu gukata ile. Aba hadainha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon. Luhasigiru ananha ya irahi inlu. Aba larinye gu hon lanigu.
1: Igir huma lunha yabi irahi yunumo. Mamahara huma. Ladaka haitara banya kei irahinyo, hagia lilenda banya larui habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti larui habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galun.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lau sunle lumage nyuru gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
1: Mege gili aba kate lun badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinho, aba me garisi ban cielo, aba me bagir budon, aba me bafalorunina.
0: Dale lagambu bali wuguri le kate le, aba liru dagun, ladga gibeti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
1: Hene gutilun hebelu nun risi tinha lidon laru en abongi.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: El lujuño abagusa.

0: chica debu alguma de realidad disse fulaço. Abaya liabi habia ma, abalarinha gon na bureme. Ganhe de nascengo weia su ligibo gon bisenso. Abaguinha larinha gulon, baguma de realidad sengo fulaço. Abati liabi aba, abalarinha gon na bureme, aniha bisenso. Arida no mutitida aba paquete la duga na nufu de boi. La duga aba aba uguri derete laguma deha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, aluba hau lenye lumuti mabuna guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinha gun lum.
0: Wabureme, aninhi hali disi luma.
1: Abalarinha gu uruwei.
0: Narinha hanehon, luago sunla le gamati, lichugu balawun lum. Le mamati, ibi nile luma bay, lagida ruba luwei. Ahyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba yelun uruwei na, baruhu mayanyahon, afara wahumanya hilago bay nigibu ginyan.
1: Larigen larinha gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweya su Jerusalem, haulanigu, Ligia habahaba. Dan le chilu meme lili don buri fulasu le, betu fahe, luma betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abalarinye gu hombian hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien be, dan me le he chilu rinyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luago busen lani habure me.
1: Abahodi, abahadari ru itara ke larinha gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga de burigu, abahalaga dunia laburinha harinha gahon.
2: Ka wagu afaraga de burigu le?
1: Abahona buninha harinha gahon.
3: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugani lu Jesusu, abahichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, abahawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaragun umadaraguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluwairi gubungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
4: Biniwa ti uruwe le nyumbibe lida liri wabureme, niadarani ilusielu luma uweri guli lida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigye lun.
5: Maestro, ariyaga bahombani gulu hamanichu.
1: Lariyaga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amaniche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kalaga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamaluma, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni chakubai fulasu sun suwe na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abalasagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
6: Larinya haretida lereru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
7: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagunia wairi gutia lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
8: Aringa be won kala o ubafu badiga katele ani kala ichigubani ubafu le bun.
1: Abati laniye gu Jesusu hon.
0: Nalaga da dugin abakate ona bahumana. Kauna habali huan abati sehe. Lona habungi o di hona ha wugunia.
1: Aba hagume siru aringa hama agwa.
8: Kabasa waringa awa aringa lwago lona hala bungio. Larin wagu ba won kala wago mafiero wabailu. Awa aringa lwago hona hala wugunia. Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwago ibidi ya lan hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba wuguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara guni na dagi meitin hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
9: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bai le buru wa nyubaiti dan lereru bungi yo, le nye lubai larinya ga. Dibu le me au bai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timat. Urumi warig le chogari guti lwagu dubu ligia la nyongri duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Didameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumum, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galun.
5: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubai luma le barufu dahabai. Ladiga masuwe si hati bukaba la u barinye gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishiga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
5: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyaha muti abur gada tidong hasadara, lau lebri lariya gubay, hagibu gya girigiyo, wairigu tiha ningi lau louna bagule, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariya hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahi lanya lidage oveni, aba ti hariya gulu Jesusu.
3: Maestro, lariya hane Moises yuon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatinya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedun Hilagwa meme hagia marahunyiga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya. Aniyaga ba abakate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kabati tu mariburi to hadangine larigne maria ita hama sed guboy
8: aba larinya gu Jesus hon
0: lida ubole maria ti uguri hama urinya ahin lida medale lubi liabi uwe amari doni cielo hada hagarisha banyalu asaro ni lida ge oweni lumbalu hebelu no cielo agana wanye lunsunda mamari do banyenye micha ha hamanya meharanya lu maria laduga mowe digi aya meguri ge cielo itranya me ke angelugo liran hanya me bungiyo hasaranya lida ge oweni moisesi guanargo aru dalumut logani la asaro ni lida ge oweni didale la burha bay libugru bubugati durungu umut lani haranye lwago bungiyo la lubungi tobe abramu isak luma hakob laudimuri ligia aru dalumut moisesi lwago viva ginya la abramu isak luma hakob lausun hilala hagubu laduga mama habungiyo te hilanya bungiyo abungiyo te hamima ginya banya Vima ginya la nuguni ya bungi yu songurigi ya.
8: Abati hariyengu arufu datien liluru du muisesi.
5: Bui tibariyengu ni maestro.
8: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariyengare Davidi guanargu tida liburu togiri bon salumu. Lariyengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duka wagon la Davidi Kristo aniarinya gati Davidi guanarigo lun Kristo na bureme.
8: Nye nusargo garige agamba Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gong tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lu labusturun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tin templurugo, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
7: San Lucas, capítulo 22.
8: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati halua ha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luago hichu gubala sen sulun. Abala dugu daradu hama, abala gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, damela uwa hama grigi. Abala chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abala ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
8: Aba halu guduni,
3: halia gie babusenra, Waran seruni?
8: Lariye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma ba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Hania ga melun tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara la neigini egini lanina luweire sefruni haul nani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
8: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ki lariyengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lela chiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariyengu hon.
0: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga nariyengu hane hon, luagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungiyo.
8: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyega.
0: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la diven darime liabin laruwe ha bongi.
8: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba letengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le lube le deregerun huagu, lumagenguwe to, Adiga humile harita wagule menuagu.
8: Itara meme ginye, larige heigin
1: abala nagani veru tau diven, abalariengun.
0: Anihanita, le lubi labiron lida ge nugu buhuago, lu lagunfliron iseri darado. Aniha ugiri le lubi le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le ugiri garu wargati. Gamalumon, ugiabu tia ugiri le lubi la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasige niha lanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma, aba lariengu hesusu hon.
0: Lidan aruweha ni lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aniyo wagua tiha wagu, lagu wagiri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele une butimabai. Le aguma diha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusera gudinia duusu gubailani Israelu turiwu.
1: Ariyega tiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera baila locha guno kei leweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijiga me dugda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
10: Nabure me, aransate na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariengu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariengu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariengu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha harehon, luago lagunfli rubala le tarinha gubeleren rubungio nuago. Abajo duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
10: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye gifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larie guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
10: Mabure me, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, Aba hadage lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene. Aba lariegu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagu. Aba lariegu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisuda ranigu tempulu, hanyembi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hivirutina. dale me huma na templo rugusagu weyo, margo de humutina, gamalumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, ora le lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugun lumium fadi le inu tumabe, abati la falaron in fedru disegin, abahafru guatuni, laminda go bururu, abahanuru geyegulao, abagin la nuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nu la rugurugu watu, abatereru ariagoi, abatariagun.
2: Luma nye buga ginye Jesusu grigierle.
1: Abala yeda gu fedru, la niega.
10: Ibidi antibu griligiano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariagun.
10: Hani guginye bugui.
1: Aba lariagu fedru.
10: Mama hani guau.
1: Kibri aba ora larigin, aba yelariagu aba.
9: Inarani logo luma nye hanye la, ugrile la duga galilea nagin.
1: Abati lariagu fedru.
10: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu, arihe lago fedru, aba la rito gu fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu nun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago, aba hagayu oha ligibogun, arihe in hagaya.
9: Kay buge la Cristo boy le profeta. Ariya ko boy ke kala ga yo boy bogo.
1: Aba bari hana buni la uhania gu sarago am kate. Danela la ruga du boy. Aba hondere gu gunia weri gutinya. Li da hafinye huriyu. Habu tigu hafadir gu huriyu. Ama arfu da te le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu aga iluru du. Aba hariya gu lungi.
5: Ariya ga boy won. Bugu ya sa Cristo boy.
1: Aba lariya gu hon.
0: Aha narinya gahun lago aula mafinya badono aha nalugu dagua monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hun lumage kwe to na nyura aule wuguri karo wergati luege longwere bungi ule sunti kabafu
1: aba ti halugu duni sungu bai
5: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hun
0: huguya gwanarugu arinya gahumali lago aula
1: aba ti harinya gun
5: mabuse ruha do gefen hama amu won Wage gwanrugu agambo wa mali liumu lugugi.
7: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungubay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa mali ugiri le ashagara gwagudanya grigia, larinyahere logu mounla lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubay bungi ulu la salbar unia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lun.
11: Buguya sa harue tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hun habu tigu fadirigu, lumohon hibiri grigia.
11: Madarit na duru logu ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
5: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme guwa adiga ichilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kate ile, aba laliga daha ahin gali le ena lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali le ena la, aba launa hanilu Herodesi le gumada gali le. Ladiga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lelarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lagu saragu katei, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladauragu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
11: Huku ya nukbali ugrile nu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gudala mon. Arihe humale luagu madugi la ni katale luti la faru hilagu bailuigi. Na baicha gdale lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu de tia pilatu, luma ligira gudu aba da ruti fedrugu, aba hagua la sungu bail lida aba.
12: Afara baile,
13: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinha la duga ligia aba hada geha inyura gubanya hongua, luagu gumadi, luma nwege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yela dimu ne ahon, ligie tu mahagu waragun.
12: Dagua be lau guru, dagua be lau guru, dagua be lau guru, dagua be!
1: Aba larinye gu pilatu hon, luagu luru wa wei asun.
11: Katu huriba tila digu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baiche gudali, aba me nigire gudini.
1: Aba ti mahagu waraha, guladara guno luagu guruha. Here ti hagu waraha haguya, ama habu tigu fadirigu, Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adarubai loige inyoraguni luma afarahani. Aba tiladera geruni Jesus hon luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wagiri sirenena giriti Simon. Liabin arabu gen aba hanuka guduni guruwa lun. Aba lidi lau, larigi larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya guhum.
14: Urinya herusalena, mayahu ahumanu agu, ayahu ahuogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagarudu. Hama ginye ha barahin ha nyabay. Hama ha matagata ha banyo. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote. Aba haba wawago. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawaw. Ladiga. Ahinya diga habali isonle. Lau tidibu webe le dudu gili. Kabagya madiga hama. Lau le mabay hali.
1: Bariti nye ginye. Biyan gafara hatinya. Luhafarun uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubay. Didon filasu le giribay. Lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu luagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati nye hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu luagu guruwa, aba larinya gun.
14: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusudaragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhadagia teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
15: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi naruni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runia grigia.
1: Ehereha tinha ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinhaga burilun.
11: Ahi haruete bubai horiyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
16: Aniha aruwaite huri.
1: Abala nabuni aba hadage, gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinyaga.
17: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba larinyaga lun.
18: Manufu de tibusa lwe bungiyo. Bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti wugiri le madigi ti ni kata uribati.
1: Aba ti larinya gun.
18: Jesus, hari tigo bati nuagu damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
14: Ninaru bau luagu numa bati pula sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, aba laburi ga dusungu bau. Dari ladanri uruwa raban veyu, aba laburi gadun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
14: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Hilarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana le Jesusir Dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinyaga.
19: Inarani, maduron tiboga ugeri le.
1: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagun, ahanya sun lumadagu Jesusu, Hamagin wurin ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyin aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri be arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidan yin linyu wange haluru dun huriu, agura banyo liali larui ha bungiu, magunda tilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege gurua, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu ni lidon aba umuohu, achigiti lo aga aba dubu, lenyin luboi uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu galilea gine, Jose, Ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugu bu Jesusu lidon umuhu. Dan le hagiri budu bai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugu bai hawagu hilanya, abati hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilarinya gunin liluru du Moises.
7: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wuniya luagu umuhu binafigiu. Barin hamai, Ibiye le haran se ruboy hamogwa, dan le hachili ruboy, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hage ilafuna, ligie harihi ibiye wugiria, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufude, aba haria gu wugiria hage yahon.
13: Kawango halwa hele miwa bayhata hilay, uwa kia sarali lida yoye. Rito go huma logule me halaria mi hum dale kalile mi me. Logule rube la susa hizubu, ligia leo hili gari wale mitzi. Lut na ledere gerum haha hu kafigu kia. Aba me hata ngari logu kuruwa, aba me lasa ru lida yoye ni logu liru wawe.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le lariya gubay Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuohu, Aba habau da guni sun kata ile Jesusu ruboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdi ya bian hada ge lani gu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesusu rubwe, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Aba ti lania gu hon.
14: Kansa le wagu bai hadumre ha son eibuge na homa.
1: Aba harara mungulau iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gu.
18: Sun grege subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti lania gu hon.
14: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
18: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibwe luma luagu lereru ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, weirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilania gu Jesusu hon.
14: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiya no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara ginya le resibiru ni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga de isunle tanien gobelereno bungiu luago hon. Lagume seru tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banyan luboi, abaladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederu hama, harinye galun.
20: Rey de ibawama, ladiga latari dunya anigunye memel.
1: Abati lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuru hali hama luago dabula, abala nungu nufen luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abala hasubu diru ni luagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
20: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubwe wong umada, harinya galei tila lereru bungi wong.
1: Abati magura bahahanya la, aba hare gedeni uma luhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi luboi hadairanya unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni bian wuguri hagiya le susir duboi hon umada. Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nyeginya adimureha, lagubrikate ile, lige lachilagu Jesusu hagana guon, abala busuru hon, ariyegina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, haritagu lagu pantu la harihibai. Abala ariyegu Jesusu hon.
0: Kawawu hanufude dagua, kawawu li lau wabi hafinya tida hanigi, ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabu ligia anati au.
1: Dan larinya gubali lira, abalarufu duni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubay, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Anihisa egi ni huma ya.
1: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nuguni, abalegi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige abalarinya gu hon.
0: Le asusneru dubay no, ligia le meha wagubay narinya ga hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buru nyubay nuago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
0: Buru nyulinya luago lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luago luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son grigio ubogo, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurichi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifirisando, le framase lubay nugu chibungi hon. Italalinya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubay.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di iloy uburugu, chilubetanya. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniru ni. Sunti ya niya la abinirenya, abaladinyuru hawai, abala nguni wa sielu, larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda, suwandati templu rugien nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu, kapitulu aba.
21: Dale, lagume serube sunkate, ani halime hadimure, ani luma yimbungi ule dimurebe. Ani bungi meme dimure. Lida lubait lagume seru bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien ladugu bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagu du bai hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyeyi meha aba ugiri lona habungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudu haugiri gya. Aba ugiri ligia le ona hau bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungiri gya ubogo. Lida hali meha ubo ani lausung lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagayro yebe liabi gamalumo meresi binu hamuti lila na lagayro. ahi ti hong ha eresi biru bali afi hagi luago lulu muti bafu hong nirahi bayan la bungi nirahi bungi hagi mama luago agura ho hama kei furu me guar grige o laula lugo da ba ugari nirahi habai bungi ladga ladgniya nirahi me leti dimurei bai saligoti ugari me aba la bagari do waganago ariha wamali luweiri Wairi gunile leres birubai lumage bungi uguchini ladaga ligela liregbai le abaragati le buimbai lau insieni luma inarani adimure tehua luago abalania
4: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma wairi gutima las gunau ladaga anihi halela meha nubarage ginyi
21: Sun wakia ibiha duwa sarago abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insieni luma inaruni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lirele aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for
4: Mama O Christobe.
21: Abayati Halgudani.
3: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
21: Daniaga home.
4: Ua, Mama O.
21: Abay Haria go low.
3: Buguya sa Prophet Aligida Leluba in Liabi.
21: Aba Lania go home.
4: Mama Ginye O.
21: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, kagi e gayara abai bania guwon buogu.
21: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, naria gubai profeta Isaías.
4: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu waburem.
21: Hanya tu bayan dimuri heluma hua lani guhadamuni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seiha?
21: Aba larinya go home.
4: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi yeti hun paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafara gaduni tagiri galigaidi.
21: Sun kata ile lida, kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
4: Aniha amudun le launa habai buingiu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, Abati sehat na lauduna, lung hasubu diruni Israelitin.
21: Ariya gati gie hua.
4: Ariya numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi eti ebe nung kate ila wugiri ligi. Ariya ga irugiti meha le auna ha balina, abati seha lauduna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu, aba me larara mugun labulu ita ga wugiri, ligi ya wugiri, Ligia le abati sehabai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la lirubu ibuingiu.
21: Laruga nyeye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun Jesusu aba lariyego.
4: Aniha amudun le lanua dirubu ibuingiu.
21: Aba hagabu ni bia lani hua disipulu gu lariyego hitara. Aba hafalaru ni Jesusu. Abati la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaruni aba laniye go hon
14: kahariya habai
21: aba haniye go lo
20: maestro halia baganao
21: aba laniye go Jesusu hon
14: igo go harihei
21: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri weyo ligia loma Ladiga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia bahada ye bia ha gabu wani le larinya gubay hua abah falaruni Jesus. Lubare gamu kate abalidi Andresi aluhe Simon Pedro le libuganya abalarinya gullo.
20: Dariwa mali Kristu.
21: Abalanuguni Andres Simon le nihi lubay Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
14: Simon bugu ya lelire Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Pedro.
21: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba la dumra gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
14: Falabana.
21: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
6: Ei, ariha wa mali ugile wago bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
21: Aba larinye gu Natanaeli.
8: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
21: Aba larinya gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
21: Dale larinya Jesusu layara fagu Natanaeli. Aba larinya gu.
14: Ani ten aban laduga wagun Israel le tima timat. Uwati yegu au lidan.
21: Aba larinya gu Natanaeli lu.
10: Ida liyangi abasubu diruni.
21: Aba larinya gu Jesusu lu.
14: Ariha numuti bulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu ginya di bulan ti di bu igu.
21: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
10: Maestru, buku ya lirau boi bungiu. Buku ya haru ita bai Israelina.
21: Aba larinya gu Jesus lu.
14: Pa finu bai nu la dugar gu narinya gu bu. Lagu ariha nani bu tabu ginya ti di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
21: Ariha katigia Jesus.
14: Ni narin hau. Lagu harihu bai lan sielu darago. Anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
7: San Juan capítulo 3.
21: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu gunyo aba lanie gulu.
10: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
21: Aba lariye ngu Jesus ulu.
14: Ninani ubao, lagule la magra hoa yate, sinyati lebelu runlidon laruwe hapungiyo.
21: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
10: Ida lubagi lagu ra honwa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi lebelu runya turage irugun luguchu, lunya tagura hani?
21: Aba lariye ngu Jesus ulu.
14: Ninani ubao, la ulela magra hoti lida gie duna luma lida gie sifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura haubei hata gie agubri gu hagurigi banya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura haubei lida gie sifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubei tibanigi, lagu naringu bu lagu luti laya hagura hauni wa sungurigi. Itra gie lafuno garabali le nyengi lumuti labusera, agamba bai la muri ani ibidi ti bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanya gen son ha agra ho ban lida ga si firisando
21: aba yati la riña gu Nicodemo lu
10: ida lu basa kata ile
21: aba la riña gu Jesus lu
14: aba omen bu maestro Israel en buguya ibidi ti kata ile bon ni naru bau la ule la wa subu dirubei liga na wa dimure habei ke fema guia luago le ari ho wa mali bei huia fariseo gu mafinya tun luago le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nu. Dan le nadimure ya hon luago burikate le lani na ubo. Ita lubagi hafinya nu luago le lani na sielo. Uwagi lini aba amude riti sielo. Lari gini aba larari no nyengi luga yara la gefen lan luago. Nga iti gya aule lira uuguri. Ita rakemi ha linyuru no Moisesi ti yawa hewe luago uwebe lida hafulaso magaire wati. Lunga salbaro balan sunha arihi tiatu wago. Ita rakemi ha linyuru wa balan luago guruwa. Lunson lale afinyo riti nuago, meferi dirun hamamoga, kabagari rigu hamamoga aba ibagari le magumu chatiti.
21: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
14: La duga weiriti hisi nye guligi haubogu banya lubungiyo,
0: dari lun lona hani lirau le abang reguti. Lun lowe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, me feritun hamamuga, kabakari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chadite. Mauna halu muti bungi lirau boagun lulichi muhadunu gurigie, lona hani lun hasalbarun hau boagu banya luago. Le afinyati luago, masia dirumwati, ahi le mafinyati, siyadi wali laduga mafinye lan luago lirau bungi le abang reguti. A mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi pe larukon ka ubo wagon lo narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, lubure ga sugo lau larugon ka. Laduga kate la uribati hatago be. Son hadugu banya kate uribati, iere uti larugon ka hon, aba hadisatun loy larugon ka ligia. Loy la subu diru noa kate uribati le hadugu be. Hadugu bale lugunda bungiyo, inse ti hon lun lita hama larugon ka lun larikuno lagu haruma la le hadugu be. Lau lubafu bungiyo.
21: Lari Jesus katile, abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo. Abalere denu atiri da nyen abadi se. Nyen yegi hua abadi se helida flasule giri bi eno. Jara falunu salim. Natuga nyen yegi la sarago duna. Aba buriti haya bingwa grigia aba abadi se iru. Lubare gen la deru hua la sutere da sun katile. Abati hagume se iru. Hadang lani kuhua asigene lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani yega lumhua.
20: Ariha basa maestro. Ugiri le buga buma bay luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
21: Aba lani yegu hua hon.
2: Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chugu bwingi ulun. Kagamba humuti luboye gya nariye gungun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Niyati la resi birun grigia ni kata ahi mama luboye li chugu bwingi ulun. Kagamba humuti luboye gya nariye gungun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubi iladari. Leti lumada adari le nyimbu ya gambu wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha itara ninya ginyeti dayari halini bunda ngweto ligia lunti la wiri gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyimbu ibaisia lugin au ginyusun gregi ahi le ubo wakuna lere gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layanu ahi le nyimbu ibaisia lugin Hauge nyi sungrigi. Logo ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luagu le larinyegu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru bwe logo inari ni la le larinyegu bwingi. Le launa ha bwingi yo, le reru bwingi yo la dimure ha bwe. La duga, mebe hati lichuku ni bwingi yo la ni sifiri lu. Hinsi hati le reru bwingi yo lu, ruha liginye ubafu lu, logo sungkate. Le afinye bwe logo li reru bwingi yo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bwe la finye nulogu lire buingyo. Mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Laburu harugu ba liganyu buingyo luagu.
7: San Juan, Capítulo 4.
21: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani kuhesusu sigaw lani kuhua. Abagibet mahama grigye nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu udea gi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida waya suligi itraniati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe haguwa la lufusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus waibuga, aba lanyuru la lufusu ligi. Kiburi ya midiri guwora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le. Aba lanye gu Jesus tu.
0: Ruba morusu duna no.
21: Anyangra tibuga lani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
9: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huriba. Nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri hongwa hama Samarian.
21: abalaria ko Jesus tu
0: lu hamuga subuti bani deu hani le lichu bai bungiu subuti bai hamuga kati la le amuri ha bai duno buma ba mo yaha hamuga numa aba hamuga nichi ko aba lu yari duno le gayara ti lichu ko ibagari bon bon
21: abatania golu
5: uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule ida lubati bichigu ni luyari duna ligienu hako uleme ha wagucha igiru balifusu lewo gurati meha duna lidage hausun.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ale larihi bali fedru katele, aba larihi gu hongrigia.
2: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagiya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma.
3: Mama linya, bungyule habungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligiya reida wagu dubalimu girile. Lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Hesu Kristu lelirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu.
2: Lubarage ka muria halu ligira wagdun Hesusu le sandubai eni richagua, amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haan vugiri le harihibe, eni subudi humei. Lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi elameha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu. Huguya hama habuti. Lausun lira, Gufli lumuti bungyu le meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu huwani, laulona hanengesusi le Kristu, le anua dirube lubara gen frumi etida. Lausun lunti lala redan Hesu Kristu sielu gueto, Tarime laran serunei bungyu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya. Ha abagari du banya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure me bungyu aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lubei lariengu ni hun. Badiga sun ha madigiti engasu lau le lariengu bi profeta ligia. Hagi daru bahada gen lani gubungi. Itara lien lubaiti, sum profeta guluma gen Samuel lulubaru wago. Adimere katinya, libugiri burikate le lumba ila susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sum le lariengu baibungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladugu baibungi ukama wagichagu, da le lariengu bailu Abrahamu. Na biniru maya sungirigi ya hao ubogu ubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon furumye, lula biniru nung, kadaba hidagye, laula sagaru nung lidagye luriba higabu.
4: Hechos, capítulo 4.
1: Yengi ye Fedro, luma huang adimure hongrigia, lige hayabi hafadiru guhurio, Hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitia ladiga harufuda ha Fedru luma huang, hong grigia. Arienga hagia luagu arufudu wala, luagu hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Hesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubei. Gama luma, Saraguhan ya hada ge ha agambu bali uganu le hichigu bai apostolo gu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufu de te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyu timabai, geifasi, huang, Alejandro, hama sunha hada ge baya liduhenyu anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma huang. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
5: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
1: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria gu hon.
2: Habuti gu huriyu hama wugurinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, luagu buitile digu bay lun aba wuguri sanditi. Ida liya la larida wu guagudun, usienti waluha subu

0: Madugagir na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lun uruwa i sesaru.
1: Heiti busien la fesu tulerederu buidu hama huriyu, aba larinya golu pabulu.
2: Busien tibusa bidi Jerusalem lun nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
0: Ligib ganyadna lagusara gale uruwa i romana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Keisi basubudiru ni buidu, madugagir na duru hon huriyu, Ainha digad na lubai duro legarichati lun nafaru hilagu bei luegnye, me bere segunti na nove, ain ua lubai nikata lan nainaru ni lidasun learinha wagu bei nuagu, ua tiniaba garichati lun lederegeruni na honhuriyu, amuria tina lun urue iguanarugu la aguseragadana.
1: Lari gieti, layanu hafesi tuhama lani gu kabala la diga, lou pabulu, aba larinha gulun,
2: amuria hadba lubai gia lurue la aguseragadabu, beibuga lurue.
1: Atiriweyu larigia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu daguni Fesito luagu tilaguse ropabulu lu uruwe Agripa, larinya galo.
2: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwayo ya, dale Jerusalem nubai, rutinya habu tigufadirigu hama wugiri ya huri uweirigu tia liduru nigibuyi. Amuri hatia numa lu nasia diruni. Aba nariya gu hon logo magabori lani luru duroma na lun lasia duru aba grigi ya luo owe ni marihi galanya haichu bae liduru ligibuye. Lu ganyara la ladimraha luegi ya guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere dirutu na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nona halogu ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichu gu liduru, mariya gu tia ni kata logo lida gile ibe wagu bae narita gu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muara do la hama lida legabri hafinye, luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lao so lira harinya gati pabulu logo winwanya la, ke ibide la nu kabala na diga lida kate libe le, aba nalugatni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate le nyi. Ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gidei, aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agosto sasara.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu fesito.
3: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba larinya gu fesito lu.
2: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabulu. Aba larinya gu.
2: Uruwe ya Agripa. Hama ugiri ya haa damari gubaya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya saragu hada ge uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu, luagu luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madhigiti ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara kusara gidei, nona halilu. Kei tiwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon, bigibu ginyon ti mauroi Agripa. Lu baligu daguni, nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu luu nona haaba adana ruti, maria kugawu kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba tilarinya gu Agripa lu Pabulo.
3: Gayara tibadimre ha buegi ya guwa.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesaru adumre ha larinya ga.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi ya guwa bigibuge. Uruwe ya Agripa, lagusun kate learinya ga hamali bai huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bai hasigeneha. Lige namuri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gayara ti hamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida luguyeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay. Luagu lasara gudubanya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bayi duhanyo le hadiga wagumbay lirahun Israel agora batinha harigini lagunfliru dimurile. Ligia hahu duragumba ilu bungi, seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le, hadari rahuriyu nidurum. Urue Agripa. Kasa wago mafinye habai lau gayara la, lasara gudininya bungi hilanya. Au guanaregu, harita guatina meha luago luntila, naibahaninya ha afalaru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun, lau ubafu lehichu gubai habu tigu fadri gunu, ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha da, sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya, ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abada. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te wuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au le meme baiba habai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu, befege chagudini hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigon, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti a hon ha Damasku banya, aninha gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digni katei buiti, ari hua lamga lago a sakri hadun la. Lariginha, abana purti hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, ligue lebu bai harga denina huriyu templugu, Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gayara la nasigirun ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai. Honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bai lariega Moisesi. Hama profetago luago la susere di bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu. Luago larigin la melonwe. Ligia bala furumia ti asaru ti hadangie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ile buri lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani ha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gayara lubai nadimuri ha ligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lum.
3: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye guni Pablo katele aba Lazaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwaratuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Harinyega tihamo guwa.
3: Gugiri le, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu beluegien. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba lariengu Agripa lu fesutu.
3: Lunhamuga, mamuri ha lavu girile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligirava gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lidale haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adorut ya labu lariha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitio gyan lo asion. Yenye gine arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia watiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugo le giribe kinidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu den chaba in la weya sule. Ani beferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara baiginye beferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu wa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga du wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune barana ho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba larinya go.
0: Vugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga bugalua iwasufri ni damichile. Aniferidi wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi lubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launaha bungyu le naburemu. Leginye umbe ineseri vida. la niña hari ángel ligia nu manuf de daba pablo la diga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe cesar wa augusto ani buago ba lesefura nya bungio su hati da ba yagune buma loi oweni gagura su kuma lubaiti la diga hemeni gitina luago bungi ani choru numuti luago itara luban la kei la niña guni ángel inu lausun wadaga rubalan luago aba ubohu
1: Bien de más hubo luego huellas, pero no hay adiós andurático. La barra en jameme ya do graba la ligia, a mí de área bo, aba hasandiragun, madulugo, luego chilre en la guanya la, luego muo, aba hamisturahani luhuli li duna, deran de sisi metro luhuli li, aba ya hamistura ha habaron go memere, huen se de metro, leti hanufu de luay habugushu, luego dubu, aba haguru gadru onguru tiuna geogunen. Aba hagura baha laruga do lo idihari. Sunti dale ayahati madu luga saminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira gogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ne pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larenga hong.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higre gudunu duna rugun. Lubal la ruga, aba larien gu pabulu hon sungubay, luhegi, larien ga hon.
0: Bien dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uabay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige larien gu ni pabulu katele. Aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube, aba te laguba chagunu, aba leigi, aba harigidu hahibiri gurasu, aba gien heigi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune, danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru nitirigu baranahu, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili etifulasu le nyei habai lu ni aba hadage malu dugu, Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusun. Aba tagumesteru abaucha guwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kay busien lubay habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritagubay. Aba ti lariyangu lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya barana ho frumia lu hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itere len hachiliru sungu bai mua rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28
1: Danle sefu hadi wa sun wagia laru beya, ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana ubanyen, aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai, ani aniha huya ahuya, Aba hagumbri hanua sunwa gia lo wabacharagun. Aba tilabuda hapabu lo watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usunle sefuru barana haginye. Mabuse eruti bongi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bai lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin luwagu masusere du la ni katelun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Luwagu aba la bungi yu pabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wugiri le wuritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lousandi, abiru wa luma denesi, aba le beliru pablu arihe, lasuru la furie idu lu bungyu luago, aba lichugu ni luho buluago, aba la reidagun, lari gelira, aba gien hayabigo hibri sanditia, halida banya fulasu ligia, aba hareidagun, aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gien, da la tilribay dan lu ya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemege rubay won, lu wawoyesun. Larige irwa hati wo luagu bo huligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bo huligia. Alihan duriye na ugune ituguye, yenye no hayawa biyang wairwa luagu tigibu ugune ituguye, kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu, aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarire atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dale larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliribe Roma, aba lederegerune habuti sudargo adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara davuagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uribo wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profetawu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyatea. Kaiti mura du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
0: Ligia larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati luago larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburanyo gara da tohun huguya lani gubungyo, ha ga na ubanya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungi lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti ki da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma ti da lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oveni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe laguara bungio lun lanigu huma Jesu Kristu. Na burihen lubaiti hun, Huguya leaga nauba yuburgu Roma, hahinsi nye banyalu bungiyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadu nla, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungiyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafareha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiyo. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia go tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La richara guagud ninya bungiyo grigia ligibugi. La uhafinyeru lumagi lagumeseha, lumun lebeha, itara lenya taniya gunilerenu bungiyo.
8: La richagwa bai, lau lafinyeru labaga liguba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungiyo sielugi, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirigubanya lun la subu dirunu wa linaru bungiyo la diga hariba. Subudi ha muti le gayara bai la subu dirunu wa lagu bungiyo buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai luagu bungiu gayara ti lasubu diruniwa lauburi kate le la digu bai. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubou luagu bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide hagini ya hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le mowe dadibay, hahudura guare ga hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atia kate iburi hama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adagwa tine wuginia kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafayeru haha hafigun hawogwa. Kaisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubung yulung. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubay hadigni. Buin hanya lau sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Iyere guti bungi uhon. Emenebene habutinya, barugu watinya hongua. Panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamuti ya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya, nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalariyangu baibungi buidu buidu, subudi hamuti luagu hala adigati burikata ile, lunti la hawe luegi, lausun lira, adiga meme hamuti, darin lugunda hama, dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada, gaduru untibu, danle bichugun liduru amu, mebere segunga, katanya dibula, lugundu danle bichugun liduru amu, anyadigabay lememe ladigabay, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini, lagusera gadabungyu, danle lasie diruninya ha digubaliburikate ile. Buguya tile ichugubay, hadurun, ha digubaliburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luagu besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laularei mi bungyu le magumcha tibay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bayla basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi, maha tibu basakariha. Ligie abunha lubay agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafaye runi kadaba segun le ladigubay. Lichugubay bagari magumcha di honha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadigni le buidubay sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lubungyu. Ha maha banya lu hafala runi linaru bungyu. Hafala re maricha labaychu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuribabay. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu. Ayenti hon sun ha adigu balin le buidubay, lichugu babungi uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maabay huriyu, lugundu aban lala negni ya bungi sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon galilurudu Moises hon, hagusera gduwa ba, bogu ni loe lurudu ligia. Hati ya figo habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi, laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tia digu ni le lubaybay bungyo, laurugu larinyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabori, arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi, ani larinya gubay harita guhon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lum basalbarun, luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da han hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Aya pulichi habubai lwagu lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Aya ngarinya gabubai lwagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani, kame ge badigai? Aya yere gu habai guwari wabun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
8: Kita kiat hidup merahabe, hamau be, huri huri balok bunyi.
0: Gebagi tisai nituag austaruni, ahin bagunflir lurdu gamalumu ahin bahale chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagunflir le meresi binubali seini lurdu lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu austaruni gamalumu gunflit nyaluma lurdu bungyu hagusera gudubadun uguya le resibi humali bai seini twagu hostanu ani magunflir hamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha timatima bai hakia kuriu ha muna dagnye bai habiti ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu, sarago linya, anigibe tiginya lebuna, furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso algo hamasun grigia ubogu tanihe lereru bungyu
9: babaga duba krisi rishati lida la bariya ubogu ani buidu bai bafu ubogu damele babosira wadudu
0: ama ya alga dahani ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungyu kabage warinyega maricha tila bungyu danle labai chuniwa nadimu hanyati ya kaisi grigia mama linya lugundu luhamuga maricha la bungyu ida linya hamuga gie laguse ragadininya grigi ahenginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu kati wagu lania wagu wagu la ugafigon wama lun ti lubai hamuga la degun uribani lun lari hini wale buidbai ani hen kate le harinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa ida linya gie bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi hama wa huriyu uwa lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo tarihe lereru bungi
9: uot niaba grigi chagoti ni ibini abal uot niaba ahoti lukufurandala uot niaba alwa hati bungi turiku wa yasungu bai nyidu ya liku feriti uot niaba adudu tile buitu bai ni ibini aba itara niya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti maraswa lukutu hanyeye aramo deti ya apaisi ni hewe hayumulu ui liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani furasa ti hakuti liu hodi afala gringo luma igari kuulida bai hemeri ani ibidia ti luma lani na tarangi lakum marita kukubi ti ya logu linebe wakungi mu
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubay lurudu bungyu. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay ani abir ha hagia me sun grigia labun lagu seragadun bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu loegin irigi ladig ni lelu bay bay lurudu. Lunrugu la subu dirunua lurudu won luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu Arufu dalali bungyu won ida linya la laricha raguagu duniwa ani gayarati warihini lida lilurdu moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richagu wanyu ligibuge bungyu. Ani yaba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse eru bungi la rufu duni won ida linya la laricha raguagu duniwa la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti buga la rufu duni won lida dan le ida linya la laricha raguagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Hesusu. keiti itara linya lubai, katia susere dubai lung hapanta ha grigia, luago lubui dun hagabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama lau hadigi ni le lubai bai lilurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubai tuya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gueto uwa. Lubaragi lida warufu dunye luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungyo lidagi wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama rigini lida gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungi da laaru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladiga linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabai ilu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai ilu lonwe wawagu. Wagia lega figon bai. Mama kata imene guti ilu ligira guagudu haba grigia lungwa lung lonwe. Luago haba grigia le richaguati. Lausun anihe ila grigia gayara tihamunga lonwe. Luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahin tibungyu. Harufu da lumuti lueni lisi habu won. Lau lona hani Jesu Kristu lung lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigonti lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Larichara guagudu banya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagu wa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tilurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawedu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafu la meha figo. Lulanigini oweni. itara linya gine gabafu la larei ni bungyo, lun la richara guagu dun ninya grigye. Luma lun lichugu ibaga di magumuta di tihon, lidage wabudeme, Jesu Cristo.
4: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu luru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gia ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gengine, laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, abatamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suina gube. Ladiga dam meha, lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lun, lagagu dun iluriba arita guni wada, aniligia kate le, anagubaliwa lidun oweni, ainti gueto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, lausun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide di hamuga nun lago figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figo. Anihe meha aba da nabagari du sin lurudu, gama lumu da nasubudiru ni gumadi, Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun nadigni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruanyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nidabai. Ligie adigu bali. Subudi numuti lagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai. Sinyano muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga lida linaru kata mama awa adigu balin figo le nidabe ligie adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina. Kata iligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lidage igabri lana figo le nidabe? Lea nugu balina lidon oweni? Bungyu gubayirigu lidage wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu. Busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina, aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu,